0: tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
0: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
0: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Danantara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
0: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
0: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
6: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan. Kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
0: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
3: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
0: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
4: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
0: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
5: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan.
7: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan
8: dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada siang hari ini, pada pagi hari ini maksud kami. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light, dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRS SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi Rocket Rockers dengan pilihanku spesial untuk Anda di pagi hari ini pendengar, sekaligus momen kita pada pukul 7 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut di rangkaian Riau Pagi, di mana sesaat lagi pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau, laporan langsung dari BMKG Kota Pekanbaru. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetaplah bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari GAC dengan Never Leave Ya, spesial untuk Anda.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, saat ini kita akan ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan analis BMKG, Mbak Anggun. Halo, selamat pagi Mbak Anggun.
2: Iya, selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Rabu 9 September 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan berudara kabur hingga berawan. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan sebagian Kota Pekanbaru. Untuk sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan masih berudara kabur hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Untuk hari ini terdapat peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai pada pagi, siang, sore hingga malam hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk informasi, perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi, titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 1.607 titik. Dan untuk di wilayah Riau terdeteksi 150 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 26 titik, Kabupaten Kepulauan Meranti 1 titik, Kabupaten Kampar 3 titik, Kota Dumai 9 titik, Kabupaten Kuantan Singingi 7 titik, Kabupaten Pelawan 8 titik, Kabupaten Rokan Hilir 2 titik, Kabupaten Rokan Hulu 1 titik, Kabupaten Siak 10 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 17 titik, dan Kabupaten Indragiri Hulu 66 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stametriau.bmkg.go.id dan WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

91,1 Bursa Bekan Baru, kanal informasi dan inspirasi Lila dengan Gar Romantis spesial untuk Anda di pagi hari ini pendengar. Dan masih bersama saya Majul, masih menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita beralih ke segmen Riau pagi ini pendengar, di mana kami akan informasikan seputar Kuala Selat yang diproyeksikan jadi model desa pesisir. Pemerintah Provinsi Riau pendengar kini mendorong Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir untuk menjadi percontohan dalam penataan dan juga pengembangan kawasan desa pesisir. Konsep ini diharapkan nantinya dapat diterapkan di desa-desa lain yang menghadapi persoalan serupa. Dilansir dari laman rri.co.id, upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara virtual pada kemarin Selasa 8 September 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan berbagai usulan pembangunan Kuala Selat ini akan terus dikonsolidasikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Di mana langkah ini diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani melalui program kementerian dan juga lembaga yang tepat. Menurut Syahrial, Kuala Selat memiliki persoalan kompleks sebagai wilayah pesisir sehingga membutuhkan penanganan secara terpadu. Jika penataan kawasan dapat dilakukan secara efektif, Kuala Selat diharapkan menjadi model penyelesaian persoalan bagi desa-desa lain di Kabupaten Indragiri Hilir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Kita masih di segmen Rio pagi ini, pendengar, masih dengan informasi Kuala Selat yang diproyeksikan jadi model desa pesisir. Salah satu persoalan serius yang dihadapi masyarakat Kuala Selat adalah abrasi. Bupati Indragiri Hilir Herman ini mengatakan kondisi tersebut telah berdampak terhadap sekitar 1.248 hektar lahan perkebunan kelapa masyarakat hingga tidak lagi produktif. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mengusulkan penanganan secara bertahap, mulai dari pembangunan pemecah gelombang, tanggul hingga rehabilitasi kawasan melalui penanaman mangrove. Infrastruktur perlindungan pesisir dinilai penting untuk menjaga daratan sekaligus mendukung pemulihan perkebunan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan perlindungan pesisir Kuala Selat setelah kawasan terlindungi, di mana penanaman mangrove dan pemulihan perkebunan kelapa ini diharapkan dapat dilakukan secara lebih optimal dan juga berkelanjutan, tentunya, pendengar. Demikian segmen Rio pagi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bersama dalam dialog interaktif Rio Menyapa dengan topik Haornas 2026 Olahraga Menyatukan Bangsa bersama narasumber dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, Bapak Haji Yurnalis Esos MSI, dan Wakil Ketua 1 KONI Riau, Bapak Khairul Fahmi. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: Hornas yang ke-43, di mana Hornas ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan kita bahwa olahraga ini bukan hanya tentang pertandingan, medali, dan juga prestasi semata, tetapi juga tentang bagaimana membangun masyarakat yang sehat, aktif, bugar, sekaligus memperkuat kebersamaan. Dan tahun ini, Hornas mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar, sebuah tema yang tentu sangat relevan, karena olahraga pada akhirnya bukan hanya milik atlet, karena olahraga adalah bagian dari kehidupan masyarakat kita tentunya. Dan pagi ini kita akan berbincang lebih jauh mengenai Haornas 2026, olahraga menyatukan bangsa. Bagaimana peringatan Haornas tahun ini di Riau dan apa saja hal yang sudah disiapkan? Bagaimana kondisi olahraga Riau hari ini dan juga tidak kalah penting nanti bagaimana olahraga dapat menjadi ruang untuk menyatukan masyarakat. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kita dua narasumber luar biasa pagi hari ini, ada Bapak Haji Yornalis Estos MSI selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan juga Olahraga Provinsi Riau, dan juga Bapak Dr. Hairul Fahmi MT selaku Wakil Ketua Satu KONI Riau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gadis, Pak Wakil, apa kabar?
1: Alhamdulillah
2: sehat.
0: Sehat Pak ya, salam olahraga Pak.
2: Salam jaya. Olahraga.
0: Oke, okay. Dan juga pendengar, kami tentunya mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam dialog pagi hari ini melalui line telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-767-3991. Dan juga kami informasikan pada Anda, dialog hari ini juga disiarkan melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru. Dan untuk pertama saya ingin ke Pak Kadis dulu. Ya. Pak Kadis, ya. Hari Olahraga Nasional ke-43. Secara sederhana ini Pak, makna Haornas ini seperti apa ini Pak bagi masyarakat kita tentunya?
2: Baik. Haornas ini ya tentu merupakan suatu momentum ya. Apalagi tadi disebutkan bahwa olahraga menyatukan bangsa. Ini sangat tepat sekali. Cuman ya memang keadaan yang kita alami pada saat ini, sebetulnya pada pagi hari ini setiap tahun kita setidak-tidaknya melaksanakan upacara upacara peringatan Haornas.
0: Yeah.
2: Namun sempena dengan keadaan kualitas udara kita dan BMKG dinyatakan tidak sehat, ditambah lagi oleh adanya himbauan surat edaran gubernur tanggal 14 nomor 14 tanggal 24 Agustus 2026 berkenan dengan penurunan dengan kualitas udara. Nah, oleh karena itu kesehatan lebih penting, oleh karena itu untuk upacara kita tiadakan.
0: Berarti seremonial upacara ditiadakan.
2: Kita tiadakan.
0: Itu berarti, bukan berarti walaupun sebenarnya cuaca sedang begini masyarakat tidak boleh olahraga, bisa tapi mungkin di rumah saja ya, gitu Pak ya? Atau mungkin di tempat yang tertutup lah.
2: Betul.
0: Begitu.
2: Jadi kalau olahraga yang sifatnya di dalam ruangan, ya sampai saat ini tidak ada larangan untuk melakukan aktivitas olahraga di ruangan. Ya, beberapa event ya yang sebelum ini seperti kejurnas tenis yang dilaksanakan oleh Pangdam 19 Tunku Tambusai itu dilaksanakan beberapa waktu lalu. Kemudian juga ada taekwondo, ya, itu juga di gelanggang remaja juga di kita kasih, kita fasilitasi.
0: Okay.
2: Nah, artinya kita untuk olahraga dan ruangan kita berikan laluan. Tetapi kalau untuk olahraga yang sifatnya di luar, outdoor, itu sangat tidak kita anjurkan sehubungan dengan kualitas udara yang tidak sehat.
0: Oke, berarti untuk indoor masih boleh,
2: masih diboleh.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya saya ingin ke Pak Hairul selaku Wakil Ketua Satu KONI.
3: Ya.
0: Pak Hairul, kalau kita berbicara olahraga ya, KONI ini sebenarnya kan menaungi para atlet ya.
3: Ya.
0: Nah, tapi kan ternyata olahraga hari ini tuh bukan hanya untuk atlet Pak, tapi untuk masyarakat kita. Nah, boleh dijelaskan seperti apa ini Pak? Mengapa olahraga kian hari ini nampaknya juga makin digandrungi oleh masyarakat kita? Gaya hidup sehat lah kalau bisa dibilang ini Pak ya. Dari kacamata KONI sendiri bagaimana?
3: Ya baik, terima kasih ya, Bung Mizul, pemirsa RRI, di pendengar RRI dimanapun berada. Saya pikir di dalam undang-undang olahraga itu sendiri sudah diberikan klasifikasi olahraga itu ya. Di olahraga itu bukan hanya olahraga prestasi, tapi juga ada olahraga masyarakat, bahkan juga ada olahraga rekreasi. Ya, itu kan ruangnya ada. Jadi domain dalam pengembangan olahraga itu banyak sekali. Kebetulan memang kami KONI ya Pak Kadis ya, ini kan mengelola prestasinya seperti itu. Jadi banyak sekali ruang gitu loh untuk masyarakat bisa aktif dalam dunia olahraga. Dan terkait dengan partisipasi, kami baca di statistik itu.

0: itu untuk Riau itu partisipasi olahraganya tinggi loh, Bung Ajo. Ya, jadi kita cukup bangga juga orang Riau itu rajin gerak gitu. Iya betul. Dan ya dan itu nyata kita lihat di di ekosistem kita di Pekanbaru di Riau ya. Itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan olahraga.
1: Benar.
0: Ada apa namanya Car Free Day itu juga benar, bagian dari kegiatan olahraga kan. Belum lagi yang lari ini, kegiatan fun run itu kan banyak sekali dilakukan teman-teman di kepolisian, instansi pemerintah juga ada dan lain sebagainya. Jadi indikasinya gitu. Tapi di dalam data statistik itu yang kami lihat masih banyak pada klasifikasi olahraga dengan tujuan kebugaran, ya, dan rekreasi ya. Mirisnya gitu ya, di angka statistik itu yang menjurus ke prestasi itu nggak sampai 1%. Nah, jadi ini problematika sebenarnya yang ada di kita di Riau ya. Ya kalau kita fokus kayak kami KONI ini untuk membina prestasi itu, banyak PR sebenarnya mesti kita lakukan untuk menggiring masyarakat yang sudah mau gerak ini, yang punya niat untuk berolahraga ini, untuk mereka mau menerjunkan diri atau menasbihkan diri untuk masuk ke olahraga prestasi.
1: Oke, gitu. Seperti itu ya Pak ya. Tadi saya tertarik ketika Pak Hairul mengatakan hanya 1% Pak ya.
0: Iya.
1: Berarti ini cukup angka yang sangat-sangat kecil sekali.
0: Iya.
1: Nah, berarti apa yang akan dilakukan KONI ke depannya supaya masyarakat mau untuk olahraga masuk ke olahraga prestasi ini tidak hanya sekedar kebugaran saja.
0: Ya dari data itu kami bisa lihat salah satu PR mungkin bagi kita memasalkan olahraga itu, memperkenalkan olahraga itu kepada masyarakat. Di KONI sendiri hampir 60 cabur.
1: 60 cabur.
0: Cabang olahraga ya, berbagai jenis olahraga. Ada permainan, ada pertandingan, ada olahraga individu, ada olahraga yang sifatnya tim kelompok gitu kan. Banyak sekali gitu, tapi olahraga ini barangkali belum sampai kepada masyarakat tentang olahraganya dan juga manfaatnya gitu loh. Karena kan gini Bung Maizul, jadi saya sering turun ke kabupaten kota itu, masih banyak pemahaman di masyarakat itu bahwa olahraga prestasi ini belum menjadi garansi untuk masa depan gitu loh. Orang tua masih menganggap ini belum punya masa depan nih, kalau anak-anak jadi atlet memang bisa sukses kan seperti itu ya. Nah, mungkin ini bagian dari PR kita di KONI untuk memasalkan ini, untuk menyampaikan informasi. Banyak loh sekarang atlet-atlet itu. Kita nggak usah bicara level internasional ya Pak Gadis ya.
1: Nah,
0: level nasional saja itu atlet yang sudah level nasional di KONI Riau sendiri. Ya, atlet-atlet kita yang sudah berhasil masuk pada apa namanya menyumbang medali emas pada Pekan Olahraga Nasional itu, itu udah ada bulanan loh mau itu. Dan mohon maaf saya, bulanannya itu cukup besar. Cukup besar. Jadi ini barangkali yang mesti menjadi PR bukan hanya KONI sih sebenarnya, tapi ya saya berharap juga teman-teman media termasuk RRI ini juga bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ruang hidup ke depan itu, masa depan itu di olahraga prestasi itu cukup menjanjikan. Begitu.
1: Berarti untuk mengajak masyarakat lah ya, jangan melulu kebugaran tapi cobalah ambil peluang untuk masuk ke olahraga prestasi ya Pak Hairul ya. Pak Gadis, nah kita kembali ke peringatan Haornas. Tahun ini Pak Haornas itu kan Menteri Olahraga ya, ini kan mengangkat tema menuju masyarakat aktif dan juga bugar. Pesan utama dari tema ini apa Pak?
2: Olahraga mempersatukan bangsa. Kan itu tema Haornas tahun ini ya. Bahwa aktivitas olahraga walaupun itu bentuknya kompetisi, tapi pada akhirnya itu bisa mempersatukan bangsa dari berbagai segi ya, suku bangsa, agama, lapisan sosial dan lain sebagainya. Mungkin pada saat mereka berkompetisi bertanding, ya memang mencari siapa yang menang. Nah, tetapi kalau kita lihat pasca mereka berkompetisi, itu yang kenal menjadi kenal, yang kenal itu bisa lebih akrab lagi. Mulai dari tingkat lokal, tingkat regional, nasional, internasional, kita bisa belajar dari situ. Bahkan kalau di tingkat lokal ya, saya pernah menyaksikan suatu event yang digelar oleh masyarakat, itu pertandingan sepak bola antar suku bangsa. Terutama di Kampar itu. Nah, mereka kan berbeda-beda suku.
1: Benar.
2: Sesuai dengan local wisdom, kearifan lokal itu. Ya ada sukunya Melayu, ada sukunya Putopang, ada Mendeliang, ada Piliang dan lain-lain. Nah, mereka bertanding antar suku.
1: Berarti ini satu kesebelasan itu mewakili sukunya.
2: Mewakili suku-sukunya.
1: Oh, ternyata pertanian seperti itu, Pak ya.
2: Ada. Okay. Ada, walaupun enggak banyak ya, tapi ada. Itu paling tidak itu bukti gitu. Nah, kalau kita lihat juga di Nusantara ini di berbagai event saya tengok, mereka memang berkompetisi, tapi setelah itu mereka punya jaringan se-Nusantara gitu.
1: Iya.
2: Nah, bayangkan atlet yang tadi dibilang oleh Pak Khairul Fahmi, mereka berkompetisi, dia punya hubungan persahabatan, pertemanan di berbagai Nusantara. Nah, akhirnya mereka bisa ke Papua, ke Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya.
1: Timbul jejaring.
2: Itu karena olahraga gitu.
1: Benar, ya? Benar.
2: Itu karena olahraga. Dan terus juga saya singgung sedikit tadi masalah olahraga masyarakat. Betul kata Pak Khairul Fahmi, saya juga menyaksikan saat ini ya, kita di Dispora itu mempunyai tagline-nya begini: Pemuda maju, olahraga jaya.
1: Okay.
2: Kemudian ayo hidup sehat dengan berolahraga. Nah, akhir-akhir ini kami berupaya untuk bagaimana menyediakan fasilitas-fasilitas olahraga untuk masyarakat. Nah, bahkan saya pernah pulang kantor malam, kita kenal dengan run night, lari malam.
1: Naik run ya, Pak? Benar.
2: Naik run, ya. Mereka lari malam.
1: Benar.
2: Dan saya lihat dari belakang kok ada timbul cahaya-cahaya gitu, cahaya kedap-kedip. Nah, ternyata itu pelari gitu, yang lampunya itu sebagai tanda bahwa mereka sedang berolahraga dan jangan sampai
1: tersenggol
2: lah ya. Dan kalau kita lihat juga yang paling terakhir, mungkin kalau Pak Mezul mengikuti perkembangan betapa tingginya perhatian dan kepedulian Pak Gubernur dalam rangka untuk menyiapkan fasilitasi olahraga terutama di Stadion Utama Riau kita, yang boleh dikatakan terabaikan 10 tahun. Dan kami diminta oleh Pak Gubernur untuk membenahi ini lagi.
1: Benar.
2: Menata kelola ini lagi. Nah, sehingga ke depan ini stadion ini bisa difungsikan berbagai multifungsi, termasuk olahraga malam hari.
1: Benar.
2: Nah, jadi ada naik run tadi itu. Masyarakat bisa menikmati berolahraga, kemudian nanti ya memang arahnya nanti ke sana seperti olahraga industri.
1: Benar.
2: Ya. Jadi di situ nanti ada UMKM, masyarakat sudah berolahraga, sudah jogging, mereka melepas penat, kemudian bisa menikmati
1: kuliner,
2: jus ya, kuliner dan lain-lain. Nah, jadi ini yang ditaja melalui Dispora oleh Pak Gubernur, bagaimana memfungsikan kembali dengan baik. Yang insya Allah nih lampu-lampu stadion akan kita aktifkan kembali, ya, Pak Khairul Fahmi. Dan alhamdulillah nih, ini dimulai dengan Koni. Koni sudah pindah ke Stadion Utama Riau, berkantor di sana. Nah, kalau Koni sudah berkantor ya, otomatis ya salah satu segmen yang untuk akan menghidupkan stadion.
1: Iya, baik.
2: Insya Allah ke depan ini akan ada kafe nanti di sana. Nah, anak muda kan identik dengan kafe sekarang.
1: Benar,
2: kan?
1: Pak.
2: Jadi kita bagaimana mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda ini, cinta dengan olahraga tanpa menghilangkan hobinya,
1: ya, lifestyle-nya juga ada di situ.
2: Lifestyle-nya juga ada sana. Inilah ke depan yang kita taja gitu.
1: Berarti jadi ekosistemnya ada di situ.
2: Iya, iya. Dan sekali lagi kalau yang kita lihat dari yang menggunakan stadion itu juga dari berbagai lapisan.
1: Benar.
2: Yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tepat sekali kalau dikatakan olahraga menyatukan
1: bangsa. Begitu, Pak ya. Saya juga setuju, Pak. Saya terima kasih juga saya sebagai masyarakat ini ya pada hari ini, bagaimana stadion itu sudah mulai difungsikan kembali sebagaimana mestinya, tempat olahraga. Saya juga sering beberapa kali olahraga di sana. Karena jujur saya juga doyan sepedaan, Pak. Benar. Cuma pagi hari ini tadi waktu mau berangkat ternyata ban sepeda saya bocor. Jadi mau tidak mau harus pakai motor.
2: Menyesuaikan ya.
1: Benar, menyesuaikan. Karena saya beberapa kali melihat ya di stadion utama itu masyarakat antusias, mulai dari anak-anak hingga lansia, semua berolahraga di sana. Jadi ketika itu sudah mulai difungsikan kembali sebagaimana mestinya, berarti kan masyarakat ini semakin senang. Iya, Pak. Mungkin rasa terima kasih aja kepada pemangku kepentingan lah yang sudah mengaktifkan kembali
2: terutama Pak Gubernur.
1: Nah, terutama Pak Gubernur ya, Pak Ali Samarianto. Baik, terima kasih Pak Gadis. Selanjutnya ke Pak Hairul Fahmi selaku Wakil Ketua Satu KONI Riau. Dari sisi pembinaan olahraga, Pak, apakah masyarakat Riau hari ini sebenarnya itu bisa dibilang aktifnya itu sudah benar-benar aktif atau memang masih angkanya itu ya masih so-so lah ibaratnya, masih ya nggak terlalu gimana gitu?
0: Iya, ya, tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa secara aktivitas itu cukup ya, cukup bagus ya. Mm-hmm. Kalau kita compare juga dengan provinsi-provinsi lain, termasuk tinggi sih minat untuk berolahraga di Riau gitu kan. Ya tapi tadi masih terfokus kepada tujuan kebugaran dan rekreasi kan gitu ya. Kalau saya lihat di statistik tuh angkanya masih sekitar 40% itu di apa namanya di tujuan kebugaran. Mm-hmm. Tidak salah sih gitu.
1: Yeah.
0: Ya, itu karena kita juga perlu menjaga kondisi fisik kan, fisik. Seperti itu. Dan jumlah masyarakat ini kan tidak banyak juga yang berminat ke prestasi yang saya sampaikan tadi. Mm-hmm. Tapi sebagai institusi atau organisasi yang mengelola teman-teman yang minatnya olahraga prestasi, ya tentu ini kami melihat juga sebuah challenge gitu, sebuah tantangan ya untuk kita bisa menggiring masyarakat untuk mau aktif ke olahraga
2: prestasi.
0: Ya kami juga mendorong teman-teman pengurus cabor karena ini yang langsung bersentuhan dengan atlet itu kan, untuk mensosialisasikan cabor-cabor ini. Ya mereka tidak mau itu bukan karena mungkin kondisi tidak mau, tapi bisa saja karena mereka belum tahu kan, belum paham gitu. Ini ada satu cabor menurut saya baru berprestasi di Riau, itu nama cabornya Petang.
1: Oke,
0: petang. Popi singkatannya kan. Mm-mm. Itu cabornya itu asalnya dari Perancis gitu. Mm-mm. Olahraganya kalau Melayu sebenarnya agak mirip juga karena ada guli. Mungkin Bung Mezul tahu main guli gitu kan, kayak main kelereng
1: gitu,
0: ya. Besar itu. Mm-mm. Dan kemarin di Pekan Olahraga Nasional di Aceh Sumatera Utara kita menyumbangkan satu medali emas loh gitu.
1: Petang. Nah,
0: Petang itu padahal dia baru bergabung di Riau. Ini contoh gitu loh. Dan untuk cabor ini dia tidak ada limit umur.
1: Iya.
0: Ya, siapapun boleh, dan olahraganya juga tidak terlalu
1: berat
0: menguras tenaga gitu. Cuma butuh konsentrasi, ya fisik juga benar gitu ya. Karena setiap olahraga itu kita butuh fisik. Mohon maaf, kita main catur pun walaupun kita butuh kebugaran juga. Ya, kalau orang enggak bugar enggak bisa konsentrasi seperti gitu kan.
1: Benar.
0: Kan? Nah, jadi ini barangkali yang menjadi PR kita, menyampaikan gitu, memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kalangan anak-anak muda, untuk banyak pilihan gitu, cabang olahraga yang bisa mereka geluti gitu. Ini juga membantu juga sesuai dengan tema ini kan, menggiring anak-anak muda, generasi muda dari kecanduan gadget, ya kan, hal-hal yang tidak baik, narkoba dan sejenisnya. Yeah. Gitu. Jadi dengan mereka kita giring aktif di olahraga ini, ya tentu mereka akan fokus di dunia itu dan akan meninggalkan atau mengesampingkan hal-hal yang tadi bisa mengganggu masa pertumbuhan mereka.
1: Okay.
0: Gitu. Maka menurut kami ini yang mesti kita lakukan dari berbagai stakeholder yang punya kepentingan. Untuk bisa mensosialisasikan ini cabang olahraga, termasuk juga seperti yang sampaikan teman-teman media, kami juga sangat berharap karena sebagus apapun konsep yang kami buat untuk menyampaikan ini kan butuh sarana kan,
1: benar,
0: media gitu. Jadi kita berharap rekan-rekan pers juga bisa membantu kita mensosialisasikan ini.
1: Sinergitas berbagai pihak.
0: Iya, gitu. Karena itu sangat diperlukan gitu untuk menyampaikan informasi ini kepada halayak ramai, supaya tadi mereka punya mindset, terutama orang tua, Bung Maizul. Itu saya bilang banyak temuan saya di daerah kita turun. Orang tua belum paham kalau anaknya jadi atlet masa depannya ada nggak gitu loh, kan gitu tuh. Nah, kita tahu gitu loh, banyak atlet-atlet Riau ini sebenarnya yang sudah bisa jadi role model, jadi role model bagi anak-anak muda gitu loh. Ada kemarin kita punya atlet dayung gitu kan, dari Kuansing. Beliau sudah sampai level SEA Games, dan yang baru-baru ini kemarin pajak tebing kan dari Inhu, si Puja itu, itu juga kan prestasinya gitu loh. Apa yang dia dapatkan dengan dia sudah berprestasi itu? Lulus akademi kepolisian kan?
1: Berarti gitu. Anak-anak kita tuh banyak potensinya,
0: banyak
1: Pak.
0: Banyak potensi.
1: Tapi
0: banyak potensi.
1: Akhirnya terbentur dengan masalah orang tua yang takut anaknya nanti ketika dewasa atau...
0: Salah satu sih menurut saya gitu ya. Salah satunya mungkin ada faktor dari sana. Karena apa, Bung Mezul? Untuk menjadi atlet itu kan dia harus betul-betul mengikrarkan dirinya. Mengesampingkan sebagian ya Pak Gadis, kesenangan beliau gitu, untuk fokus. Karena kalau sudah jadi atlet kan porsi latihan gak sama lagi dengan olahraga kebugaran.
1: Jangan latihan Pak, makan aja kita sudah beda Pak ya.
0: Makan saja sudah dibedakan gitu. Belum lagi treatment dari pelatih. Nah, kan gitu yang harus dia lahap, yang harus jalankan. Kalau enggak tidak tercapai target kan.
1: Benar.
0: Seperti itu. Kalau Anda tanggung-tanggung jadi atlet, ya Anda juga tidak akan berprestasi.
1: Ya segitu-segitu aja, mentok segitu aja Pak ya.
0: paling level daerah saja kan, tidak sampai kepada level maksimum. Nah, kita berharap seperti itu.
1: Nah, tapi dengan case yang Bapak katakan tadi, saya tertarik, apakah pernah ada Pak menemui case seperti itu tapi akhirnya orang tua luluh? Nah, ini cara-cara apa yang Koning lakukan ini Pak?
0: Ada beberapa, jadi termasuk beberapa cabur bela diri. Cabur bela diri itu kan banyak juga orang tua yang takut gitu loh, iya, anaknya gitu loh masuk. Tetapi setelah mereka masuk ke apa namanya, ke cabur bela diri itu ada yang berhasil, kayak tinju itu.
1: Iya. Oh, oke, okay, iya.
0: Kita kan punya peraih medali emas.
1: Benar. Gitu.
0: Itu kan bagus kan bagi apa namanya, bagi kita gitu, dan bagi anaknya gitu loh.
1: Benar. Ya,
0: dapat medali emas kan di PON gitu kan. Itu kan kebanggaan. Nah, tetapi ya proses mengedukasi itu, memberikan informasi, pemahaman kan begitu ya. Disampaikan bahwa nanti akan berbeda dengan dia tarung di jalan ya, yeah, tanpa ada law of the game ya,
1: bener,
0: kan, tanpa ada aturan main. Dengan dia tarung di atas ring kan jelas gitu loh. Jadi ada apanya konsepnya. Jadi itu barangkali yang jadi PR kita.
1: Baik, terima kasih Pak Hairul ya. Pak Gadis, kita balik lagi nih. Tadi Pak Hairul sudah menyinggung soal prestasi. Nah, dari Dispora sendiri nih Pak, bagaimana kondisi pembinaan olahraga di Riau hari ini, terutama untuk mencetak atlet-atlet berprestasi ini Pak?
2: Oke. Baik, kalau kita berbicara tentang pembinaan, ini kan sudah ada bilik masing-masing.
1: Benar.
2: Pertama, Dispora itu, ya Pemprov lah ya, dalam hal ini di berikan amanah ini kepada Dispora. Dispora itu tupoksinya dalam pembinaan olahraga itu berada di level anak-anak pelajar. Ya. Nah, makanya kompetisi untuk anak-anak usia pelajar ini ada di Popda, ada Popnas, ya. Dan satu persatu sebetulnya sudah mulai nampak nih, sudah mulai nampak. Mungkin tak banyak pemerintah provinsi yang mempunyai perhatian khusus terhadap anak-anak pelajar. Nah, Riau salah satunya sudah punya sekolah SKO, ya, sekolah khusus olahraga yang dirumbai sekarang. Saya kira nggak banyak provinsi lain yang mempunyai SKO gitu. Dan saya begitu menjadi Kadispora langsung dihadapkan dengan Popnas. Dan nampak hasilnya di Popnas 2023 kita berada di peringkat ke-13. Di Popnas kemarin itu berada di peringkat 6. Jadi di Popnas 2023 kita 7 emas. Di Popnas kemarin 2025 November itu di peringkat ke-6. 13 emas.
1: Ada peningkatan.
2: Lompatannya kan luar biasa itu. Nah, saya kira itu bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya tentu kerjasama antara Dispora dengan Dinas Pendidikan, akademiknya.
1: Iya.
2: Dinas Pendidikan. Kemudian materi olahraganya Dispora.
1: Dispora gitu.
2: Nah, jadi kalau berbicara tupoksi ya itu berada di berada yang untuk tingkat pelajar ini itu berada di ini. Namun kalau olahraga yang sudah sifatnya prestasi seperti yang disampaikan oleh Bang Kairul Fahmi tadi, itu mitra kita adalah melalui KONI, yang tentu pembinaan teknisnya ada di cabur masing-masing. Nah, inilah lalu bentuk perhatian pemerintah seperti apa. Nah, ini saban tahun pemerintah tak pernah absen dalam membantu dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui KONI, yaitu melalui bantuan hibah sesuai dengan tingkat kepentingan yang dihadapi oleh KONI. Ya misalnya kan kalau tahun ini mungkin ya boleh kita tidak ada event yang ini ya, tapi tahun depan akan banyak sekali. Ada Porwil wilayah Sumatera, ada BK PON ya, babak kualifikasi PON, dan di 2028 nanti ada PON di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan di Jakarta ya. Nah, itu pemerintah insya Allah akan memberikan perhatian. Dan pembinaan atlet tadi sudah disampaikan oleh Bang Kairul Fahmi bahwa atlet-atlet kita yang punya jasa berkontribusi membesarkan nama Riau, mengukir prestasi, itu juga ada dalam pembinaan melalui KONI. Dan satu hal sebelum saya akhiri ini, tentang sosialisasi, di samping tadi disampaikan oleh Bang Kairul Fahmi, tentang sosialisasi ya, yang mengikut sertakan supaya media ini juga membantu dalam sosialisasi. Karena memang betul masih ada orang tua yang enggan melepas anaknya, terutama yang perempuan ya, yang perempuan untuk anaknya ikut dalam menekuni cabur cabang olahraga,
1: apalagi sampai di asrama kan ya.
2: Iya, itu. Tapi ini ada yang mungkin di salah satu cabur nih ya. Saya melihat, mengamati saat ini itu kalau sekolah sepak bola usia dini itu kalau untuk di Riau itu luar biasa jumlahnya. Dan itu partisipasi orang tua luar biasa.
1: Benar.
2: Nah, ini di cabur sepak bola ya. Nah, mudah-mudahan nanti juga diikuti oleh cabur-cabur yang lain. Kalau anaknya yang datang bertanding satu, yang datang bisa keluarganya sampai lima.
1: Satu kampung.
2: Bapaknya, ibunya, adik kakaknya, bahkan nenek kakeknya pun juga ikut. Nah, ini kan suatu apa ya Bang Kairupami, suatu hal yang kita tangkap bahwa pelan-pelan mindset masyarakat kita ini sudah mulai. Sudah mulai ini. Saya selalu mengatakan nih, kalau zaman saya menjadi seorang pesepak bola itu kita berjuang untuk membeli sepatu bola, ya kan?
1: Benar.
2: Kita juga curi-curi waktu. Kepada orang tua untuk latihan. Sekarang orang tua sekarang
0: mendorong
2: memberikan laluan, ya, mendampingi anaknya langsung. Nah, kan ini kan suatu peluang yang sangat besar untuk anak-anak ini pada akhirnya nanti mereka bisa berprestasi. Dan terakhir, kita bisa mencontoh Thailand. Thailand itu ada olahraga-olahraga yang dipertandingkan di mall. Jadi kalau ada misalnya Liga Sepak Takraw Nasional Thailand, itu di mall buat.
1: Venue-nya di mall.
2: Venue, enggak maksudnya, ya, tempat pelaksanaannya. Bukan venue ya, kalau venue itu kan gedung yang sudah.
1: Oh iya,
2: ini ini sifatnya temporer. Jadi itu di mall, dilaksanakan. Nah, kemarin saya lihat di SKA itu sudah dimulai.
1: Tinju, Pak ya.
2: Ada kemarin, saya perhatikan. Nah, ini ya tentu secara baik langsung atau tidak langsung, kita juga sudah mensosialisasikan kepada masyarakat yang awalnya mereka hanya pergi berbelanja ke mall, dengan ada event mereka sangat tertarik dan bisa menjadi sumber inspirasi mereka.
1: Benar, Pak.
2: Untuk anaknya berprestasi di dunia olahraga. Dan betul kata Bang Hirfami tadi, sudah banyak yang bahkan saya kira bukan zaman sekarang, zaman saya dulu masih Golden Egg pun atlet-atlet kita dulu Riau, zaman Pak Ripto dulu diberikan hadiah rumah di Pandau Permai sana. Apalagi yang sekarang gitu. Sekarang ulang bulanan sudah ada juga.
1: Benar.
2: Nah, jadi ini mungkin yang perlu PR kita tadi itu masalah sosialisasi itu. Saya kira itu.
1: Benar ya, Pak. Berarti bahkan kalau dibilang atlet sekarang ini tidak mampu menghasilkan itu salah besar ya, Pak. Ya, justru rata-rata atlet sekarang itu bisa hidup dari prestasi mereka. Gitu.
2: Olahraga bisa jadi industri mereka.
1: Apalagi Bapak sempat mengatakan juga kemarin di SKA juga sempat ada beberapa pertandingan-pertandingan, salah satunya tinju. Ini saya jadi ingat salah satu slogan Warkop, Pak. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Bagaimana olahraga itu memang ditampilkan langsung di masyarakat kita, terutama di mall itu. Baik, kita break sejenak Pak Kadis dan Pak Khairul, Pak ya. Nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita tentunya di Dialog Riau Menyapa. Dan kalau Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, yuk bangun, mandilah lu, siap sekolah.
4: Tapi adek masih ngantuk.
3: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
4: Tapi nanti kita capek dong.
3: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
4: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam seperti di sekolah.
3: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
4: Biar tidak terlalu capek ya kak.
3: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
4: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
5: Sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Kembali kita bersama pendengar masih di Dialog Interaktif Rio Menyapa hari ini Rabu 9 September 2026 masih dengan topik Hawernas 2026 olahraga menyatukan bangsa. Masih bersama dua narasumber kita, ada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Bapak Haji Jurnalis Esos MSI dan Wakil Ketua Satu KONI Riau Bapak Dr. Hairul Fahmi MT. Saya ingin ke Pak Hairul dulu. Pak Hairul, kalau kita berbicara soal pertandingan ya, ini kan pertandingan kita bisa berbeda mendukung tim nih, tetapi tetap bisa bersatu. Nah, apa nilai ini sebenarnya yang penting kita bangun melalui olahraga ini, Pak?
1: Ya, jadi yang unik sebenarnya dari olahraga ini ada bentuk pembangunan karakter di olahraga itu sendiri. Kenapa? Kenapa saya bisa sampaikan demikian? Pertama, di olahraga itu untuk mencapai prestasi itu ya kita butuh konsistensi, butuh latihan yang serius, porsi latihan yang serius, ya kan? Terus kita juga punya jiwa sportivitas di situ. Siap menang, tidak jumawa. Siap kalah, tidak prestasi. Kan gitu ya, itu di olahraga. Jadi, apalagi kalau kita menyinggung combat sport gitu. Olahraga tarung gitu ya. Itu kan sampai berdarah-darah ya. Bung Maisul lihat kan. Iya, Pak Gadis. Kita lihat kayak tinju itu berdarah-darah. Tapi habis itu mereka apa?
2: Iya.
0: Respect-nya.
1: Betul. Rangkulan kan. Rangkulan gitu. Itu yang ada di dunia olahraga gitu. Jadi, karakter itu terbentuk dari olahraga gitu. Jadi kalau masyarakat sudah paham sebenarnya dengan konteks olahraga itu sportivitasnya, ya enggak ada tawuran, enggak ada ribut gitu di olahraga itu sendiri. Kenapa? Sesungguhnya apa? Ya Anda hari ini menang, besok bisa kalah.
0: Benar.
1: Sebaliknya juga seperti itu. Yang mengukur kemenangan itu ya tidak serta-merta juga dengan tadi itu. Ya tapi porsi latihan serius ya gitu kan, harus diikuti itu kan. Tapi kadang ada juga faktor keberuntungan kan.
2: Iya
1: kan?
2: Betul,
1: ya,
2: betul,
1: Pak
2: Gadis. Betul, setuju.
1: Kita lihat gitu, ada faktor keberuntungan juga di dalam olahraga. Makanya itu gitu. Jadi di dalam olahraga itu bisa membentuk karakter. Jadi kalau kita kaitkan dengan tema hari ini, ya sangat-sangat bisa gitu. Olahraga ini menjadi momentum untuk kita bisa menyatukan bangsa ini dengan olahraga ini. Kita lihat seperti yang sampaikan Pak Gadis. Dikala kita bicara olahraga, kita nggak tahu, oh ini orang Papua, ini orang Jawa, ini orang Sumatera, kita nggak kenal. Gitu. Tapi kita sudah merasa satu keluarga di dalam satu komunitas olahraga yang sama. Jadi ini sebenarnya spirit yang bisa kita bangun untuk bicara ke depan bangsa. Begitu juga sebenarnya kalau kita mau review Hornas ini dideklarkan gitu. Wah, ini kan bangkitnya kan dari spirit pon pertama di Solo itu gitu loh. Ya, tahun 48 itu. Benar. Gitu loh. Ya kan 9 September 48 itu. Kenapa? Karena waktu itu kita baru merdeka, kita ingin ikut Olimpiade di London tapi tidak bisa karena syarat kita tidak memenuhi, maka spiritnya ada bangkitlah gitu. Maka dibuatlah pekan olahraga pertama itu di Solo. Walaupun belum banyak waktu itu kan. Tapi di situ nampak gitu, bangsa ini ingin bangkit kan, ingin menunjukkan eksistensi internasional. Makanya menurut kami olahraga ini juga bagian dari fight bangsa ini gitu. Ya kalau olahraga kita kan baik, ya kita kan akan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia kan.
0: Benar,
1: seperti itu.
0: Benar.
1: Salah satu juga bendera kita bisa naik kan. Ya.
0: Benar.
1: Bisa dikibarkan melalui apa gitu ya?
0: Olahraga.
1: Melalui olahraga. Jadi itu. Jadi menurut saya sangat-sangat banyak pembelajaran ya, pendidikan yang bisa kita dapatkan dari dunia olahraga ini untuk membentuk karakter bangsa ini ke depan gitu. Makanya saya cenderung menyampaikan momentum Hayornas-nya harus sebenarnya kita ambil untuk bagaimana kita mengembalikan bangsa kita ini punya nilai, ya, punya karakter yang kita ingin impress untuk generasi masa depan.
0: Oke, gitu. Baik. Terima kasih Pak Hairul. Pak Gadis,
2: ya.
0: Selanjutnya, strategi pemerintah hari ini seperti apa Pak? Agar budaya olahraga kita ini tidak hanya muncul saat peringatan Hawernas saja ini Pak.
2: Iya, ya, saya kira kampanye ini sangat penting. Ya. Seperti ini kan sudah kami mulai, bahwa ayo hidup sehat dengan berolahraga. Meskipun ya terutama begini, tren kehidupan masyarakat kita yang sekarang. Dulu orang-orang tua kita makannya tidak banyak. Pekerjaan mereka membanting tulang ya.
0: Benar.
2: Ada ke sawah, ke kebun, ke hutan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah mereka panjang umur. Dan tempaan alam pekerjaan mereka itu yang mereka membuat sehat. Nah, pada saat ini kita melihat dari berbagai kuliner yang dimakan oleh masyarakat, dikonsumsi masyarakat, banyak fast food,
0: benar,
2: ya, banyak bumbu-bumbu yang ini. Cobalah kita jalan-jalan ke rumah sakit sekarang. Masya Allah, luar biasa masyarakat berobat. Ini pertanda apa ini? Pertanda juga kualitas kesehatan itu juga menurun, dan ya, angkanya juga meningkat. Nah, salah satu terapinya saya kira ya adalah dengan berolah diri. Berolah diri itu apa ya? Olahraga.
0: Olahraga.
2: Karena ya penyakit itu datang ya ini dari segi manusiawinya ya. Pertama ini masalah perut.
0: Benar.
2: Nah, perut itu kan dari makanan, ya kan? Yang kedua sudahlah makanannya katakanlah tidak memenuhi standar yang ditetapkan menurut kesehatan ya. Ditambah lagi kurang atau tidak berolahraga, paslah dia tuh terjadi penumpukan lemak, kolesterol dan lain-lain. Nah, maka ya salah satunya bukan salah satu, salah dua lah ya. Pertama pengendalian makanan, yang kedua kita harus rajin berolahraga. Dan itu sudah kita mulai, ya sudah kita mulai. Ayo hidup sehat dengan berolahraga. Makanya kami begitu diberi amanah oleh Pak Gubernur untuk menjadikan Dispora ini, karena beberapa tempat lah ya yang digandrungi oleh masyarakat. Selain daripada Car Free Day ini, kita ada Stadion Karudin Nasution, kemudian ada Stadion Utama Riau, yang kalau setiap Sabtu dan Ahad itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itulah kami berbenah diri bagaimana kawasan stadion ini, terutama main stadium, Stadion Utama Riau, kita benahi secara pelan-pelan ya. Dan memang sekarang ini pengakuan dan apresiasi masyarakat untuk Pak Gubernur sudah semakin tinggi, karena masyarakat sudah nyaman sekarang untuk melakukan jogging. Jadi ya saya kira kata kuncinya kampanye kita.
0: Benar.
2: Ya, untuk mengajak masyarakat hidup sehat dengan berolahraga.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Kadis. Apalagi kita juga melihat ya Pak, bagaimana memang masyarakat Riau hari ini bukan hanya olahraga lari saja yang digandrungi, bersepeda juga salah satu.
2: Iya, betul.
0: Pertumbuhan lapangan mini soccer.
2: Ini soccer
0: ya. Pak apa ya? Hampir di setiap sudut. Kalau kita melihat mungkin berkaca beberapa tahun lalu mungkin futsal yang digandrungi. Sekarang mini soccer.
2: Mini soccer.
0: Walaupun harganya jujur bisa sampai ratus ribu sampai jutaan ya per sekali main hanya satu jam. Tapi masyarakat demi olahraga mau. Walaupun ujung-ujungnya olahraganya bersifat fun, gitu ya Pak ya. Pak Heru selanjutnya. Nah, berarti kan kalau ingin mencetak atlet berprestasi ya, tentunya harus kita mulai dari generasi muda, generasi anak-anak kita hari ini. Nah, bagaimana cara membuat anak-anak dan juga generasi muda tertarik menekuni olahraga sejak dini ini, Pak? Di KONI apa ada programnya?
1: Ya, kita punya namanya talent scouting gitu ya. Itu kan cara kita untuk menemukan bibit-bibit unggul ya. Generasi muda yang ingin aktif. Ini biasanya dikerjakan atau topoksi banyak teman-teman KONI di kabupaten kota, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan atlet-atlet baru itu kan, yang mendapatkan apa namanya informasi atlet itu gitu. Jadi proses talent scouting itu dilakukan. Yang kedua ya juga edukasi gitu. Dia gini Bung Mizul, banyak temuan kita di lapangan juga atlet itu punya kemampuan multi cabang olahraga. Ini temuan lagi gitu. Setelah kita dapat tadi atletnya kan, dia jago main voli. Samping itu dia juga jago silat. Bapak ibunya bingung. Anak saya mau bawa kemana? Kan begitu ya. Nah, berikutnya kita juga edukasi dengan sport science gitu. Teman-teman juga punya kemampuan mengukur kompetensi anak ini bagusnya diukur kemana. Kalau tidak dia tidak akan naik-naik level. Ya, dia akan hanya mampu hebat gitu kan untuk level tingkat daerah.
0: Stagnan
1: ya. Ya stagnan. Maka pendekatan sport science kita lakukan. Nah, kita punya teman-teman di BIMPRES itu punya ilmunya, punya kemampuan untuk bisa mengukur anak ini kompetensinya di mana. Saya contoh saja satu. Striker nih caburnya Pak Kadis kan. Pak Kadis ini pemain bola nih, Pak Mezo. Itu untuk seorang striker itu kan dia bisa gunakan banyak anggota tubuhnya, bisa kepala, bisa kaki. Kaki bisa kiri, bisa kanan. Ya enggak bisa tangan ya Pak Kadis kan gua enggak saya. Nah, itu. Itu bisa diukur Bung Mazul. Jadi anak ini kemampuan yang bagusnya mana? Kaki kiri apa kaki kanan? Nah, apakah nanti kaki kirinya yang perlu dimaksimalkan supaya dua-duanya bisa menonjol? Itu bisa kita ukur melalui sport science gitu. Nah, jadi ini juga pekerjaan yang kita lakukan di Koning gitu untuk membantu teman-teman mengembangkan atlet yang ada. Nah gitu ya. Yang berikutnya tak kalah penting tadi yang saya sampaikan, role model. Orang kita ini kan suka mencontoh kan. Kalau dia punya role model, oh abang itu bagus ya kemarin kan. Abang itu kayak kita lah, pajak tebing itu kan. Ya kemarin, oh kakak itu bagus ya. Gitu. Dia bisa masuk Akpol ya dari jalur. Itu akan mudah kita menarik atlet. Ayo kalian latihan. Nah, cuma kan mengedukasi dia ya untuk mengajak atlet yang bersangkutan atau generasi muda itu untuk mau, nah butuh tadi itu, butuh cara kita pendekatan gitu. Karena apa? Ya karena kalau udah mentasbihkan diri menjadi atlet, ya tadi itu semuanya harus berubah. Nggak bisa lagi latihan itu maunya sehari itu hanya sekali 30 menit, itu olahraga kebugaran kan. Tapi kalau sudah mau jadi atlet, latihannya pagi, siang, sore atau malam. Dia harus latihan gitu. Terus makannya kata Pak Kadis tidak boleh junk food lagi, tidak boleh fast food lagi, kan begitu tuh. Harus diatur gitu. Nutrisinya berapa yang masuk, kan seperti itu. Kenapa? Itu juga akan mempengaruhi nanti kekuatan fisiknya. Nah, maka merubah itu kan ya perlu ikrar diri kan, perlu komitmen ya dari generasi muda. Kalau Anda ingin berprestasi sampai ke level tertinggi kan seperti itu. Karena menurut saya tak salah gitu ya. Anak-anak Riau ini bermimpi menjadi juara Olimpiade. Menurut saya tak salah gitu. Kita contohkan kemarin kan yang dari atlet panjat tebing. Terus atlet angkat berat kemarin yang juara Olimpiade itu kan, itu bukan orang kota loh itu, orang kampung loh gitu loh. Tapi ya memang dia serius menggeruti itu latihan dan terus kan. Dia apa instruksi dari pelatih dia lakukan, bisa kok gitu, bisa. Dan ya kalau sudah juara Olimpiade, ya Anda sudah pada top level, Anda ada lagi kejuaraan di atas itu gitu loh. Dan Anda sudah punya masa depan yang bagus.
0: Semacam sudah menamatkan olahraga lah gitu ya.
1: Kurikulumnya sampai.
0: Benar.
1: Nah, gitu. Jadi ini menurut saya gitu. Jadi tiga hal ini ya, orang tua juga mesti kita lakukan pendekatan. Karena begini, Bu Mazul, di beberapa olahraga ya memang pengorbanannya besar ya. Ya kita tahu untuk kebutuhan kelengkapan anak-anak itu sebut juga cukup besar. Makanya support dari orang tua. Tapi kata Pak Kades saya setuju. Mindset orang tua sekarang di beberapa cabur ya, tapi beberapa cabur ya kalau kayak saya klasifikasi itu sudah sangat bagus. Contoh sepak bola, panahan, itu sudah cukup bagus sekarang. Apa animo orang tua, mini soccer itu kan pecahan ya, atau futsal gitu kan. Itu sudah cukup bagus dorongan orang tuanya gitu untuk anaknya. Tapi saya pikir ada cabur-cabur lain juga yang perlu dipikirkan. Karena begini, kalau sepak bola kita ramai, ya tentu kompetisi dong. Sepak bola itu 11 kan, paling tim berangkat 26 orang, enggak lebih dari itu. Nah, kita seleksi lah Serie A 26 orang, kan berat kan gitu kan. Tapi ada cabur-cabur lain menurut saya yang itu kompetitor kita enggak banyak gitu. Nah, jadi kalau Anda mau fokus di situ, memang punya bakat diasah, ya insya Allah cepat muncul.
0: Cari peluangnya di situ.
1: Cari peluangnya. Satu contoh kemarin yang baru kita muncul di Riau nih, skateboard.
2: Skateboard
1: atau ini apa namanya, ski air. Tak banyak kan di kita kan? Tak banyak gitu. Tapi kemarin kita dapat 2 emas loh di PON Aceh. Nah ini kan bagus kan? Dan tidak banyak dia. Di Rohil paling yang cukup berkembang di Pelelawan, di Inhil
0: ya. Kan ada pesisir,
1: pesisir lah ya, teman-teman pesisir. Tapi kalau dia gandrungi itu gitu loh, dia serius di situ pengembangan diri, ya cukup bisa tampil.
0: Benar.
1: Kompetitor Anda kan tak banyak gitu ya, kalau Anda serius latihan. Nah, cuma pertanyaannya itu Bung Ezul, kosnya tinggi. Untuk latihan itu mereka harus beli pertamaknya kan. Iya kan? Itu besar gitu. Nah, jadi ini yang mesti kita kasih lihat, kasih informasi kepada orang tua. Kalau memang anaknya berminat, yuk kita teruskan ke dunia itu.
0: Akan difasilitasi juga nantinya gitu ya Pak ya. Oke, Pak Kadis. Nah selanjutnya ini target ke depan ini pemerintah ya terhadap perkembangan olahraga Riau seperti apa ini Pak, target ke depan kita?
2: Iya. Kalau berbicara target ya tentu kita ingin target itu yang terbaik ya, terbaik. Kita yang jelas. Kita lihat dulu dari tupoksi yang saya bilang tadi, kita sudah punya SKO, itu kan membuktikan bahwa kita serius ya, serius untuk bagaimana mengejar prestasi-prestasi yang bisa membanggakan Riau nanti ke depan gitu. Nah, dan kalau yang kita lihat contoh terdekat itu adalah Popnas, berkaca dari Popnas, tahun 2025 yang lalu yang kita lompatannya boleh katakan 100% kan, dari peringkat 13 ke peringkat 6. Nah, kan udah nampak itu ya, udah nampak. Kemudian kalau yang sifatnya olahraga yang di luar pelajar, ya tentu ini kita mitra kita kan adalah KONI. Dan KONI ini adalah kecabor-cabor. Ya tentu ke depan kita mempunyai target bagaimana supaya Riau ini bisa di papan atas lah. Di papan atas dalam pengertian, kalaupun mudah-mudahan kita tetap berada di 10 besar ya, misalnya ya. Apa namanya, sehingga kemudian begini, ini juga patut ini ya, ini kemarin kita udah juga bincang dengan rekan-rekan Bang Khairul Fahmi di KONI, kita sempat rapat internal ke depan, bahwa ke depan ini supaya kita mencapai target yang kita inginkan, biaya tidak banyak keluar ya, apalagi dalam situasi ekonomi yang melambat saat ini kita dihadapi oleh keadaan fiskal ya, fiskal di daerah tak bisa kita hindari ya, maka ke depan strategi kita adalah, ini bahan diskusi kita nih ya, kemarin dengan KONI, bagaimana kita mengutus nanti di ajang-ajang event seperti PON, cabang-cabang olahraga yang berpotensi untuk mendapatkan medali. Nah, itulah targetnya. Jadi kalau Bung Maizul bertanya misalnya kita di PON itu target nomor berapa, saya belum bisa jawab sekarang. Iya kan? Karena akan banyak variabel-variabel yang akan menjadi penentu di situ. Nah, salah satu ya memang kita sejujurnya harus mengakui seperti yang saya bilang tadi, kendala fiskal kita saat ini. Tapi ya mudah-mudahan lah, kita berdoa bantu pemerintah dengan doa, mudah-mudahan kesulitan yang kita hadapi hari ini mudah-mudahan di tahun 2027, 2028 keadaan sudah membaik.
0: Iya, bisa berlalu lah Pak ya.
2: Iya.
0: Baik. Nah, karena waktu juga membatasi kita, boleh saya minta masing-masing dari Pak Kadis dan juga Pak Khairul untuk kasih statementnya, boleh Pak Kadis dulu.
2: Baik. Saya kira tadi ya seperti yang sampaikan, ayo hidup sehat dengan berolahraga, dan olahraga itu mempersatukan bangsa ya. Banyak contoh-contoh yang kita lihat di dunia tinju yang berdarah-darah dibilang oleh Pak Khairul Fahmi tadi. Coba kita lihat bagaimana Mike Tyson sudah menumbangkan Franz Botha, tumbang, dia sendiri juga yang angkatnya. Nah, sudah jatuh diangkatnya, dipeluknya. Nah, ini kan juga di tingkat nasional, internasional kita sudah melihat bukti bahwa orang sudah berdarah-darah pun bisa berangkulan lagi. Itu membuktikan mereka bersatu. Satu dari Afrika, satu dari Amerika kan. Jadi saya kira benar, olahraga bisa mempersatukan berbagai lapisan masyarakat. Dan tentu kami pemangku kepentingan mengajak masyarakat untuk selalu berolahraga ya, karena dengan olahraga insya Allah kita akan sehat, baik itu olahraga masyarakat, olahraga rekreasi, dan mudah-mudahan bisa menuju olahraga prestasi seperti yang disampaikan oleh Pak Khairul Fahmi tadi. Saya kira itu.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya Pak Khairul, boleh kasih statement kita Pak?
1: Iya, saya mengimbau melalui momentum Haornas ini, kita bersepakat untuk membangun kembali karakter bangsa ini untuk lebih baik menuju Indonesia Emas 2045. Itu target kita. Jadi olahraga sudah membuktikan bahwa mampu menjadi instrumen ya untuk membentuk karakter yang baik itu. Kenapa? Karena ada garis sportivitas di situ gitu. Maka kami mengimbau ini momentum langkah kita bersama untuk mencapai Indonesia Emas itu. Sehingga kami mendorong masyarakat, mari berolahraga aktif bagi Anda yang ingin menggeluti olahraga masyarakat ya, dan bagi Anda yang ingin olahraga prestasi ya, KONI siap memfasilitasi ya melalui cabang-cabang olahraga. Kita banyak punya cabang olahraga, tinggal dipilih sesuai dengan passion kita masing-masing. Insya Allah di olahraga prestasi masa depan itu cukup menjanjikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Khairul. Nah, pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Dialog Interaktif Riau Menyapa pada hari ini. Kita sudah berbicara banyak hal ya, mulai dari makna HORNAS, kegiatan HORNAS ke 43 ini, kondisi olahraga di Riau, pembinaan atletnya seperti apa, hingga bagaimana olahraga dapat menjadi sarana membangun kebersamaan dan juga persatuan. Pada akhirnya olahraga bukan sekedar tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ada nilai disiplin di situ, ada nilai kerja keras, sportivitas, dan juga kebersamaan serta persatuan yang kita bisa bawa dari lapangan olahraga ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, kita sampaikan kepada dua narasumber kita yang luar biasa, Bapak Haji Jurnalis SOSMSI selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, dan juga Bapak Dr. Khairul Fahmi MT selaku Wakil Ketua KONI 1 Riau, dan atas waktunya dan juga berbagi pandangannya pada pagi hari ini ya Pak ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak. Semoga perbincangan kita di pagi hari ini memberikan informasi dan juga inspirasi bahwa olahraga bukan hanya untuk mereka yang ingin menjadi juara, tetapi untuk kita semua. Mari jadikan semangat HORNAS ke-43 dengan tema olahraga menyatukan bangsa sebagai momentum untuk mulai bergerak, berolahraga, dan juga menjaga kesehatan. Saya Muhammad Mazul Harinas mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, dan salam olahraga.
2: Jaya. Allah.
3: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Riau Pagi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah kunjungan bersama rakyat. Disertai narasi peresmian bantuan kepada masyarakat Indonesia yang berumur 40 hingga 70 tahun. Dalam unggahan tersebut terdapat nomor kontak 082395 sekian-sekian-sekian untuk mendaftar. Faktanya dilansir dari laman turnbackhoax.id, unggahan video dengan narasi bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40 hingga 70 tahun disertai nomor kontak adalah tidak benar. Nomor kontak tersebut tidak terhubung dengan Kementerian Bidang Perekonomian atau dana bantuan. Penelusuran dengan menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman liputansumbar.com berjudul Presiden Prabowo tinjau progres perbaikan jalan Lembah Anai pasca bencana di tanah datar. Tepatnya pada segmen kilometer 61 plus 600 hingga kilometer 67+40 Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar, nantinya cek fakta berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: 99,1 Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar. Senang rasanya saya Maizul masih dapat hadir tentunya menemani Anda masih dalam rangkaian Riau Pagi. Seperti biasa setiap hari Rabu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama, yang merupakan sebuah ruang interaktif yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan berbagai instansi pelayanan publik. Di mana melalui program ini Anda dapat menyampaikan laporan, aspirasi, saran maupun keluhan mengenai berbagai persoalan layanan publik yang Anda temui tentunya di lingkungan sekitar, mulai dari kondisi jalan, drainase, penerangan jalan umum, kebersihan lingkungan, fasum, pelayanan pemerintahan, hingga persoalan lainnya yang tentunya ini memerlukan perhatian dan tindak lanjut dari pihak atau stakeholder terkait. Jadi bagi Anda yang bergabung pendengar, silakan menghubungi kami di line telepon 0761-24595 atau di 0761-25111, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0811-767-3991. Sampaikan laporan Anda secara jelas dengan menyebutkan lokasi kejadian agar memudahkan proses koordinasi dan juga tindak lanjut ke depannya. Mari kita manfaatkan ruang ini untuk menyampaikan informasi yang tentunya membangun demi pelayanan publik kita yang semakin baik. Silakan mendengar, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau di 0761-25111, dan Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp kepada kami di 0811-767-3991. Dan jangan lupa untuk menyampaikan laporan Anda secara jelas dengan menyebutkan lokasi kejadian agar memudahkan proses koordinasi dan juga tindak lanjut ke depannya oleh stakeholder terkait. Silakan di 0761-25111 atau di 0761-24595, dan juga melalui pesan WhatsApp nanti boleh kami tunggu di 0811-767-3991.

0: RI.
1: Hah?

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Pendengar, Anda masih bersama saya dalam Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di mana kami masih menunggu partisipasi Anda di pagi hari ini. Baik, sudah ada yang masuk. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo RRI.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Bang Simpson, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabarnya asap.
2: Oh iya, sama bang.
3: Itu berasa juga?
2: Terlihat dari balik kaca studio, asapnya cukup pekat ini bang Sudirman.
3: Bagaimana caranya nih, kita ini, hidup jadinya di dunia ini?
2: Tahu
3: mau bilang apa.
2: Kenapa bang?
3: Kita dilarang bakar sampah, orang lain bakar rumah,
2: Mas Simpson, boleh volume radionya kita agak kecilin dulu bang?
3: Oke.
2: Ya siap. Oke bang. Baik sudah. Apa yang mau disampaikan ini bang?
3: Mengenai apa itu lampu jalan antara Muara Pajar apa jalan Rumbai dengan Muara Pajar apa Rumbai simpang bingung. Sampai ke Rindu Sepadan. Yang paling jelasnya apa Rumbai sampai simpang bingung itu nggak ada lampunya sampai sekarang. Jadi kalau kita pulang dari Pekanbaru lah kata ke Pekanbaru, saya nggak tahu ya. Sangat gelap apalagi malam-malam itu. Jadi bagaimana caranya? Sudah berulang kali kita sampaikan, tetap juga gitu kan. Kita mohonlah sama pemerintah setempat lah diusahakan tuh, karena kalau tidak ada rawan jadinya akhirnya rawan tuh. Karena lampu memang ada lampunya, tapi cuma lampu itu menerangin tiang listrik itu aja. Jadi nggak sampai ke jalan. Apalagi sekarang sudah mulai ada lubang-lubang, lubang-lubang. Ya memang satu-satu, tapi kan kalau malam tidak nampak kan bisa masuk. Apalagi roda dua kan, benar roda dua. Nah itu aja Maju, nggak ada lebih dari itu lagi. Yang lain-lain ya selanjutnya lah. Tidak ada apanya penyampaiannya di RRI kita kan.
2: Oke siap bang.
3: Kemudian ditanggapi lah cepatnya. Karena masyarakat Muara Pajar atau daerah ke arah Kuminas kemana ini dari situ lintasannya nampaknya. Ya itu. Jadi kita mohon sama pemerintah setempat ditanggapi lah itu semuanya kita yang laporan-laporan gini. Jangan didiamkan aja.
2: Benar.
3: Ya. Oke Maju.
2: Oke bang. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak. Jangan lupa sarapan pagi.
2: Siap.
3: Sarapan pagi. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson di Muara Fajar ya. Terima kasih atas laporannya mengenai lampu penerangan jalan di Rumbai antara simpang bingung sampai Rindu Sepadan, karena siap beraktivitas di sekitar sana itu sangat gelap pun kalau ada lampu di sekitar jalan tersebut hanya menerangi tiangnya saja, padahal daerah tersebut merupakan daerah yang cukup rawan. Baik, terima kasih Bang Simpson, akan kami sampaikan ke dinas terkait supaya mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti, karena kami juga paham sudah berkali-kali Bang Simpson menyampaikan hal ini berulang kali tentunya. Baik, di belakang Bang Simpson kami tunggu pendengar untuk Anda yang ingin berpartisipasi pada pagi hari ini, masih kami tunggu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo RRI.
4: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
4: Iya, Bapak perkenalkan, ini saya Amel dari PT
2: Terputus rupanya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi masih kami tunggu di 0761245955 apabila Anda ingin menyampaikan soal ya sesuatu yang Anda temui mungkin terkait penerangan jalan seperti yang disampaikan oleh Bang Simpson tadi ya, silakan menyampaikan laporan secara objektif dan juga jelas tentunya serta bertanggung jawab, di mana diharapkan persoalan yang terjadi dapat segera mendapatkan perhatian dan juga solusi tentunya. Silakan mendengar di 0761 25 111 atau di 0761 24 595, dan juga Anda dapat mengirimkan pesan WhatsApp kepada kami di 0811 7673 991, di mana kami siap mendengarkan suara Anda tentunya. Karena setiap masukan yang konstruktif ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo RRI.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Baik pendengar, kita masih bersama di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di mana? Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah berpartisipasi melalui sambungan telepon tadi, di mana setiap laporan yang Anda sampaikan tentu menjadi masukan penting yang akan kami teruskan kepada instansi atau stakeholder yang berwenang, tentunya sesuai dengan permasalahan yang disampaikan. Kami juga tentunya masih mengajak Anda, seluruh masyarakat, untuk aktif terus berpartisipasi dalam mengawasi layanan publik kita, terutama di lingkungan masing-masing, dengan menyampaikan laporan yang objektif, jelas, dan juga bertanggung jawab, di mana diharapkan persoalan yang terjadi dapat segera mendapatkan perhatian dan juga solusi. Silakan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kesempatan masih terbuka mendengar. Silakan hubungi kami di line telepon 0761-24595 atau di 0761-25111, dan juga Anda dapat mengirimkan pesan WhatsApp di 0811-7673-991, di mana kami siap tentunya mendengarkan suara Anda. Karena setiap masukan yang konstruktif ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan pelayanan publik yang tentunya semakin berkualitas. Silakan di line telepon kami 0761-24595 atau di 0761-25111 apabila Anda ingin menyampaikan keluhan atau laporan yang Anda ingin sampaikan kepada kami untuk diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang. Silakan sekali lagi, masih kami tunggu di 0761-24595 atau di 0761-25111, dan juga Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp di 0811-7673-991.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari ini Rabu 9 September 2026 sudah harus berakhir di sini ya pendengar. Terima kasih tutup kepada Anda yang telah menyampaikan laporan, aspirasi maupun masukan selama program ini berlangsung. Semoga setiap persoalan yang telah Anda sampaikan dapat segera memperoleh perhatian dan juga tindak lanjut dari instansi yang berwenang. Kami juga mengajak Anda tentunya untuk terus mengikuti perkembangan laporan atau keluhan yang telah disampaikan melalui Halo RRI pada edisi berikutnya melalui Warta Riau pagi dan siang serta melalui laman rri.co.id. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana proses penanganan terhadap laporan yang disampaikan. Apabila masih ada laporan yang belum sempat kami tayangkan atau tanggapi pada hari ini, seluruh pesan tetap akan kami catat dan akan kami terima untuk diteruskan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tentunya kepada stakeholder terkait. Saya Maizul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Halo, RRI.
2: Halo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Riau Siang.
1: Narkoba, judi, dan korupsi merupakan tiga persoalan yang dapat merusak kehidupan individu, keluarga, hingga bangsa. Penyalahgunaan narkoba menghancurkan masa depan generasi muda. Perjudian dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan masalah sosial. Sementara korupsi menghambat pembangunan serta merugikan kepentingan masyarakat luas. Temukan jawabannya dalam dialog interaktif bersama melawan narkoba, judi, dan korupsi. Sanksi di Pro 1 RRI Pekanbaru yang akan menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk mengulas berbagai fakta, dampak, serta upaya pencegahannya.
2: Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senarasanya saya Maizul dapat kembali hadir tentunya menemani Anda dalam rangkaian Riau Siang edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Riau Pagi, di mana seperti biasa setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam program

0: Pencegahan, edukasi, deteksi dini, layanan terapi, rehabilitasi, hingga dukungan setelah rehabilitasi, ini menjadi rangkaian penting untuk membantu seseorang terbebas dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan secara produktif. Nah, siang hari ini kita akan membahas secara lebih dalam mengenai pencegahan dan layanan terapi serta rehabilitasi nabza. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kita dua narasumber yang tentu kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Mas Rizky Febrianto selaku Ketua Yayasan Rehabilitasi Arunika. Selamat siang Mas Rizky, apa kabar?
1: Siang Mas, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya? Iya. Oke. Okay. Dan yang kedua ada Mbak Reza Prakasa Septirianda, SPSI selaku konselor adiksi Yayasan Sarasehat. Selamat siang, Mbak.
2: Siang.
0: Sehat?
2: Sehat. Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah hadir Mas Mbak ya di siang hari ini dan juga meluangkan waktu untuk berbagi informasi bersama kami. Dan mendengar di dialog siang hari ini, kami juga tentunya membuka ruang interaksi bagi Anda yang ingin bergabung. Jika ada pertanyaan, pengalaman, atau hal yang ingin Anda konsultasikan berkaitan dengan pencegahan dan juga rehabilitasi nabza, silakan hubungi kami melalui telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Tentunya kami akan memilih beberapa pertanyaan nanti dari narasumber. Maksudnya kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk disampaikan kepada narasumber nantinya. Baik, saya untuk yang pertama ingin ke Mas Rizky terlebih dahulu.
1: Iya.
0: Mas Rizky, kalau kita berbicara penyalahgunaan nabza makin hari itu sebenarnya makin apa ya, kayak gak ada habisnya gitu Mas ya. Tapi kalau boleh tahu nih Mas, seberapa besar sih persoalan penyalahgunaan nabza yang masih kita hadapi di hari ini, terutama di Provinsi Riau sendiri?
1: Ya, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan penyalahgunaan nabza di Riau sendiri itu cukup tinggi Mas ya. Apalagi sekarang kita juga, terutama kita yang berfokus di dalam bidang layanan rehabilitasi, makin kesini kita makin sering menemukan klien-klien atau individu dengan penyalahgunaan narkotik. Di usia dini.
0: Malah di usia dini.
1: Iya.
0: Ini usia dini itu usia berapa bisa dikatakan?
1: Kita pernah itu ketemu klien dengan usia SMP itu sekitaran kurang lebih 14 sampai dengan 15 tahun.
0: SMP sudah,
1: iya, sudah mulai menggunakan
0: apa yang dikonsumsi itu Mas?
1: Nah, itu biasanya mereka mulai menggunakan sabu.
0: SMP sudah
1: mulai menggunakan sabu. Nah, artinya kan dengan adanya kasus-kasus ini berarti semakin kesini atau semakin hari tingkat penyalahgunaan narkoba terkhusus di provinsi kita juga lumayan tinggi kan. Nah, apalagi kita juga selama klien di dalam proses layanan rehabilitasi kita kan juga cukup intens untuk berinteraksi, komunikasi terkait dengan penyalahgunaannya gitu kan. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh si klien ini sendiri juga, yang dialaminya itu tidak hanya dia sendiri, tetapi juga dia punya banyak beberapa teman-teman yang juga sudah mulai menyalahgunakan narkoba. Artinya semakin hari semakin meningkat lah untuk penggunaan narkoba terkhusus sabu di Provinsi Riau kita ini.
0: Baik, terima kasih Mas Rizky. Nah, Mbak Reza, menyambung dari Mas Rizky tadi, salah satu faktornya tadi kan adanya juga ajakan teman-teman biasanya. Selain itu, faktor apa lagi yang membuat orang-orang akhirnya mencoba pertama kali menggunakan narkoba ini?
2: Kalau dari kebanyakan memang kan pasti ditanya kenapa awal mula menggunakan, pasti dari teman gitu kan. Tapi sebenarnya kita runut-runut lagi, dia juga bukan hanya dari teman gitu. Teman itu hanya pencetus yang terlihat gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita runut lagi permasalahan dia pengguna ini ya, pecandu ini itu banyak gitu. Bisa aja dia punya trauma, apakah dia dulu dibully gitu ya. Terus juga misalnya trauma dari kekerasan dari orang-orang dewasa di sekitarnya gitu. Atau mungkin stres tekanan sendiri dari keluarga ataupun lingkungan yang menuntut gitu kan. Terus juga bisa juga berkaitan dengan masalah kesehatan gitu ya, kesehatan, apa memang dia punya masalah penyakit yang akhirnya membuat menurut dia dengan menggunakan bisa membuat dia lebih fit. Itu juga salah satunya gitu kan. Terus ada juga berkaitan dengan sosial gitu ya, yang tadi teman, lingkungan gitu. Nah, kebanyakan kayak contoh tadi yang dibilang Bro Rizky itu anak kecil yang akhirnya menggunakan. Nah, ternyata mereka memang rata-rata punya teman itu yang usianya jauh lebih dewasa dari mereka. Gitu. Itu salah satu tanda. Jadi kalau anak-anak punya teman yang
0: usianya jauh di atas mereka,
2: nah, coba orang tuanya untuk diperhatikan lagi. Bisa jadi anaknya mungkin sudah terpapar gitu.
0: Ada tendensi

0: Benar. Bisa aja minimal gitu ya, minum
1: minuman keras ya.
0: Iya, alkohol putur kalau di ini ya kebanyakan tutua gitu ya. Nah, kebanyakannya gitu mulainya, awal mulanya sih.
1: Oke, seperti itu salah satu faktor mengapa untuk seseorang itu akhirnya mencoba.
0: Benar.
1: Untuk menggunakan narkoba. Nah, Mas Rizky, tadi kan juga Mas Rizky sempat mengatakan anak-anak SMP itu sudah mulai menggunakan sabu. Saya agak speechless loh.
2: Iya.
1: Saya kira SMP itu jalan masuknya itu rokok atau mungkin lem Ibon. Mohon maaf ini. Biasanya seperti itu. Tapi ternyata sabu.
2: Sudah sabu.
1: Ini sabu kan bisa dikategorikan narkoba atau ya nabza yang bisa dikatakan itu cukup pricey lah harganya.
2: Iya, benar.
1: Anak SMP dapat duit dari mana, Mas Rizky?
2: Nah, biasanya itu mereka ngedapetin duit dari yang pastinya uang jajan ya. Dan karena mereka punya beberapa kalangan yang juga menyalahgunakan narkoba, nah di situ biasanya ada istilah untuk patungan. Nah, biasanya mereka lebih menggunakan uang jajan mereka untuk patungan. Yeah. Dan makanya kadang kalaupun misalnya yang lebih sering terjadi itu di kabupaten-kabupaten, masih ya, di daerah-daerah itu.
1: Justru di daerah?
2: Di daerah justru lebih besar untuk penyalahgunaan narkoba di usia dini. Jadi kalau seumpamanya mereka tidak punya lagi nih duit jajan yang diberikan orang tua untuk mereka jadikan bahan patungan, nah itu biasanya mereka melakukan berbagai macam hal tuh. Mungkin bisa dari yang mencuri terus mencuri sawit dan segala macamnya gitu. Nah, makanya kita juga baik di Lembaga Arunika ataupun Sarasehan, kita berfokus kepada bidang pencegahan dan layanan terapi rehabilitasi.
1: Oke. Tapi ternyata di daerah ya. Begitu juga di Sarasehan, ternyata banyak anak-anak yang ternyata usia dininya itu dari daerah.
0: Benar. Karena kan gini, di daerah itu kebanyakan kan memang kalau kita di Riau ini kan kebanyakan sawit ya.
1: Benar.
0: Gitu. Nah, rata-rata dengan orang tua yang punya mata pencarian sebagai petani sawit, mereka kan akan ikut serta tuh.
1: Bener.
0: Ya kan, entah itu mulai ikut manen atau apapun. Terus teman-temannya juga kan di kalangan itu atau temenan sama anggota bapaknya misalnya gitu kan. Nah, dari situlah akhirnya mereka mulai terpapar gitu. Nah, mulai dari patungan tadi gitu kan, terus nanti bisa aja jual sawit, curi sawit bapaknya, atau sawit orang. Sawit PT.
1: Ngambil brondolan gitu.
0: Oke,
1: tapi kalau kita berbicara ini daerah mana yang paling banyak di kabupaten mana?
0: Merata sih.
1: Merata ternyata ya. Berarti ini cukup apa ya, bisa dibilang agak sedikit danger berarti ya. Saya kira Mas Rizky mengatakan tadi mungkin paling SMA nih paling, ternyata SMP loh. Berarti kalau SMP sudah mulai, tidak menutup kemungkinan ST bisa terpapar juga nantinya.
2: Mungkin saja.
1: Apalagi salah satu jalan rokoknya itu yang paling gampang itu rokok.
2: Iya.
1: Iya kan? Kalau dari kecil saja mungkin sudah terpapar rokok, kemungkinan nanti seiring bertambahnya usia akan mencoba hal-hal yang baru. Nah, ini Mas Rizky kalau boleh tahu di Arunika ya. Berarti untuk persentasenya tuh usia berapa saja yang diharap di sana?
2: Kalau kita di Arunika itu untuk persentase usia kita 18 sampai dengan 35 tahun. Nah, mungkin di Arunika sendiri kita juga ada ngerawat klien dengan usia di atas 35 tahun dengan metode terapi program yang berbeda.
1: Oke, beda usia, beda terapi.
2: Usia, karena kita tidak bisa ini kan memberikan layanan yang sama dengan selisih atau rentang usia yang cukup jauh.
1: Oke. Tadi juga Mas Rizky juga sempat mengatakan bahwa kan ternyata efek dari narkoba ini domino. Bukan hanya merusak diri, tapi juga merusak keluarga.
2: Bener.
1: Kenapa saya bilang merusak keluarga? Akhirnya ketika uang habis, tidak mampu membeli barang, ujung-ujungnya mencuri, mengambil sesuatu yang berharga di rumah. Mungkin entah itu emas atau apa. Bahkan saya juga pernah menemui, ini agak sedikit disayangkan, tapi alhamdulillah udah sembuh sih. Teman saya pernah terpapar dan akhirnya sampai menjual sepatu. Yang ala sehari-hari aja sampai dijual demi membeli barang. Tapi alhamdulillah beliau sudah sehat, sudah berkumpul lagi bersama keluarganya, sudah beraktivitas seperti biasa lagi. Nah, tapi saya juga agak cukup menarik ya. Ternyata di rehabilitasi ini tidak mengenal kata sembuh, tapi pulih. Nah, saya juga agak tertarik, mengapa disebut pulih bukan sembuh?
2: Nah, karena kalau misalnya kita tarik lagi, ini kan merupakan perilaku yang adiksi atau ketergantungan ya. Jadi kalau kita berbicara terkait adiksi, adiksi sendiri kita artikan sebagai penyakit otak kronis yang sifatnya kambuhan. Nah, jadi sewaktu-waktu ketika si klien itu kembali dengan lingkungan yang lama, dengan pola hidup yang lama, kemungkinan untuk kembali menggunakan itu sangat ada gitu. Nah makanya di layanan rehabilitasi juga kita mengajarkan ke klien bagaimana caranya mereka untuk mencegah kekambuhan itu tadi.
1: Seperti itu. Nah Mbak Reza, ketika seseorang sudah direhabilitasi, persentase kemungkinan mereka pulih itu berapa persen?
0: Nah ini menarik juga, kemarin sebenarnya beberapa bulan belakangan di Sarasen ada survei gitu ya. Jadi kami survei beberapa klien-klien yang udah pernah rehab di Sarasen gitu kan. Jadi diteleponin lah keluarganya satu-satu gitu kan. Ya memang sebagian ada yang akhirnya menjawab, ada yang akhirnya yang mengabaikan gitu ya. Tapi dari hasil yang sudah coba kami survei itu sekitar 6-70% sih sejauh ini ya, gitu. Itu masih bertahan, pulih. Sejauh itu cukup memuaskan juga bagi kami kan. Alhamdulillah juga presentasinya tinggi karena memang gitu. Sampai sekarang pun banyak klien itu yang masih berkomunikasi bagus gitu. Jadi apa-apa dia tetap lapor gitu kayak oh sih saya begini-begini, sekarang gini, saya ada di daerah begini, di sini gitu kan. Jadi itu kan hal-hal yang memang jadi indikasi yang bagus gitu kalau dia memang masih punya komunikasi yang bagus dengan tempat rehab sebelumnya.
1: Oke, seperti itu. Berarti kan 60-70% ya.
0: Benar.
1: Berarti 30%-nya ini bisa dikatakan tidak pulih. Apa yang menyebabkan mereka akhirnya tidak pulih? Pasti keluar dari Sarasehan pulih dong ibaratnya kan, masih tidak tergantungan lagi. Tapi akhirnya apa yang menyebabkan mereka menggunakan barang haram tersebut?
0: Sebenarnya tuh kebanyakan itu akhirnya karena yang pasti keluarga masih dengan pola yang sama.
1: Keluarga masih dengan pola yang sama, maksudnya benar. Seperti apa ini?
0: Jadi ketika dia masa kecanduan dulunya gitu kan, keluarga itu kan punya pola. Kayak misal seorang ibu yang terus-terus ngasih duitnya sama anaknya di belakang bapaknya gitu ya. Terus selalu membela anaknya ataupun apapun lah gitu. Ataupun bapaknya yang ketika marah selalu membentak atau apa gitu kan. Nah pola-pola ini itu ketika anaknya rehab, keluarga tidak merubah gitu. Jadi ketika anaknya pulang, anak ini kan di rehab itu mencoba untuk berubah nih, gitu kan. Dia udah mencoba merubah pola kehidupannya. Tapi ketika dia berubah terus kembali lagi ke hal yang sama, orang tuanya atau keluarga yang sama gitu, dan mereka belum berubah gitu ya. Tentu akhirnya dia punya tekanan gitu kan. Kok aku hanya aku yang berubah, kok keluargaku enggak, kok keluargaku tidak mengerti. Akhirnya menurut mereka selalu kena stigma dan lain-lain gitu ya. Akhirnya membuat mereka mencoba menggunakan lagi dengan alasannya seperti itu. Atau bisa aja karena kembali lagi ke lingkungan pertemanan gitu. Jadi setelah rehab keluarga belum punya rencana yang bagus nih untuk anaknya gitu ya. Akhirnya kembali lagi dengan pekerjaan sama, dengan teman-teman yang sama, yang memang sebenarnya ternyata trigger dia paling besar adalah teman dan tempat kerja misalnya kayak gitu. Nah akhirnya membuat dia menggunakan. Ya mungkin 1-2 minggu masih bisa tahan lah ya gitu kan. Tapi kalau trigger akhirnya mungkin dia coba untuk atasi, seminggu pertama gitu, minggu kedua nah minggu ketiga mungkin udah mulai goyang gitu kan. Karena ya gimana namanya, trigger gitu kan. Kalau dia akhirnya gak punya mungkin dia udah belajar coping ketika direhab. Tapi sejauh mana lah akhirnya dia bisa mengatasi itu kalau memang dihadapi dengan benturan itu terus.
1: Situasi yang begitu ya. Berarti ya selama triggernya masih ada, ini sulit berarti untuk benar-benar pulih ya.
0: Tapi trigger itu tetap sebenarnya selalu ada.
1: Selalu ada gitu. Tergantung bagaimana
0: dia mengelola. Makanya di rehab itu diajarkan itu.
1: Ada ajaran-ajaran tersebut. Tapi kadang-kadang kalau lingkungannya juga tidak mendukung agak sulit ya, salah satunya keluarga tadi.
0: Benar. Nah,
1: berarti Mas Rizky, kalau kita berbicara ini kan keluarga tentu punya apa ya, peran yang cukup besar ya di sini. Tapi sebenarnya apa tanda awal-awal seseorang mengalami ketergantungan yang kadang sering nih keluarga luput nih, kayak nggak tahu tapi tiba-tiba ternyata anak sudah 2-3 tahun make.
2: Benar.
1: Orang tua sampai terkejut gitu ya kan. Bagaimana, apa yang sebenarnya paling sering luput ini Mas Rizky?
2: Nah ini cukup menarik juga ya terkait dengan pertanyaan yang Mas sampaikan barusan. Nah memang sering kita ketemu di beberapa kasus keluarga itu ngerasa si anak ini mulai ada perubahan 1 tahun terakhir. Nah cuman kenyataannya pada saat kita lakukan proses screening dan asesmen ke si individunya sendiri atau ke si kliennya, ternyata penggunaan mereka itu sudah lebih daripada 1 tahun. Berarti artinya keluarga punya kecolongan beberapa tahun belakangan gitu kan. Nah, biasanya hal-hal itu terjadi mungkin keluarga sudah mulai nih melakukan bentuk pengawasan. Cuman yang pastinya tentunya keluarga tidak bisa 24 jam selalu sama si anak.
1: Benar.
2: Si anak juga punya kehidupan dan dunianya sendiri gitu. Nah, ketika si anak ini di luar dari pantauan atau pengawasan keluarganya, nah, beberapa faktor mungkin saja bisa terjadi. Nah, salah satunya itu tadi pengaruh lingkungan, terus juga pergaulan terkait dengan usia gitu kan. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu juga yang sering ngebuat keluarga menjadi kecolongan gitu. Dan mungkin seperti yang disampaikan Mbak Eca tadi, apa yang menjadi kemauan si anak, keluarga selalu nurutin nih tanpa memastikan lagi keperluannya untuk apa, tujuannya untuk apa gitu. Kadang kan si anak hanya mau minta duit buat ini, ya udah dikasih gitu. Nah, makanya salah satunya di dalam program pencegahan itu sendiri perlu adanya penguatan keluarga.
1: Seperti itu ya Mas Rizky. Berarti ya, tapi saya juga penasaran, kalau keluarga 2-3 tahun kecolongan, berarti tidak ada tanda-tanda yang tampak ini Mas Rizky atau Mbak Reza, bagaimana ini?
0: Benar, karena gini, kecanduan itu kan gak tiba-tiba langsung jadi kecanduan, dia kan ada tahapnya dulu. Dari mulai dia coba-coba, akhirnya jadi penyalahguna, baru akhirnya jadi kecanduan gitu kan. Nah, ketika dia coba-coba, mungkin kita bilangnya obsesi dan minat dia dalam kehidupan masih normal, gitu ya. Tapi terselip di situ mungkin penggunaan alkohol atau penggunaan narkoba. Jadi dia masih berteman, masih sekolah, gitu ya. Masih misalnya punya pacar, gitu ya. Masih main sama teman-temannya.
1: Hubungan sosialnya masih baik lah, gitu ya.
0: Iya, gitu kan. Masih misalnya ke masjid, gitu ya. Masih ikut ngaji, gitu kan. Nah, akhirnya setelah misalnya penggunaan dia cukup rutin, gitu ya. Sudah mulai terpola, gitu. Akhirnya dia menjadi penyalahguna gitu kan. Dia sudah mengorbankan uangnya gitu kan, dan waktunya untuk membeli narkoba tersebut. Nah, di situ udah mulai tuh minat dan obsesinya mulai menurun lagi. Misalnya yang tadinya sekolah masih rajin, sekarang udah bolos sekolah gitu kan. Atau misalnya teman-temannya udah mulai berganti gitu, dari teman-teman yang positif udah mulai ke teman-teman yang udah agak nakal gitu. Ya. Nah, masuk ke pecandu gitu, kecanduan gitu. Itu obsesi minatnya udah enggak ada lagi. Udah lebih banyak ke zat. Jadi apa-apa zat, apa-apa zat gitu kan. Teman-temannya udah pengguna zat semua. Nah, biasanya keluarga itu mulai agak curiga ketika dia udah masuk di tahap ke penyalahguna gitu. Nah, di kecanduan baru mulai jelas gitu kan, karena memang udah mulai jual barang gitu kan, udah gak ada ikut kegiatan sosial, sekolah udah gak mau, udah berhenti gitu kan, sama orang tua udah melawan gitu. Nah, akhirnya disitulah tibanya masa kecolongan itu, karena memang yang Mas bilang tadi, ada saat-saat yang mungkin belum tampak gitu kan, karena gejalanya belum gitu.
1: Makanya kadang 2-3 tahun ya so far aman-aman saja sebenarnya. Tapi sudah mulai masuk tahap kecanduan tadi, barulah kelihatan, kebongkar semua.
2: Hanya menunggu polanya kelihatan.
1: Ini kayak semacam bom waktu, tinggal nunggu duar.
2: Iya, gitu, tinggal nunggu meledaknya aja.
1: Nah, Mas Rizky, kapan berarti seseorang itu harus dibawa ke layanan terapi atau rehab ini?
2: Nah, sebenarnya makanya itu kalau misalnya kita berfokus kepada klien, kapan baiknya harus dibawa ke dalam layanan program rehabilitasi, tentunya kita kembali lagi ke layanan pencegahan gitu kan. Nah, ketika kita ngelihat si individu ini sudah mulai menggunakan, nah, itu tidak ada salahnya kita lakukan yang namanya brief intervention. Atau bisa kita lakukan bentuk konseling singkat sekitar lebih kurang 15-30 menit untuk ketika si anak ini sudah ketahuan nih menggunakan gitu kan. Nah, setelah kita mendapatkan alasan, mungkin kita mulai bisa nih untuk mengakses layanan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi kan bukan berarti si klien ini dengan begitu dia baru mulai menyalahgunakan langsung dirawat inap, tidak gitu. Tentunya nanti di rehabilitasi lagi akan dilakukan proses screening dan assessment untuk mengetahui resiko dan informasi secara menyeluruh terkait dengan penyalahgunaannya. Dan setelah informasi didapatkan, kita sebagai pemberi layanan baru bisa tahu nih terapi apa-apa saja yang bisa dilakukan ke si klien, apakah mungkin dia rawat jalan ataukah rawat inap nanti.
1: Jadi disesuaikan dengan kondisi kliennya.
2: Iya,
1: ya.
2: Disesuaikan dengan kondisi klien.
1: Berarti rehabilitasi ini tidak ditujukan hanya si pengguna yang ketergantungan berat saja berarti. Ya. Siapapun bisa. Even itu baru pertama kali make, ketika dia tahu ini salah dan di rehabilitasi juga bisa ini.
2: Boleh. Boleh ya, saja.
1: Tapi kalau baru pertama kali makai dan akhirnya rehabilitasi, itu tetap bisa dikatakan mereka pulih atau bagaimana itu, Mas? Saya gak menarik, apakah bahasa tetap pulih atau bagaimana ini? Nah, karena bisa dikatakan belum kecanduan nih.
2: Iya. Nah makanya itu layanan rehabilitasi itu kan dibagi menjadi dua macam, ada rawat inap dan rawat jalan. Nah mungkin untuk klien-klien yang baru saja menggunakan dua atau tiga kali pakai gitu mungkin kan, nah itu bisa kita alihkan ke program rawat inap untuk tidak terjadi lagi kekambuhan. Karena yang namanya zat ini tentunya tubuh punya toleransi juga. Begitu kita menggunakan dan menciptakan efek kesenangan di dalam otak atau si dopamin tadi meningkat gitu kan, tentunya kita sebagai orang normal akan mulai mencari lagi nih untuk kita mendapatkan kenikmatan yang sama, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Nah yang harus kita lakukan ya mungkin ketika dia menggunakan drugs, dia mendapatkan kesenangan yang jauh lebih meningkat, ya udah dia cari drugsnya lagi. Nah jadi satu kali penggunaan bukan berarti tidak akan memungkinkan untuk orang kembali kambuh. Nah jadi istilah kambuh atau relapse itu bisa saja terjadi kepada orang yang baru menggunakan,
1: even baru 2-3 kali pakai gitu ya Mas Rizky ya. Nah lantas Mbak Reza, selanjutnya apa sih bentuk layanan yang ideal yang diterima oleh seorang pecandu selama dia rehab?
0: Kalau di dia rehab kan, kalau sekarang ya di Sarasehan, mungkin di Arunika juga gitu, kita pakai metodenya itu terapi komunitas gitu ya. Nah memang setelah itu juga nanti kan ada konseling gitu ya di dalam rehabilitasi itu. Nah juga sebenarnya dalam rehabilitasi itu, dia kadang orang mikirin gini, oh rehab nanti dikurung terus nanti mungkin dikasih obat atau gimana gitu ya, orang awam bilangnya gitu. Tapi enggak gitu. Di rehabilitasi ini si klien ini dituntut untuk menemu kenali dirinya sendiri gitu. Nah nanti kan ada konselor yang membantu gitu, yang sebagai fasilitator yang membantu nih si anak ini. Mungkin contoh yang saya bilang tadi, obsesi dan minatnya dulu udah hilang. Kita coba bangkitkan lagi hal-hal positif dalam dirinya gitu. Karena beda dengan orang yang sakit fisik gitu ya. Kalau sakit fisik kelihatan gitu, maka kebanyakan orang menstigma kayak yang, oh ya udah narkoba kan karena dirinya sendiri, karena kesalahannya sendiri kok dia yang mau pakai. Ya sama orang yang masalah fisik juga, misalnya hipertensi atau diabetes gitu kan, ya kenapa dia kena itu kan karena salah dia sendiri.
1: Benar,
0: gitu.
1: Karena pola hidupnya sendiri.
0: Karena pola hidup sendiri. Jadi sebenarnya apa yang bisa dilakukan itu tadi, kita membantu si klien ini menemu kenali dirinya gitu, dengan beberapa terapi yang cocok. Dan juga harus dipastikan juga nih ya gitu, gak ada satu terapi pun yang cocok untuk semua orang.
1: Tetap harus disesuaikan.
0: Iya, jadi misalnya si klien A mungkin gak cocok di terapeutik komunitik, mungkin dia di terapi yang model lain gitu kan. Nah karena kan terapi ini banyak juga model-modelnya gitu.
1: Seperti itu ya. Oke, baik. Makin menarik perbincangan kita Mas Rizky dan juga Mbak Reza, tapi kita masih break sejenak ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sanksi, Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi.
3: Peredaran narkoba kini dapat menyasar siapa saja tanpa memandang usia, latar belakang maupun status sosial. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk memahami bahaya narkoba, mengenali cara pencegahannya, serta berani menolak segala bentuk penyalahgunaannya. Anda masih mengikuti Sanksi, Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi di Program 1 RRI Pekanbaru.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Erin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
4: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
3: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
4: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
5: Eh, kita dua nih ya.
3: Apa sih?
5: Terus kerja.
4: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
6: Si Ian, samalah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
3: Hah? Judi online?
6: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
3: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
6: Eh, nah mana kita tuh? Ikulah.
4: Bising.
3: Pisau.
7: Selamat datang di dunia kegelapan, tempat di mana Anda berjalan dengan ketidakpastian, mengandalkan janji-janji kemenangan yang perlahan akan menghancurkan. Ketika cahaya layar mulai berkedip-kedip, terselip jebakan yang mengancam masa depan. Keluarga hilang, uang melayang, dan waktu terbuang sia-sia. Buka matamu, temukan keberanian untuk kembali pada dunia nyata. Jangan biarkan judi online mengatur

0: Peredaran narkoba kini dapat menyasar siapa saja tanpa memandang usia, latar belakang, maupun status sosial. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk memahami bahaya narkoba, mengenali cara pencegahannya, serta berani menolak segala bentuk penyalahgunaannya. Anda masih mengikuti Sanksi, Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi di Programa 1 RRI Pekanbaru.
1: Pendengar, Anda kembali bersama saya tentunya dalam program Sanksi, Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Bagi Anda yang baru saja bergabung, siang ini kami masih membahas tema pencegahan dan layanan terapi serta rehabilitasi nabza. Bersama dua narasumber kita ada Mas Rizky Febrianto selaku Ketua Yayasan Rehabilitasi Arunika dan juga Mbak Reza Prakasa Septi Rianda, SPSI selaku Konselor Adiksi Yayasan Sarasehat. Dan juga kami masih mengundang Anda yang ingin bertanya dan juga bergabung bersama kami untuk berdialog di siang hari ini, boleh sampaikan pertanyaan dan juga tanggapan melalui line telepon di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Baik, saya akan ke Mbak Reza untuk selanjutnya ini. Nah, tantangan psikologis terbesar itu seperti apa, Mbak? Mungkin yang dihadapi tampaknya kita masih angkat line telepon, tidak apa-apa dulu ya. Oke. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Oke, Kak Iza.
2: Iya, betul.
1: Oke, Kak Iza di Alinka. Silakan Kak Iza pertanyaannya.
2: Sama siang Bapak Ibu narasumber.
3: Ya, siang.
2: Saya mau nanya, itu jenis terapi apa yang dilakukan kepada pecandu narkoba ini, Pak? Apakah hanya sekedar assessment aja? Karena ini kan zat adiktif gitu. Apakah seperti dokter harus pakai obat-obat khusus atau mungkin obat tradisional supaya mereka bisa dikatakan stabil atau memang nggak tergantung lagi dengan zat tersebut atau nyari-nyari gitu. Apakah harus ada pendamping sendiri itu seperti psikolog atau bagaimana?
1: Oke.
2: Itu saja Mas Maisel ya.
1: Baik, terima kasih Kak Iza. Nah, mungkin boleh ini Mbak Reza yang untuk menjawabnya.
4: Apa terapi yang dilakukan sama pecandu gitu kan. Yang tadi udah disampaikan juga di awal kan pasti itu ada screening dan assessment. Nah, itu kan gunanya untuk melihat tingkat resiko sama sejauh mana nih dampak si narkoba ini ke kehidupannya. Nah, setelah masuk program, nanti kan di program itu kita kan pakai terapeutik komunitik nih, gitu kan, yang dibilang sama Bro Rizky tadi. Itu bentuknya kita membuat satu komunitas positif gitu yang bisa membantu dia untuk pulih dari penggunaan narkobanya. Terus tadi apakah ada pendamping? Nah, dari asesmen itu kan kita bisa lihat tuh. Asesmen itu dia ada 7 domain yang digali gitu ya, berkaitan dengan medisnya gitu kan. Terus penggunaan narkoba dengan pekerjaan, dukungan sosialnya, terkait keluarga, hubungan sosial dia juga sama lingkungan, terus terkait masalah psikologis juga. Kalau memang si klien ini nanti punya masalah secara psikologis, tentunya kita akan rujuk untuk ke psikiater atau ke psikolog gitu kan. Kalau memang dia butuhkan, kalau untuk di Sarasehat sendiri, kalau program awal itu di awal semua klien dapat pemeriksaan psikologis sama psikolog. Itu di awal gitu. Gunanya itu tadi untuk melihat apakah dia ada kecenderungan gitu dengan masalah psikologisnya gitu kan. Nah, setelah itu nanti kita lihat rekomendasi dari psikolognya, apakah ada lanjutan dari psikolog untuk konseling atau mungkin ada rujukan yang ke arah ke psikiater, dia butuh obat gitu. Tapi gak semua klien ya butuh obat gitu. Terus kalau memang berkaitan dengan fisik, kalau memang dia punya masalah fisik medis, ya kita akan rujuk ke rumah sakit gitu untuk akses masalah medisnya. Maka itu setiap pecandu yang kita tangani itu ada beberapa aspek. Yang pertama biologisnya yang saya bilang tadi, biologis itu kalau memang dia punya masalah fisik, kita akan rujuk ke dokter gitu ya. Misalnya karena dia penggunaannya lumayan lama, akhirnya dia punya beberapa masalah kesehatan lainnya gitu kan, tadi hipertensi ataupun dia diabetes atau ada yang lain gitu ya. Nah, itu kita rujuk. Terus misalnya berkaitan dengan psikologisnya, ya udah kita ke psikolog atau psikiater gitu. Selain itu nanti kan ada konseling juga dengan si konselornya gitu, nanti membahas tentang trigger-triggernya, apa yang akan dia lakukan gitu kan. Terus kenali diri ya tadi, melihat apa nih hal positif dari dirinya yang bisa dibangun lagi gitu kan, dikuatkan lagi. Terus juga kan tadi ada program awalnya yang komunitas tadi. Nah, mereka saling membantu dalam program itu gitu. Jadi sebenarnya itu kompleks gitu.
1: Memang
4: semua hal.
1: Case-nya ya disesuaikan lah dengan bagaimana kondisi si pengguna atau kliennya. Benar. Ya. Oke. Ada line telepon lagi yang masuk. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Maidul. Selamat siang, narasumber.
4: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Simpson Muara Fajar.
1: Bang Simpson di Muara Fajar. Silakan, Bang Simpson.
3: Nah, pertanyaan saya sedikit aja. Kenapa orang narkoba atau ya katakan yang intinya narkoba dulu ya, kalau soal judi dan yang lainnya tergantung si manusianya ya. Kenapa orang narkoba sudah seperti tadi diikuti di terapi apa segalanya, tetapi dia masih mau kembali, sedangkan dia sudah masuk lingkungan-lingkungan. Saya kadang bertanya sama dia, kenapa kamu masuk masih make itu lagi? Saya bilang gitu. Ya nggak bisa dilepas, katanya. Gitu bahasa dia. Nggak bisa ditinggalkan karena sudah apa namanya, sudah terasa enaknya, sudah terasa nikmatnya, itu bahasa dia. Nah, jadi yang kita menyelesaikan masalah pagi ini kayak mana caranya? Itu aja, terima kasih.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson di Muara Fajar. Nah, ini mungkin boleh Mas Rizky untuk menjawabnya.
5: Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Simpson barusan ya, kenapa ketika sudah dilakukan layanan rehabilitasi tetapi juga masih bisa menggunakan kembali seperti yang saya sampaikan tadi gitu.
1: Iya.
5: Nah, begitu seorang individu ini menyalahgunakan zat dan sampai ketergantungan, tentunya zat itu punya dampak adiktif. Atau biasa kita sebut orangnya itu sebagai adiksi kan. Nah, adiksi ini merupakan penyakit otak kronis. Sekali lagi saya tekankan kan, penyakit otak kronis yang sifatnya kambuhan. Nah, jadi sama halnya seperti diabetes. Diabetes itu merupakan penyakit yang sifatnya kambuhan. Dia sewaktu-waktu bisa kambuh dan juga bisa pulih. Nah, kekambuhan itu terjadi ketika apa? Mungkin ketika seorang dengan masalah diabetes tidak menjaga pola makan, tidak menjaga pola hidup. Nah, sama halnya dengan teman-teman yang ketergantungan narkoba gitu. Nah, kenapa dia bisa kembali menggunakan? Mungkin di dalam metode rehabilitasi kita sudah mengajarkan nih terkait dengan dampak bahaya penyalahgunaan, terus juga resiko dari penggunaannya, dan kita sudah mencari tahu trigger pemicunya gitu kan. Nah, di dalam rehabilitasi sendiri ada yang namanya trigger internal dan eksternal gitu kan. Nah, kita ajarkan dia untuk mengenali apa yang menjadi pemicunya. Cuman ketika si klien ini dia sudah tahu nih pemicunya apa, tetapi ketika dia di luar dia masih mulai lagi, masih mencari lagi, dan mulai mendekati apa yang menjadi pemicunya, ya kemungkinan kekambuhan itu terjadi ya ada saja gitu. Dan yang paling penting kita ingat juga di sini juga perlu adanya peran keluarga gitu. Peran keluarga bukan hanya sekedar memberikan bentuk perhatian, tetapi banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, makanya baik di Arunika ataupun di Sarasehan sendiri, karena kita memiliki metode layanan yang sama seperti yang disampaikan Mbak Echa tadi kurang lebih gitu kan. Dan mungkin saya tambahkan sedikit, di dalam metode layanan terapi itu juga ada yang namanya family dialogue. Nah, sebelum klien ini pulang kita lakukan bentuk family dialogue, kira-kira apa nih yang perlu dibahas terkait dengan si klien dan keluarga gitu. Mungkin okay, secara permasalahan perilaku penyalahgunaan zatnya ketika dia di dalam program itu selesai. Tetapi ketika masalah yang sebenarnya menjadi pemicu dia dan itu ada di dalam keluarga tidak di follow up, ya kemungkinan untuk kambuh ya ada saja.
1: Lebih besar gitu, lagi ya.
5: Besar lagi. Nah, makanya juga saya tambahkan sedikit terkait dengan proses screening dan assessment seperti yang disampaikan Mbak Echa tadi kan. Dari hasil screening dan assessment kita juga akan mendapatkan rencana-rencana terapi apa nih yang bisa kita lakukan untuk klien agar tidak terjadinya kekambuhan. Nah, makanya sebenarnya tidak hanya kliennya saja sih Mas yang perlu diberikan layanan terapi relapse prevention kalau kita sebut gitu kan, tetapi keluarga juga perlu tahu nih pencegahan-pencegahan apa saja yang harus dilakukan agar si anak ini tidak lagi kembali menggunakan.
1: Oke, seperti itu Mas Rizky. Nah, saya juga penasaran ini, tadi kita berbicara soal klien ya, si penggunanya. Saya juga penasaran POV dari seorang konselor. Mas Rizky juga bertindak sebagai konselor, ya, masih ya kan? Benar. Pernah sih tidak kalian sebagai konselor itu mengalami kelelahan mental? Ibaratnya mengurusi, karena mengurus para pengguna ini juga berbeda dong tentu treatmentnya kan.
5: Bener.
1: Pernah tidak? Seperti apa mungkin case yang pernah dilalui Mas Rizky, baik Mas Rizky atau mungkin Mbak Reza?
5: Ya.
4: Kalau kelelahan secara mental psikologis,
1: iya,
4: ya pastilah ya gitu kan. Karena kan kita ngadapin masalah nih ya gitu kan. Tentunya residu-residu masalah mereka tuh akan ada
1: sedikitnya gitu ya,
4: terserap gitu kan. Tapi kan nanti ya kita sebagai konselor kan tahu tuh gimana cara untuk bisa menangani tersebut gitu di luar itu. Tapi kalau misalnya terkait apa yang paling sulit untuk dilakukan gitu kan, bukan ke kliennya sebenarnya. Karena kalau kliennya kan udah nih kita dia ditaruh di tempat yang aman gitu ya, terus terstruktur gitu kan, udah memang dibentuk polanya seperti itu, akhirnya kan dia mengikuti gitu kan. Nah, yang paling sulit itu adalah ngatasi mengatasi si keluarganya ini gitu.
1: Malah si keluarganya yang paling sulit,
4: pola ya, keluarga. Iya gitu, pola keluarga. Karena kadang kan keluarga ini juga, yang sakit ini bukan si kliennya aja, keluarganya juga kita bisa dibilang sakit juga. Karena nama penyakit itu kodependensi. Mereka juga kecanduan terhadap pecandunya ini. Misal seorang ibu yang akhirnya nutupin kesalahan anaknya terus. Bahkan ada beberapa keluarga orang tua yang sanggup beliin sabu ataupun zat gitu kan
1: demi
4: untuk
1: anaknya,
4: biar dia pakai di rumah karena takut ditangkap polisi. Nah, itu kan udah sakit ya kan. Nah, akhirnya dia punya saudara juga karena mungkin orang tuanya terlalu perhatian sama dia, anak-anak yang lain merasanya kurang perhatian, kurang kasih sayang gitu ya. Nah, akhirnya kan kompleks tuh jadi masalah keluarganya gitu. Nah, akhirnya misalnya nih kayak anaknya dimasukkan di rehab, terus ibunya, orang tuanya ngantar, nanti ibunya kayak boleh nggak saya, anak saya begini-begini, anak saya tuh nggak suka ini, boleh nggak dikasih ini, dia nggak bisa minum dari air galon, dia harus minum dari air ini,
1: mineral.
4: Nah, itu kan maksudnya tuh hal-hal yang kayak gitu yang bikin kadang capek juga kita ngadepin orang tuanya gitu. Ya bagusnya ada orang tua yang memang setelah diedukasi mulai memahami. Ada juga mungkin orang tua yang perlu beberapa kali di kita edukasi baru paham gitu. Malah kadang ada juga orang tua mungkin secara ini edukasinya oke, dia paham gitu, tapi dia punya ekspektasi tinggi sama anaknya gitu. Jadi menurut dia kalau anaknya udah rehab, selesai rehab, oh anaknya ini bisa gini gitu. Nah, kita ngubah itu ke keluarga yang agak sulit
1: ya.
4: Gitu.
1: Oke, memang ternyata prosesnya cukup panjang ya, bukan hanya ke pengguna tapi juga lingkungan terdekatnya seperti keluarga.
4: Benar.
1: Nah, Mas Rizky, apakah kekambuhan ini selalu berarti proses rehabilitasi sebelumnya gagal atau tidak ini? Kalau kita berbicara kekambuhan ya.
5: Kalau kita berbicara kekambuhan, kembali seperti yang saya sampaikan tadi kan, sebenarnya banyak faktor gitu. Nah, jadi bukan berarti kegagalan dalam program layanan rehabilitasi, karena tentunya di dalam layanan rehabilitasi kita juga sudah berfokus untuk mengatasi, membantu klien mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di diri klien itu sendiri gitu. Jadi kembali lagi seperti yang disampaikan Mbak Echa, cuma sekali lagi saya disclaimer dulu, di sini kita bukan menyalahkan keluarga, kita sama sekali tidak menyalahkan keluarga, cuman memang karena salah satunya itu tadi ya, mungkin
1: faktornya,
5: kan, faktornya gitu kan, keluarga punya ekspektasi yang tinggi terhadap si anak, cuman si anak tidak bisa menunjukkan apa yang menjadi keinginan orang tuanya gitu, dan hal-hal ini sering terjadi gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan keluarga salah, keluarga juga, saya kembali lagi saya katakan, keluarga juga tidak sepenuhnya salah, cuman mungkin karena polanya sudah lama terbentuk gitu kan. Jadi banyak faktor lah. Jadi kalau misalnya kita katakan kegagalan di layanan rehabilitasi, tentunya ketika klien itu sedang menjalani program rehab, kan kita di dalam rehabilitasi juga ada time frame mas ya. Time frame kita itu kurang lebih 4 bulan. Nah, ketika si klien itu sudah menyelesaikan program layanan selama 4 bulan, artinya dia berhasil untuk mengikuti layanan gitu. Dan kembalinya lagi dia di luar make atau tidak, itu bukan berarti menjadi kegagalan di dalam layanan. Tetapi juga banyak faktor.
1: Oke, baik, baik. Nah, Mariza, tadi kan juga sempat menyinggung ya, berarti kan setelah pengguna atau klien tadi ini pulih ya, mm-hmm. dan juga sudah keluar dari tempat rehabilitasi. Nah, penampingan seperti apa yang akan dilakukan setelah si klien tadi ini keluar?
4: Kalau pendampingan khusus sebenarnya sih kalau kita nggak yang benar-benar ada gitu ya, gitu kan. Memang biasanya kalau di Sarasen sendiri itu kalau klien selesai rehab kita punya grup gitu, grup kayak grup pemulihan gitu. Yeah. Jadi disitulah yang saling tukar kabar gitu biasanya. Nah, beberapa kali juga kita bikin kegiatan untuk apa namanya kumpul gitu kan. Pas itu recharge energinya lagi terkait masalah rehabnya gitu kan, bertemu lagi dengan orang-orang yang mungkin bisa mendukung dia dalam pemulihan gitu. Kalau sebenarnya kalau program setelah rehab mungkin ada beberapa tempat rehab yang punya program itu gitu, yang dihususkan gitu. Kalau di Sarasen sendiri sebenarnya nggak ada yang khusus benar-benar kita pantau setelahnya gitu. Tapi memang kita biasanya tetap menjaga komunikasi gitu.
1: Follow up gitulah ya.
4: Iya, kadang juga beberapa kali misalnya komunikasi sama orang tua gitu, nanya Bu gimana kabarnya gini-gini-gini. Karena memang orang tua juga kan sebelumnya udah terjalin komunikasi ya gitu kan. Karena di akhir pun sebelum mereka pulang kami juga sampaikan ke keluarga bahwa komunikasinya sampai putus gitu. Kalau ada apa-apa cepat komunikasikan sama konselornya. Dan di si klien juga salah satunya disampaikan kalau ada masalah gak bisa diselesaikan sama diri sendiri ataupun minta bantuan sama keluarga, telepon konselornya gitu.
1: Supaya dibantu lagi lah.
4: Benar,
1: begitu ya. Oke, nah Mas Rizky, kalau boleh tahu nih ya, apa sih yang masih perlu atau yang masih keliru dipahami oleh masyarakat kita tentang terapi dan juga rehabilitasi nafza ini, Mas Rizky?
5: Iya, salah satunya tentunya kadang masih banyak masyarakat yang berpikir, oh ketika di layanan rehabilitasi nanti si klien ini bakalan diberikan obat atau direhabilitasi nanti gak mau ikut dipukulin. Karena itu sering menjadi problematika di keluarga. Ya, dan bahkan sebenarnya juga yang menjadi kekhawatiran itu lebih kepada keluarga gitu. Nah, keluarga juga banyak yang berpikiran seperti misalnya, benar gak ya saya ngebawa anak saya ke rehabilitasi, dan itu sering terjadi mas.
1: Itu masih dipertanyakan oleh keluarga?
5: Iya. Tolong ya kalau misalnya nanti dia sampai di sini, jangan sampai dia tahu kalau misalnya saya yang ngebawa ke rehab gitu. Nah, hal-hal itu sih yang biasanya sering menjadi permasalahan gitu.
1: Padahal kan sebenarnya harus diberitahu juga siapa yang membawa ke sini.
5: Iya. Karena kan itu sebagai bentuk kepedulian keluarga tentunya kan, kenapa si klien ini bisa sampai ke layanan rehabilitasi. Dan seperti yang mungkin tadi ada pertanyaan sebelumnya dari telepon, ada gak obat-obatan yang ngebantu si klien ini atau diberikan ketika dia di dalam program rehabilitasi gitu kan. Yang pastinya tentunya tidak ada gitu. Nah, makanya di dalam rehabilitasi sendiri seperti yang sudah saya sampaikan dengan Mbak Echa tadi, kita akan memberikan layanan secara menyeluruh dan terintegritas untuk si klien gitu. Jadi di dalam rehabilitasi sendiri juga kita punya prinsip untuk tidak dilarang menyakiti, terus juga memahami kondisi klien dan juga menyesuaikan terapi sesuai dengan kebutuhan si klien itu sendiri.
1: Gitu. Oke, baik, Mbak Rizky. Baik, Mbak Riza, satu pertanyaan lagi selanjutnya. Apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh masyarakat kita hari ini, tentunya untuk memperkuat pencegahan dari nafza sendiri?
4: Oke, yang pasti itu yang garda terdepan gitu ya. Ya, yang pasti keluarga sih, orang tua gitu. Orang tua juga mulai belajar untuk membangun komunikasi yang bagus gitu, karena memang di komunikasi itu kebanyakan ya permasalahan itu kan pasti di komunikasi gitu ya. Gimana caranya keluar si orang tua ini tidak hanya menaruh dirinya sebagai orang tua, tapi juga bisa jadi teman si anak, bisa berbagi. Jadi anak ini apa-apa cerita sama orang tuanya, itu yang paling penting gitu. Karena kebanyakan kan kenapa itu bisa terjadi, orang tua nggak terlalu sibuk kerja. Kita bukan bilangnya terlalu sibuk, tapi karena mungkin menurut orang tua dengan bekerja adalah salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan si anak gitu kan. Akhirnya kebutuhan yang lainnya sedikit terabaikan. Ya, karena anak kan bukan hanya butuh uang, tapi juga butuh waktu orang tuanya gitu kan. Itu sih yang paling penting. Sama Kalau untuk apa namanya seminar ya di mana aja lah, BNN polisi itu seminar sama semua kalangan masyarakat gitu tentang narkoba ini gimana gitu kan. Nah orang tua juga harus mulai aware tentang masalah ini karena masalah ini bukan masalah yang jauh di tempat tipi di apa namanya layar kaca bukan, tapi ini memang masalah ketika kita buka pintu masalahnya ada depan pintu kita sendiri gitu. Jadi memang orang tua yang harus aware sama anaknya, kenali anaknya sebaik-baik mungkin gitu ya. Kenali hal-hal yang disukai anaknya, terus kenali teman-temannya, lingkungannya gitu kan. Bukan akhirnya mengenali mengekang, tidak. Tapi akhirnya membuat orang tua paham, oh si anak aku ini seperti apa gitu.
1: Seperti itu.
4: Ya, terutama setelah itu ya pasti nanti di sekolah, lingkungan gitu. Tapi memang peran orang tua paling penting.
1: Keluarga dulu.
4: Keluarga.
1: Baik. Baik. Tidak terasa kebersamaan kita sudah sampai di pengujungnya ya Mas Rizky dan juga Mbak Reza di program Sanksi hari ini edisi Rabu 9 September 2026. Nah, mendengar dari perbincangan tadi kita memahami bahwa menghadapi persoalan nafza membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pencegahan tentunya harus diperkuat sementara mereka yang sudah mengalami tergantungan tentu perlu mendapatkan akses terhadap layanan terapi dan juga rehabilitasi yang tepat. Dan yang tak kalah penting, proses pemulihan membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan agar seseorang dapat kembali menjalani kehidupan secara sehat dan juga produktif. Terima kasih kepada dua narasumber kita, ada Bang Rizky Febrianto selaku Ketua Yayasan Rehabilitasi Ronika dan juga Mbak Reza Prakasa Septi Rianda SPSI selaku Konselor Adiksi Yayasan Secara Sehat yang telah hadir juga memberikan informasi dan juga perspektif yang sangat berarti bagi kita tentunya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi melalui telepon di dialog kali ini. Semoga informasi yang dihadirkan tadi dapat memberikan pemahaman sekaligus mendorong kita semua untuk semakin peduli lagi terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan nafza dan mendukung mereka yang sedang berjuang untuk pulih. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda tentunya di program Sanksi kali ini. Dan selain ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti mendengar kita akan segera bergabung bersama program 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga. Setelah itu kebersamaan Anda bersama kami akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti Agus Pranoto. Saya Maizul beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mari kita tingkatkan kesadaran, perkuat kepedulian, dan jadilah bagian dari perubahan menuju Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan bermartabat. Demikian dialog interaktif bersama melawan narkoba, judi, dan korupsi. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar 5-6.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, or 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian. Itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Brice Serho Guirassy. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guirassy di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Ich finde, wir haben heute ein tolles Fußballspiel gesehen.

Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin

Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Algila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Algila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilgus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilgus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilgus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi Internet FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali kembali menyapa Anda di siang hari ini. Bersama saya Pranoto, melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Siang dan nantinya juga Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ragam program, informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga sore hari nanti dan jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentu saja informasi-informasi terkini yang akan kami hadirkan dan juga koleksi lagu-lagu favorit yang ada di playlist kita. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: John, gimana Pak D?
4: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
3: Loh, memangnya kenapa Pak D?
4: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
3: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
5: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar. Dan kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id di mana sebanyak 5 jurnalis hilang kontak di perairan Gunung Anak Rakatau pada Senin 8 September 2026. Rombongan yang berangkat menggunakan speedboat itu untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Pemilik kapal Sandi Wiasa memastikan speedboat dalam kondisi layak berlayar serta membawa dokumen perizinan dan jaket pelampung lengkap. Menurut Sandi, kondisi perairan saat keberangkatan tergolong normal dan kapal membawa 8 orang sesuai kapasitas kapal yang tersedia. Dan dia mengatakan informasi hilang kontak pertama kali diterimanya dari Kapolsek Karita, bukan langsung dari nahkoda yang membawa rombongan. Setelah menerima informasi itu, ia kemudian berupaya menghubungi sejumlah pihak untuk mengetahui keberadaan kapal dan seluruh penumpang tersebut. Kapal tersebut juga memiliki Global Positioning System atau GPS portable yang dapat membantu mengetahui posisi ketika digunakan secara optimal. Namun ia mengaku belum mengetahui apakah perangkat tersebut masih dapat digunakan untuk melacak keberadaan kapal yang hilang kontak. Setelah mengetahui kabar tersebut, ia menghubungi sejumlah kerabat di Pulau Sebesi, Lampung, untuk membantu mencari rombongan tersebut bersama. Dan upaya itu dilakukan bersamaan dengan koordinasi bersama Basarnas dan nelayan setempat yang berada di sekitar wilayah perairan Lampung. Dan juga berdasarkan laporan kantor SAR Banten, speedboat bertolak dari dermaga Pegadongan pada Senin 7 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan rombongan tersebut berangkat untuk melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau sebelum akhirnya hilang kontak di perairan Selat Sunda. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah.
2: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satu RRI Pekanbaru. Dan memasuki siang hari ini, pendengar, kondisi udara masih menjadi perhatian ya di sejumlah wilayah yang ada di Riau, terutama Kota Pekanbaru yang dalam beberapa hari terakhir ini kembali diselimuti kabut asap. Di mana data perkiraan BMKG menunjukkan hari ini Pekanbaru masih berpotensi mengalami udara kabur dengan suhu sekitar 26 hingga 31 derajat Celcius. Namun kabar baiknya, peluang hujan mulai terbuka di sejumlah wilayah Riau dalam beberapa hari ke depan, yang diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas udara sekaligus menekan dampak kebakaran hutan dan juga lahan. Sementara itu, kewaspadaan terhadap karhutla tetap diperlukan, terlebih kondisi asap dan kita rasakan saat ini dapat berubah ya mengikuti arah angin dan perkembangan titik panas di sejumlah daerah. Nah, bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah, jangan abaikan kondisi udara, gunakan masker yang sesuai, kurangi aktivitas di luar ruangan. Dan juga pastinya untuk tetap pantau informasi resmi yang ada ya. Dan juga tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, ragam informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda siang hari ini.

0: Riau Siang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
7: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id, pendengar, di mana tim SAR melanjutkan pencarian 5 jurnalis

hilang kontak saat meliputi erupsi Gunung Anak Krakatau, dan petugas menyisir sejumlah pulau dan perairan sekitar Gunung Anak Krakatau untuk menemukan rombongan bersama speedboat yang mereka gunakan. Di mana pencarian hari pertama mencakup perairan sekitar Pulau Krakatau dan Pulau Panjang, namun belum membuahkan hasil hingga kini juga. Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Dwianto mengatakan tim belum menemukan tanda keberadaan rombongan maupun speedboat tersebut. Dan pada pencarian hari pertama, tim SAR telah menyisir sejumlah perairan hingga sekitar Pulau Krakatau dan Pulau Panjang tadi. Dan juga di hari kedua pencarian diperluas dengan mengerahkan 5 kapal untuk menyisir perairan Selat Sunda dalam area sekitar 271 nm. Dan 5 kapal meliputi KN SAR Tetuka, RIB 02 Banten, RIB 02 Lampung, KAL Anyer, dan juga KP Sanjaya 7016. Dan tim SAR terus berupaya menemukan jurnalis dalam kondisi selamat melalui penyisiran intensif di sejumlah sektor perairan Selat Sunda. Dan Basarnas juga meminta dukungan doa masyarakat dan rekan media agar pencarian 5 jurnalis segera menemukan hasil terbaik secepatnya. Dan pendengar, jelang seruan azan zuhur yang akan berkumandang pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, kami informasikan juga kepada Anda yang saat ini mungkin sedang berada dalam perjalanan, semoga segera mendapatkan tempat untuk beristirahat dan juga beribadah, dan juga tetap perhatikan keselamatan dalam berkendara atau patuhi aturan lalu lintas dan jaga jarak kiring serta gunakan masker saat Anda berkendara, terutama bagi Anda yang berkendara roda 2. Dan baik pendengar, kita akan dengarkan seruan azan penanda sholat zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
4: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
3: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
4: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
3: Iya deh. Semangat!
4: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga!
5: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan kali ini terkait dengan informasi, kita akan mengenal Yusuf Rono Dipuro, suara proklamasi dan pendiri RRI. Di mana Muhammad Yusuf Rono Dipuro ini merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah penyiaran Indonesia. Ia dikenal sebagai penyiar pertama yang menyiarkan kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dunia melalui radio. Dan Yusuf Rono Dipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada 30 September 1919 dan ia mulai meniti karir di dunia penyiaran dan bergabung dengan radio Hoso Kyoku milik pemerintah pendudukan Jepang pada 1943. Dan pada 17 Agustus 1945, Yusuf masih bertugas sebagai penyiar di Hoso Kyoku dan saat itu aktivitas di dalam gedung radio mendapat pengawasan ketat tentara Jepang sehingga para pegawai tidak leluasa keluar masuk. Dan situasi berubah ketika Syahrudin, pegawai kantor berita Domei, berhasil menemui Yusuf dan ia membawa secarik kertas dari Adam Malik yang berisi naskah proklamasi yang baru saja dibacakan Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Yusuf kemudian berupaya menyiarkan kabar kemerdekaan tersebut meski menyadari resikonya dan bersama Bakhtiar Lobis dan teknisi Joe Seragi, ia memanfaatkan studio siaran luar negeri yang sudah tidak aktif. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf membacakan teks proklamasi melalui radio dan sekitar 20 menit kemudian ia kembali membacakan teks tersebut dalam bahasa Inggris agar dapat menjangkau pendengar di luar negeri. Dan siaran tersebut kemudian menjangkau sejumlah radio internasional diantaranya BBC London, Radio Amerika, dan radio di Singapura. Sehingga kabar kemerdekaan Indonesia semakin luas diketahui oleh dunia. Keberanian Yusuf dan rekan-rekannya membuat tentara Jepang melakukan penangkapan dan penyiksaan. Dan Yusuf bahkan nyaris dieksekusi menggunakan pedang oleh seorang perwira Jepang sebelum tindakan tersebut dihentikan. Di mana cedera akibat penyiksaan tersebut meninggalkan dampak permanen bagi Yusuf. Dan ia mengalami cedera pada kaki dan disebut berjalan pincang hingga akhir hayatnya. Nah, untuk informasi selengkapnya dan cerita selengkapnya pendengar, Anda bisa akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, karena nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti tokoh baca berita dalam Warta Riau Siang yang insya Allah akan disampaikan dan dibacakan oleh Datuk Taufik Ikram Jamil. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
9: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

Jenderal Sudirman. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 4040 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: kita membentuk tim optimalisasi pajak bersama Forkopimda. Ini harapan kita ke depan, dengan data yang kita miliki ini, kita ingin menggali potensi hak-hak yang dimiliki oleh pemerintah.
1: Dan Pare, mana yang paling menjadi unggulan, Pak? Dan bagaimana strategi dari pembibitan agar bisa menjamin kontinuitas panennya, Pak? Dan kemudian, berapa sih lahan yang emang digarap oleh P4S dari yang Bapak pimpin ini, Pak?

poco, berita utama. Pemerintah Provinsi Riau memperkuat optimalisasi pajak daerah dengan mencocokkan data dan menata kewajiban perpajakan pelaku usaha melalui Satuan Tugas Optimalisasi Pajak Daerah. Tercatat jumlah wajib pungut meningkat dari 19 menjadi 26 perusahaan, sementara realisasi pajak daerah hingga akhir Agustus 2026 mencapai sekitar 2,4 triliun rupiah. Pemerintah Kota Pekanbaru himbau warga untuk tidak membakar sampah sembarangan. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luak Rokan Hulu dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Rabu 9 September 2006 bersama saya, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum DPH LAM Provinsi Riau.

0: Pemerintah Provinsi Riau memperkuat optimalisasi pajak daerah dengan mencocokkan data dan menata kewajiban perpajakan pelaku usaha melalui Satuan Tugas Optimalisasi Pajak Daerah. Tercatat jumlah wajib pungut meningkat dari 19 menjadi 26 perusahaan, sementara realisasi pajak daerah hingga akhir Agustus 2006 mencapai sekitar 2,4 triliun rupiah. Selengkapnya, Remy Asti Yovan melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau memperkuat upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pencocokan data dan penataan kewajiban perpajakan pelaku usaha. Langkah ini dilakukan untuk memastikan potensi penerimaan daerah dapat dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, pemerintah provinsi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda telah membentuk Satuan Tugas Optimalisasi Pajak Daerah. Satgas tersebut dibentuk untuk menyelesaikan persoalan perpajakan sekaligus memastikan hak daerah dapat diterima secara optimal. Menurut PLT Gubernur, salah satu perkembangan yang terlihat setelah pembentukan Satgas adalah bertambahnya jumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai wajib pungut atau WAPU yang jumlahnya meningkat dari sebelumnya 19 perusahaan menjadi 26 perusahaan.
2: Kita membentuk tim optimalisasi pajak bersama Forkopimda. Ini harapan kita ke depan dengan data yang kita miliki ini, kita ingin menggali potensi hak-hak yang dimiliki oleh pemerintah.
1: Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari mengatakan peningkatan penerimaan pajak sangat berkaitan dengan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
3: Sampai dengan 31 Agustus 2026, berdasarkan data yang disampaikan, pajak daerah telah mencapai sekitar 2,4 triliun. Dibandingkan dengan kondisi yang sama pada tahun 2025, penerimaan sebesar 2,1 triliun. Artinya tumbuh sekitar 11,22%. Ini tentu merupakan hasil dari kerja banyak pihak.
1: Kepala Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari menyebutkan realisasi pajak daerah Riau hingga 31 Agustus 2026 telah mencapai sekitar 2,4 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sekitar 2,1 triliun rupiah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah Provinsi Riau tumbuh sekitar 11,22%. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru imbau warga untuk tidak membakar sampah sembarangan. Berikut disampaikan.

0: menyebabkan api merambat dan sulit dipadamkan.
1: Hampir bisa dikatakan tidak ada masyarakat kita yang makan lahan. Kami juga banyak terima kasih, tapi kadang bakar sampah. Tidak sengaja bakar sampah, ternyata lahannya lahan gambut. Contoh kemarin yang di jalan Pemuda ya, itu sampai 4 hari kita madamkan apinya. Ternyata gambutnya cukup dalam, sekitar 2 meteran. Jadi masyarakat bakar sampah di tanah lapang itu ternyata apinya masuk. Nah, jadi itu ada beberapa ini juga kemarin di lingkungan juga sama, di Lingkungan Baru bakar sampah juga.
0: Sementara itu, pengamat lingkungan Universitas Riau, Suwondo, menilai imbauan tersebut tepat dilakukan mengingat kondisi kabut asap di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya masih cukup tinggi. Pengurangan aktivitas pembakaran dinilai dapat menekan jumlah asap yang dihasilkan sekaligus mengurangi dampak terhadap kesehatan masyarakat.
2: Ya, tentu imbauan ini kita berharap bisa selain mengurangi jumlah ya kuantitas asap yang dihasilkan, juga efek kepada kesehatannya kan juga bagus, itu akan mengurangi. Ya, kemudian dengan situasi hari ini juga mencegah juga munculnya kebakaran-kebakaran lainnya.
0: Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk sementara waktu menghindari segala bentuk aktivitas pembakaran, baik untuk membersihkan sampah maupun sisa-sisa bahan pertanian dan perkebunan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kabut asap, menjaga kualitas udara, serta mencegah meluasnya kebakaran lahan di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: DPRD Bengkalis mendorong adanya solusi jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis. Salah satunya dengan menghadirkan dokter dari rumah sakit lain untuk sementara memberikan pelayanan. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Komisi 4 DPRD Bengkalis mendorong RSUD Bengkalis mencari solusi jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis. Salah satu opsi yang ditawarkan yaitu menghadirkan dokter spesialis dari rumah sakit lain untuk sementara memberikan pelayanan di RSUD Bengkalis. Ketua Komisi 4 DPRD Bengkalis Irmi Syakib Arsalan mengatakan skema tersebut dapat menjadi solusi sementara sambil menunggu pemenuhan dokter spesialis secara permanen. Menurutnya, dokter dari rumah sakit lain dapat diperbantukan dengan waktu pelayanan tertentu, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap dokter spesialis tetap dapat dilayani.
5: Intinya langkah yang paling cepatnya itu dokter yang praktik di satu rumah sakit membantu rumah sakit kita mungkin dalam satu minggu, dua atau tiga hari itu. Itu langkah yang paling cepat. Baik kata dokter atau ke SDM kementerian kan, mereka yang tahu petanya tuh kan mana yang dokter yang sudah tamat, bisa diperbantukan ya kan. Yang paling cepatnya itu tadi, dokter yang rumah sakit diperbantukan di Bengkalis, misalkan yang ada di mana, Pekanbaru. Makanya langkah kami ke Pekanbaru kemarin itu Dinkes Provinsi fasilitasi bantu ketersediaan 3 dokter yang kita minta.
4: Irmi menjelaskan upaya tersebut tidak mudah dilakukan karena rumah sakit asal juga memiliki kebutuhan dokter untuk melayani pasien. Selain itu, terdapat persoalan administrasi dan mekanisme klaim BPJS apabila dokter memberikan pelayanan di rumah sakit yang berbeda. Kondisi ini juga menjadi perhatian masyarakat yang berharap ketersediaan dokter spesialis di RSUD Bengkalis dapat segera ditingkatkan. Salah seorang warga, Lina, mengatakan kehadiran dokter spesialis sangat dibutuhkan, terutama ketika masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan khusus.
6: Kami sebagai masyarakat Bengkalis ini berharap dokter yang ada di rumah sakit umum ini lebih lengkap lagi karena senang kami nak berobat tak payah keluar kota.
4: DPRD Bengkalis berharap pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi segera mencari mekanisme yang memungkinkan dokter spesialis dari rumah sakit lain memberikan pelayanan di Bengkalis. Langkah jangka pendek ini dinilai sambil menyiapkan putra daerah untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis dalam jangka panjang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Jelang peringatan Hari Radio ke-80 tahun 2026, RRI Bengkalis gelar latihan upacara yang melibatkan siswi magang dari SMK Negeri 1 Bengkalis dan SMK Penerbangan Bukit Batu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Radio Republik Indonesia atau RRI Stasiun Produksi Bengkalis terus mempersiapkan pelaksanaan upacara bendera sempena Hari Radio ke-81 tahun 2026. Upacara akan dilaksanakan Jumat 11 September 2026 di halaman kantor RRI Bengkalis Jalan Antara. Dalam pelaksanaan tahun ini, RRI Bengkalis melibatkan 6 siswi magang dari SMK Negeri 1 Bengkalis dan SMK Negeri 2

0: Penerbangan Bukit Batu sebagai petugas upacara. Para siswi akan bertugas sebagai inspektur upacara, pengibar bendera, pembaca Undang-Undang 1445, dan pembawa teks Pancasila. Koordinator RRI Bengkalis, Sri Mawarti, mengatakan pelibatan siswi magang menjadi bagian dari pengalaman sekaligus pembelajaran bagi para peserta magang dalam mengikuti kegiatan resmi di lingkungan RRI.
1: Kami terus mendorong generasi muda untuk mengenal dan mencintai RRI sebagai bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Selain mendapatkan pengalaman di bidang penyiaran, para siswa magang juga diharapkan mampu membawa nilai-nilai positif RRI dalam kehidupan sehari-hari.
0: Sementara itu, salah satu siswi magang dari SMK Negeri 2 Penerbangan Bukit Batu, Welvin, yang dipercaya menjadi inspektur upacara, mengaku senang dapat berpartisipasi dalam upacara Hari Radio ke-81 tahun 2026. Ia menyebut masa magangnya di RRI Bengkalis berlangsung selama 6 bulan dan saat ini telah memasuki bulan ketiga.
2: Nama saya Welvin Zebua dari SMK Negeri 2 Penerbangan Bukit Batu. Saya magang sudah 2 bulan lebih menjelang 3 bulan. Saya senang bisa ikut terlibat dari momen Hari Radio ke-81 tahun ini. Saya dipercaya menjadi inspektur upacara. Semoga di hari H nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses.
0: Welvin berharap latihan yang dilakukan dapat menjadi bekal agar pelaksanaan tugas pada puncak Hari Radio berjalan lancar dan upacara berlangsung dengan khidmat. Kegiatan latihan juga terus dilakukan untuk memastikan seluruh petugas memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Memasuki masa perawatan dan berakhirnya izin berlayar, sejumlah kapal akan keluar lintasan, termasuk salah satunya kapal Searna Putri. 4 kapal masih layani pengguna jasa. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Pengguna jasa penyeberangan kapal Roro lintasan Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu menuju Air Putih Bengkalis perlu mengantisipasi adanya pengurangan armada pada September hingga Oktober 2026. Pengurangan armada tersebut terjadi karena sejumlah kapal dijadwalkan menjalani perawatan atau docking pada pekan ketiga September. Kapal Searna Putri dijadwalkan masuk docking sehingga untuk sementara pelayanan penyeberangan akan dilayani 4 armada. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Bidang Pelayaran Edi Kurniawan mengatakan pihaknya mengatur jadwal docking agar tidak seluruh armada menjalani perawatan dalam waktu bersamaan dan upaya tersebut dilakukan untuk menjaga pelayanan penyeberangan tetap berjalan. Menurut Edi, pengaturan jadwal perawatan menjadi penting mengingat lintasan Sungai Selari Air Putih merupakan salah satu jalur utama mobilitas masyarakat dan kendaraan dari dan menuju Pulau Bengkalis.
5: Ini sama besok 5 kapal lah, tapi minggu ketiga bulan September Searna Putri pula berangkat. Kapal ganti-gantian lah, mudah-mudahan bisa gantian terus orang ini jadi kapal ado kan. Oktober Domar. Rasaku Searna Putri masih bisa anu Domar berangkat nih. Bisa jadi Oktober minggu kedua ketiga tuh itu 3 kapal nampaknya.
4: Sementara itu, manajer PT Jembatan Nusantara, Muhammad Irfandi, membenarkan kapal Searna Putri akan menjalani perawatan mulai 16 September 2026. Ia menjelaskan docking merupakan bagian dari kewajiban dalam operasional kapal untuk memastikan kondisi armada tetap berlayar serta memenuhi aspek keselamatan penumpang.
6: Sudah nggak tahu dan Pak, sertifikatnya mati. Oh, itu. Semua sertifikatnya mati.
7: Kira-kira berapa lama Pak untuk docking kita, Pak?
6: Kalau target kita sebulan targetnya.
7: Dockingnya di mana, Pak?
6: Bengkalis ini, Pak. Di mana itu Sungai Siput itu.
7: Kalau untuk kapal kita yang tinggal, apa, Pak? Dari Jembatan Nusantara, Pak?
6: Hari aja, Pak.
4: Irfandi juga menyebutkan Searna Putri ditargetkan menjalani docking selama sekitar 1 bulan di Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Setelah proses perawatan selesai, kapal akan kembali melayani pengguna jasa penyeberangan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI, Bengkalis.
3: Dari cabai rawit hingga timun dan pare, 4P45 Pemuri Pekanbaru buktikan potensi pertanian swadaya dalam mendukung ketahanan pangan Riau. Alwis Surya Atmaja melaporkan.
8: Pengelola P4S Arjuna Farm Kota Tasikmalaya, Zainal Mutakin, melihat potensi besar dari sistem pertanian yang dikembangkan P4S Pemuri Pekanbaru. Menurutnya, keberhasilan menjaga produksi secara berkelanjutan menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan usaha pertanian. Saat berdiskusi dengan pengurus P4S Pemuri Pekanbaru, Zainal menyoroti 4 bidang usaha yang dikembangkan, yakni budidaya cabai, mentimun, pare, serta pembibitan. Ia mempertanyakan komunitas mana menjadi unggulan serta strategi izin lakukan untuk menjaga ketersediaan bibit sehingga siklus produksi tetap berjalan.
9: Nah, ini yang saya mau tanyakan, izin bertanya Pak, dari 4 bidang usaha ini antara cabai, timun, pembibitan, dan pare, mana yang paling menjadi unggulan Pak? Dan bagaimana strategi dari pembibitan agar bisa menjamin kontinuitas panennya Pak? Dan kemudian berapa sih lahan yang emang digarap oleh P4S dari yang Bapak pimpin ini Pak?
8: Menjawab hal itu, Ketua P4S Pemuri Pekanbaru yang sekaligus Direktur Utama BUMD PT Rio Pangan Bertuah, Adi Putra Daulay, mengatakan bahwa cabai rawit sebelumnya menjadi komoditas utama yang menjadi unggulan di kelompoknya. Ade menjelaskan pemilihan cabai rawit sebagai komoditas utama tidak terlepas dari kondisi iklim di Kota Pekanbaru yang dinilai cocok untuk budidaya tanaman tersebut. Selain itu, cabai rawit juga memiliki harga jauh yang lebih relatif stabil dibandingkan dengan komoditas hortikultura lainnya.
10: Sebelum-sebelumnya itu komoditi unggulan kami itu cabai rawit, Pak. Cabai rawit. Kenapa? Dari faktor cuaca yang cocok untuk tanam di Pekanbaru di lokasi kami itu cabai rawit. Itu yang pertama. Dan juga harga jualnya Pak, kalau cabai rawit ini dia lebih ke stabil Pak. Banyak jarang itu kalau kita dari petani itu jual cabai rawit itu di atas 35.000 per kilo itu jarang. Paling sesekali itu turun ke 30, tapi 35, 40. Apalagi sekarang nih teman-teman yang manen petani apa cabai rawit itu pasti tersenyum tuh Pak. Karena di pasaran sekarang itu di pasar itu eceran ya ada 55, ada 60. Kalau 55 60 itu minimal dari petani itu 45.
8: Dengan pengembangan berbagai komoditas unggulan dan penguatan sistem pembibitan, P4S Pemuri Pekanbaru diharapkan dapat terus meningkatkan produktivitas pertanian yang juga menjadi salah satu penggerak pertanian mandiri di Provinsi Riau. Demikian Alus Surat Majam melaporkan.
3: Polda Riau tangkap pelaku perambahan kawasan mangrove seluas 111 hektar di Dumai. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
11: Pasca menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan perambahan kawasan lindung mangrove seluas 111 hektar di Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Ditreskrim Sus Polda Riau terus melakukan pendalaman terhadap tersangka berinisial N. Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrim Sus Polda Riau, Kompol Primadona mengatakan, kawasan yang dirambah tersebut merupakan area hutan yang berada dalam kawasan perusahaan hutan tanaman industri atau HTI. Pengakuan dari tersangka, lahan tersebut sudah ditanami seluas 37 hektar tanaman sawit dan palawija.
12: Uang modalnya ada, mereka melakukan aktivitas dengan waktu itu per hektarnya terhadap persegi itu 15.000. Namun kalau lagi tidak ada modal, ini si tersangka ini off dulu, gitu. Jadi tidak terus menerus sepanjang waktu. Kemudian di akhir September 2025 dapat kami sampaikan pengakuan daripada tersangka itu lahan tersebut sudah ditanami seluas 37 hektar. Dari tanaman sawit dan palawija. Namun akhirnya gagal karena tanggul yang dibuat oleh si tersangka ini abrasi oleh air laut demikian.
11: Sementara itu pengamat lingkungan dan ekonomi Universitas Riau Suwondo menilai langkah penegakan hukum yang dilakukan Polda Riau merupakan hal positif dalam upaya menjaga kawasan mangrove. Suwondo menilai penegakan hukum memang diperlukan untuk memberikan efek jera dan mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan konservasi.
13: Pasar kan masih membutuhkan itu kayu bakau itu, iya, untuk cocok untuk material. Nah, selagi itu tidak dilakukan ya upaya-upaya meningkatkan pendapatan agen-agen kesehatan masyarakat, biasanya cukup sulit. Tetapi apa yang dilakukan Polda saya kira sangat positif. Artinya penegakan jadi salah satu hal yang penting juga mengingatkan kepada masyarakat kalau perlu ya areal-areal konservasi.
11: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolda Riau dan disangkakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau memperkuat optimalisasi pajak daerah dengan mencocokkan data dan menata kewajiban perpajakan pelaku usaha melalui Satuan Tugas Optimalisasi Pajak Daerah. Tercatat jumlah wajib pungut meningkat dari 19 menjadi 25 perusahaan. Sementara realisasi pajak daerah hingga akhir Agustus 2006 mencapai sekitar 2,4 triliun rupiah. Berikutnya, pemerintah Kota Pekanbaru imbau warga untuk tidak membakar sampah sembarangan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Datuk Seri Taufik Ramdhani. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
4: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
3: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
4: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
3: Iya deh. Semangat.
4: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
5: Udah, tambah aja jo ayam pop.
6: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
7: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dalam program Request Pro 1 siang hari ini, sudah ada playlist lagu yang kita siapkan untuk Anda bisa dengarkan di siang hari ini. Dan tentu saja sekaligus menyapa rekan-rekan yang lain mungkin yang saat ini sedang menjalankan aktivitas atau mungkin sedang menikmati siang harinya. Di 0761245955 atau request melalui WhatsApp 0811767993991. Baik, langsung saja, ada siapa penelpon perdana kita di siang hari ini? Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum Mas Ram.
0: Waalaikumsalam, selamat siang kembali.
1: Apa kabar Mas?
0: Kabar baik, Ibu Ros bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Lagi banyak. Sepertinya tebel banget.
0: Iya.
1: Sama ya, tekan baru ya juga.
0: Sama.
1: Satu langit kita ya Mas.
0: Sama sih sepertinya ya, satu langit. Tapi mudah-mudahan sih segera diturunkan hujan supaya agak berkurang ya. Betul.
1: Siapa lagi nih?
0: Bu Ros mau yang cewek atau yang cowok?
1: Cewek Mas.
0: Yang cewek kita ada Putri Aryani, ada Edgita.
1: Putri Aryani aja.
0: Yang teruskan langkah baikmu ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Ya, salam Mas.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya buat Acu Amin Ambo, Cibuyung, Cijawai, Mbak Sisa di Sampar, Mama Fahmi, Bunda Isa, sehat selalu Bunda. Juga buat Bu Emma di rumah, sehat selalu. Buat Hadi, buat Kalau di Pasir, buat Bu Yus, Pak Mali, Ayu di Rumbai, Papa Simpson, Mama Kembar, sama Mbak Sina di Perawang. Buat Pak Diman, Mukti di Arengka, Bunda Yani. Buat Mbak Anti, spesial untuk Mas yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Tunggu lagu ya Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ros. Nanti lagunya saya hadirkan dari Putri Aryani, Teruskan Langkah Baikmu. Kembali di belakang Bu Ros ada siapa lagi? Halo, request Pro 1, selamat siang.
2: Assalamualaikum Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ya. Isal. Halo.
2: Bunda Isal.
0: Kok Bunda Isal sih?
2: Ya, apa kabar, Bran?
0: Alhamdulillah sehat. Ibu, siapa namanya?
2: Bunda Isal.
0: Iya, Bunda Isal kan.
2: Iya.
0: Aduh, ya ampun. Apa kabar, sehat Bunda?
2: Alhamdulillah sehat Bran.
0: Syukur deh, lagi ramai sepertinya.
2: Apa lagu yang udah di playlist Bran?
0: Lagu di playlist masih ada Bernadia, Idgita, Cast of Rangga, Koldia, ada Meli Guslo, ada Budi Doremi, Safatin.
2: Meli Guslo apa judulnya?
0: Ketika Cinta Bertasbih.
2: Itulah, nak palah Meli Guslo lah.
0: Itu aja, oke. Silakan salamnya Bunda.
2: Salamnya Bran ya. Salamnya untuk Bu Ros tadi, makasih Bu Ros salamnya.
0: Yep.
2: Semoga Bu Ros sehat selalu. Mama kembar. Sampai lagi ya, Cucu Amin Ambo, Cucu Jawa, Cucu Aini.
0: Selamat siang.
2: Apa namanya, Pak Reta, Pak Mali sama Ibu Ija, Sinsu, Hafizah di Selat Panjang, Pak Zebani, Bu Edi Dumai, Adi beserta ibunya, semoga sehat selalu. Mukti di Arengka. Siapa nih, Dayat di Belangkaraya ya, apa di Indragiri Hilir. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Dan untuk semua lah.
0: Oke.
2: Di Rengkuti ya, di Pasir Pengarayan juga, semoga selalu semuanya.
0: Amin.
2: Dan untuk semua lah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga untuk Pak Diman lah, Pak Diman punya kumbu.
0: Pak Diman, selamat
2: dan
0: siang.
2: Dan untuk semua lah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga selalu semuanya.
0: Amin.
2: Untuk Pran, semoga selalu ya Pran.
0: Ya, terima kasih.
2: Ya, terima kasih Pran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bunda Isal, dan nanti lagunya saya hadirkan dari Meli Guslo, Ketika Cinta Bertasbih. Kembali, halo Request Pro 1, selamat siang.
3: Request Pro 1, Assalamualaikum Mas Agus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Waduh.
0: biar semuanya tahu, makanya ditanyain lagi.
3: Oh gitu, dari Sungai Bawang, Mas Agus.
0: Iya, apa kabar Mbak Vina?
3: Baik, Alhamdulillah. Mas Agus apa kabar? Sehat?
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Mau request lagu dari siapa?
3: Coba dibacain Mas, tapi agak ini, enggak itu, yang cewek aja.
0: Oke, yang cewek ada Bernadia, ada Gita, pada... Viera, ada Krisdayanti.
3: Viera tadi judulnya apa?
0: Viera yang perih.
3: Kalau Krisdayanti?
0: Krisdayanti, I'm sorry goodbye.
3: Nah itu aja lah, I'm sorry goodbye.
0: I'm sorry goodbye. Oke, okay, silakan salamnya.
3: Salamnya buat semua pendengar Pro 1.
0: Oke, okay, terima kasih. Makasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah 3 penelpon ya, 3 lagu yang akan kita dengarkan siang hari ini. Untuk itu kita bersama Persatuan RRI Pekanbaru, kita dengarkan dulu. Kali ini ada Putri Aryani dengan Teruskan Langkah Baikmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, Papa berangkat dulu ya, Ma?
2: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
1: Adek, Papa berangkat dulu ya, Nak.
3: Hati-hati ya, Papa.
1: Iya, sayang. Dadah, Dek.
3: Dadah.
1: Ya, Pak, baik, Pak. Nanti segera saya kirim berkasnya melalui email, paling lambat jam 9 pagi ini, insya Allah. Ya, Pak. Baik, Pak, ya, Pak.
3: Hati-hati ya, Bapak.
0: Pulanglah dengan selamat, karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Berhati-hatilah dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
3: Papanya mana, Mama?
4: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, scola, scolae, atau scola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
6: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dan kita simak cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sayangnya kali
1: ini ia diam. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa kebakaran hutan di Kalimantan telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar permukiman penduduk. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan potongan gambar, hasilnya mengarah ke unggahan pada akun Facebook milik BVRD, Brunei Fire Rescue Department, yang diunggah pada Selasa 19 April 2025. Dalam unggahan ini, pihak pemadam kebakaran Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakarannya, namun dapat dipastikan jika kejadian dalam foto tersebut tidak berkaitan dengan tragedi Karhutla, Kalimantan 2026. Selain itu, melansir dari kompas.com berjudul Brunei ungkap dampak Karhutla Kalimantan pada kualitas udaranya yang tayang Senin 31 Agustus 2026, dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang dirasakan Brunei sejauh ini hanya berupa asap yang mempengaruhi kualitas udara, bukan api yang merambat hingga ke wilayah Brunei. Begitu pendengar, informasi yang beredar mengenai kebakaran hutan Kalimantan merambat ke pemukiman Brunei Darussalam adalah hoax atau tidak benar.

0: Request Pro 1.
1: Request Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar di dalam program Request Pro 1 ya. Kita masih ada waktu 1 jam ke depan ya, kurang lebih. Untuk Anda yang ingin kembali bergabung di 0761-24595 atau melalui WhatsApp di 0811-76-73-991, masih ada playlist lagu yang siap untuk Anda request dan juga Anda dengarkan di siang hari ini. Halo Request Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang Request Pro 1.
2: Dengan siapa ini?
3: Sama Iza di Arengka.
2: Mbak Iza di Arengka, suaranya serak-serak becek, ada apa?
3: Gak ada apa-apa.
2: Oh, gak ada apa-apa? Oke. Mbak Iza mau dengerin lagu dari siapa?
3: Apa yang tersedia?
2: Yang tersedia, mau yang cewek atau yang cowok?
3: Bacain aja semua.
2: Wah, bacain semuanya ya. Ada ya, dari Noah, ada Mata, Firza, Salpriadi, Tulus, ada Rizky Febian, Aurel, Peter Pan, Candil, Amorisa, ada Drive, Dewa 19, ada Kafein, Fiera.
3: Stop. Di apa?

0: di playlist gimana? Oh, ini ada Kesha Lefronka yang Better On My Own. Mau?
1: Tulus tuh gak boleh ganti judul Bang Fran.
0: Tidak, yang sudah di playlist. Yang sudah di playlist kita.
1: Bagus,
0: interaksi. Gimana, yang mana?
1: Sini, Rizky Febian.
0: Rizky Febian, Berona ya. Oke, nanti dihadirkan. Salamnya silakan.
1: Salamnya buat semua aja.
0: Oke.
1: Dimanapun berada. Spesial buat semua penyiarku satu ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Iza, terima kasih kembali. Nanti Rizky Febian, Berona saya hadirkan Mbak Iza ya. Belakang Mbak Iza ada siapa lagi? Request Pro 1, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Adi di Sigunggung. Kabar gimana Mas Adi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya dengan cuaca yang semakin gelap sepertinya ya.
2: Iya.
0: Lagunya dari siapa Mas Adi?
2: Kalau lagu dari Noah, apa judulnya?
0: Dari Noah, Menghapus Jejakmu. Wah. Dari Peter Pan sih sebenarnya.
2: Iya ya.
0: Mau yang mana?
2: Yang kalau Peter Pan ada?
0: Enggak, Noah itu dia.
2: Oh, Noah itu ya. Pengganti Peter Pan itu.
0: Yes, betul.
2: Itu aja lah.
0: Itu aja.
2: Iya.
0: Oke, salamnya silakan.
2: Salamnya untuk Bu Ros, selamat siang.
0: Selamat
2: buat
0: siang.
2: Buat Mbak Isal. Buat Mbak Vina yang di Perawang tadi ya. Buat Iza di Arengka, moga sehat selalu. Buat Ocu Amin, Ocu Jawa, Cibuyung, Cijuaini. Buat Mama Fahmi di Lepat Kain, Ibu Emma di Rumba ya. Bunda Isal dan keluarganya. Dan Al Pasir di Pasir Pengarayan ya.
0: Oke.
2: Itu aja Mas Peran ya.
0: Yap, terima kasih.
2: Sama-sama, spesialnya buat kita berdua aja Mas Ran.
0: Iya, terima kasih Mas Adi.
2: Ya, sama-sama. Itu aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Mas Adi di Sigunggung. Nanti Noah menghapus jejakmu. Kembali di belakang Mas Adi. Telepon ketiga. Halo, request
3: Halo.
0: Pro 1.
3: Halo.
0: Iya, request Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Bu Yus.
0: Dari Tasik, kabarnya ya, lupa, gimana? Ya. Hari ini kayaknya lupa-lupaan aja deh ya.
3: Oh iya, makan apa tadi
0: itu? Makannya apa ya tadi? Ada pisang rebus, ada rebus-rebusan tadi.
3: Makanya lupa pakai rebus-rebusan.
0: Oh pengaruh ya, pengaruh ya. Masya Allah. Oke deh.
3: Betul tuh.
0: Iya kan?
3: Orang yang belum tahu kan tahu.
0: Pola hidup sehat juga, makanya ditanyain lagi juga
3: iya,
0: supaya yang
3: tuh.
0: Barangkali
3: kalau
0: ada pendengar
3: orang belakang mana tahu siapa tadi.
0: Iya, ya. Pendengar yang baru ya kan.
3: Iya, mana tahu ada yang baru baru masuk kan.
0: Betul sekali.
3: Aku suka kayak gitu.
0: Iya.
3: Lagunya apa sih?
0: Lagunya mau dari siapa ini, Bu Yus?
3: Tadi aku maunya Noah.
0: Tapi udah di request Noah. Gimana kalau Dewa 19 separuh nafasku?
3: Itu aja lah.
0: Atau yang mau yang lain?
3: Yang lain apa? Maunya ditukar sama Adi. Aku yang apa tadi judul lagu?
0: Ada Seventeen, ada Budi Doremi, ada Petra Sihombing. Seventeen yang lelaki hebat. Ada Akulah Dia darinya Drive, ada Candil, ada
3: judulnya.
0: Oh judulnya Akulah Dia, terus ada Jatuh Cinta Lagi dari Mata. Jatuh Cinta,
3: jatuh cinta
0: Lagi
3: tapi enggak jatuh cinta aku udah.
0: Oke, siap.
3: Itu nyanyi aja.
0: Salamnya silakan Bu Yus.
3: Iya, salamnya buat Isar, buat Yadi tadi ya, Adi. Nah itu pizza juga, itu juga Mak Mukti di Arengka. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Bucu Amin, Bucu Jawa, okay. Pak Mandi. Vina di Perawang itu tak boleh dilupakan tuh, teman akrab aku tuh. Walaupun di jauh di Perawang kami selalu.
0: Oke, okay. Terus untuk siapa lagi?
3: Ya, istimewanya buat Peran lah yang sedang bertugas.
0: Terima kasih.
3: Selalu ya.
0: Iya.
3: Terima kasih Peran.
0: Sama-sama.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yus. Tiga penelpon pendengar sudah kita terima.

Lanjut, kita dengarkan lagu yang sudah di request. Kali ini ada dari Rizky Febian dengan Berona, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Masih bersama Pro 1 dalam program Request Pro 1 pendengar, dan silakan kembali di 0761245955 untuk Anda yang ingin kembali request di siang hari ini ya. Halo Request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang kembali Ocu, amin.
1: Ya, apa kabar Mas Ronaldo?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ucu, bagaimana kabarnya, sehat?
1: Dan sehat selalu ya.
0: Iya, amin. Ucu, amin, mau dengerin lagi. Ya. Kenapa?
1: Banyak kegiatan menjelang hari radio nih.
0: Iya, banyak sekali.
1: Iya.
0: Ucu, mau dengerin lagu dari siapa, Ucu?
1: Hah?
0: Mau dengarkan lagu dari siapa?
1: Ini ada playlistnya.
0: Sudah di playlist. Yang tersedia kita masih ada Firza, Salpriadi, ada Tulus, ada Aurel, ada Candil, Amorisa, Keisha, Drive, Dewa 19.
1: Ada Dewa 19 apa lagunya?
0: Dewa 19 yang separuh nafas.
1: Separuh nafas, itu aja lah Mas.
0: Itu aja, oke. Okay.
1: Negara panas yang bisa separuh nafas juga.
0: Iya. Silakan salamnya Ucu untuk siapa?
1: Salam untuk Mas Renato lah ya. Selamat bertugas untuk semua jalan Mas Renato.
0: Yap.
1: Yang dengarkan kita semua lah ya.
0: Okay.
1: Siang hari ini.
0: Siap.
1: Ya, selamat menyongsong hari radio lah.
0: Oke, okay, Ucu, terima kasih.
1: Terima kasih Jayu, Radio Republik Indonesia yang ke 81 ya Mas ya.
0: 81, betul.
1: Iya, oke. Okay, Mas Renato, tunggu lagunya ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Ucu, amin. Terima kasih. Nanti lagunya saya hadirkan dari Dewa 19 yang separuh nafas ya Ucu ya. Belakang Ucu, amin, ada siapa? Halo, Request Pro 1.
2: Request Pro 1, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Mukti di Arengka, Mas.
0: Mas Mukti, Pak Mukti di Arengka.
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Mukti?
2: Alhamdulillah, kabar baik semuanya.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Pak Mukti, mau lagu dari siapa siang ini?
2: Lagu yang tersisa apa lagi Mas Mas?
0: Yang ada kita, ada Koldiak, Budi Doremi, ada Seventeen, ada Petra Siombing, Vera, Kafein, Naura Ayu, ada Drive, Keisha Lef,
2: Kafein,
0: Hubungan Tanpa Ikatan.
2: Itu aja.
0: Itu aja, oke. Okay.
2: Salam-salam ya.
0: Salam, silakan salamnya.
2: Salamnya buat Bu Ros, Bu Emma, Mama Kami, Mama Kembar, Bunda Isa, Bu Istri dari Rabu tadi, Adi di Sigunggung, Mak Diman di Pekumbu, Ustaz Minambu tadi, dan semua warga satu-satu.
0: Okay.
2: Dan spesial buat Mas Pernah tinggal bertugas saja. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Pak Mukti yang ada di Arengka. Nanti lagunya saya hadirkan. Baik, kembali saya ke WhatsApp yang sudah masuk terlebih dulu pendengar. Waalaikumsalam, ada Angga di Kulim. Mau salam-salam untuk semua teman-temannya dan untuk seluruhnya saja ya. Lagi berduka katanya. Kemudian ada Bunda Yani, request lagunya Pran Yang Carikan. Baguslah syairnya yang buat Bunda Yani ya. Salam buat Bang Simpson, Bang Dedi, Bang Al, Andi, Bu Ros, Bu Nena, dan Bu Nena Aska. Makasih Pran, ditunggu lagunya ya. Terima kasih, nanti bakalan Pran pilihkan yang terbaik ya. Pendengar, baik, sudah 3 lagu yang akan kita dengarkan. Dan juga di segmen terakhir kali ini ya. Kali ini ada Dewa 19 dengan Separuh Nafas. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh trennya, sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Dengan tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program request di siang hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung di 24595 dan di WhatsApp Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan juga tetap bersama kami pendengar, karena nanti setelah ini kita akan ikuti program Indonesia Cerdas yang akan membahas tema bagaimana pendidikan yang ada di Provinsi Riau. Tentu saja nantinya akan ada narasumber yang akan berbagi cerita bersama kita di sore hari ini. Tentu sampai bertemu kembali dalam program Request selanjutnya, dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hiya! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dialog Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas memiliki makna sebuah bangsa yang maju karena masyarakatnya memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan karakter yang baik. Demikian Indonesia Cerdas hari ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Pranoto bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Indonesia Cerdas. Ruang dialog yang mengajak kita melihat lebih dekat berbagai persoalan pendidikan sekaligus mencari jalan keluarnya. Dan pendengar, ketika kita berbicara tentang pendidikan, tentu yang terbayang adalah sekolah, guru, buku pelajaran, teknologi, dan juga anak-anak yang sedang mengejar cita-cita mereka. Tetapi bagaimana dengan pendidikan di wilayah yang jauh dari yang namanya pusat kota? Apakah anak-anak di daerah pelosok mendapatkan kesempatan belajar yang sama? Dan juga bagaimana perjuangan guru ketika fasilitas belum sepenuhnya ideal? Dan juga bagaimana akses internet, sarana sekolah, transportasi, hingga yang namanya dukungan orang tua dan juga masyarakat? Nah, pada kesempatan kali ini, pendengar, kita akan membahas hal tersebut di mana Desa Suwak Temenggung, Kecamatan Pakaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Sore itu akan kita bahas di mana kondisi pendidikan sekaligus realitas yang dihadapi para guru dan juga siswa di wilayah tersebut. Dan saat ini kita telah bergabung bersama narasumber kita, ada Bapak Abdul Rauf Siddiqui, ya, guru SMA Negeri 1 Pakaitan. Selamat sore Pak Abdul.
2: Iya, sore Pak.
0: Iya, apa kabar Pak Abdul? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Pak.
0: Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi bersama kami sore hari ini ya Bapak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami nantinya terkait dengan dialog kita di sore hari ini, Anda juga ikut bergabung di 0761245 apakah ada hal-hal atau mungkin sesuatu hal yang ingin Anda tanyakan tentang tema kita di sore hari ini, silakan, atau bisa mengirimkan melalui pesan singkat di 0811-7673-991. Baik Pak Abdul, kita memulai perbincangan kita di sore hari ini ya dalam program Indonesia Cerdas Pak Abdul ya. Okay. Sebagai pembuka mungkin Bapak bisa gambarkan nih, seperti apa sih Pak sebenarnya kondisi pendidikan di Desa Suwak Temenggung saat ini gitu Pak Abdul?
2: Oke, baik Pak. Ini langsung aja berarti ya?
0: Baik, silakan, mau perkenalan dulu juga boleh Pak Abdul, silakan.
2: Oh gitu, oke baik-baik Pak. Oke baik ya. Nah, sebelumnya ini kenalkan, saya Abdul Rauf Asyiddiq. Kebetulan saya guru fisika Pak di SMA.
0: Guru fisika.
2: Nah, ya kalau dibilang lama mengajar, saya sih posisi masih 5 tahunan lah ya Pak ya, belum sampai 6 tahun. Tapi alhamdulillah ya saya sudah sedikit banyak merasakan lah menjadi guru di daerah itu gimana rasanya. Seperti itu Pak. Nah, jadi kalau berbicara SMA 1 Pakaitan Pak, sebenarnya ya saya rasa nggak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah Riau pada umumnya yang di daerah ya Pak ya.
0: Iya.
2: Karena ya kita tahu sama-sama lah, lagi ini Rohil ya Pak ya, perbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Dan ini posisi kami ya kalau dari segi daerah ya Pak ya, itu sekitar berapa ya, 35 kilo lah, kurang lebih dari Bagansi Api-Api, ibu kota kabupaten.
0: Ibu kota kabupatennya Bagansi Api-Api ya Pak Abdul ya?
2: Iya benar, ibu kota kabupaten Rohil Bagansi Api-Api.
0: Betul.
2: Nah ini posisi ya akses ya tadi, ini yang penting untuk kami informasikan ke Bapak ataupun para pendengar sekalian ya. Posisinya ini kalau kita bilang akses jalan lah khususnya ya Pak ya, ini yang sangat kita harap untuk ada perbaikan sebenarnya, Pak.
0: Iya.
2: Karena 5 tahun ya saya di sini kurang lebih itu ya, tidak ada perbaikan jalan, Pak, menuju sekolah kami khususnya itu.
0: Untuk aksesnya ya, Pak, ya.
2: Jadi, iya, ini kan kebetulan musim kemarau nih ya. Musim kemarau dan posisi ketika musim kemarau itu jalan ya luar biasa debunya.

0: Jadi akses jalannya itu yang saya cermati dan saya berharap dengan diinformasikan melalui ini kan, hal seperti ini mana tahu ada pihak pemerintah langsung yang dengar, karena sudah berulang kali sih memang kami sounding juga ke pihak apa kan, dinas provinsi, ke pihak-pihak terkait yang memang notabene apa ya bisa menanganinya kan gitu kan.
1: Betul.
0: Ya, tidak ada perubahan juga gitu kan. Harapan kami yaitu salah satunya Pak, semoga ya dengan kami informasikan seperti ini akses menuju sekolah kami itu ya insya Allah ada perbaikan ke depannya Pak. Nah itu kalau masalah akses perjalanan ke sekolah.
1: Tapi kemudian apalagi Pak Abdul?
0: Ya kemudian kalau kita berbicara di sekolah ya Pak ya, ini daerah yang memang notabene agak unik ya, karena ya ketika mati listrik ya Pak, ini otomatis hilang semua.
1: Oh tapi jadi, listrik sudah masuk ya?
0: Masuk,
1: jaringan listrik sudah masuk ya Pak?
0: 2018 salah saya.
1: Oh 2018 baru masuk ya berarti ya?
0: Iya benar sekali, itu... Kalau Bapak pernah tahu nggak jembatan Pedamaran bahasanya?
1: Kalau daerah Bagan Siapi-Api yang saya pernah ketahui jembatan Jumbaran ya? Jumrah ya? Jumrah atau Jumbaran?
0: Oh, jembatan Jumrah. Ada, ya benar. Itu kan emang jembatan yang menjadi jalan lintas itu. Tapi kalau dari jalan lintas Bagan Api itu ada simpang nanti. Ya kan simpang tiga tuh,
1: Tugu Ayam
0: kan disebutnya daerah sini kan.
1: Tugu Ayam.
0: Nah di jembatan itu nanti kalau kita belok ke kiri ada jembatan Pedamaran itu Pak. Itu dia nanti kita dua jembatan itu nanti menjembatani Pulau Pedamaran kasusnya itu. Jadi kalau bisa lewat situ kan, sejak itulah dibuat jembatan itulah mulai enak aksesnya mungkin saat itu mulai bisalah listrik masuk. Nah, jembatan itu sendiri pun jadinya kalau saya nggak salah 2015 sampai 2016 baru beroperasi maksimalnya.
1: Baik, tapi Pak Abdul, selain tantangan tadi akses masuk dan juga kalau jika listrik mati ya semuanya bakalan mati ya. Tapi kondisi semangat peserta didiknya sendiri di sana bagaimana Pak untuk digambarkan Pak? Apakah mereka memiliki semangat belajar sama halnya dengan anak-anak perkotaan? Tapi sebelumnya Pak Abdul ini kan baru 2000 berapa pindah ke sana Pak?
0: 2026, saya pindah 2020. Kebetulan saya kan tamat lulus kemarin Pak 2020, 2021 saya mulai di sini aktif.
1: Artinya sebelumnya pernah mengajar di wilayah perkotaan juga ya Pak Abdul ya?
0: Iya, sebelumnya izin Pak, sebelumnya saya memang kelahiran Sumatera Utara sebenarnya.
1: Oh, Sumatera Utara.
0: Di Medan, jadi pernah jadi guru di sana, honor dulu kan. Kurang lebih setahun lah di honor di Medan ya Pak ya, di Sumatera Utara. Salah satu sekolah SMA swasta ya, kita bilang dulu Pak. Jadi saya bisa mengcompare dengan kondisi di sana dengan di sini gitu kan.
1: Gitu. Bagaimana perbandingannya Pak Abdul antara anak-anak siswanya. Yang ada di siswanya, betul.
0: Oke, baik. Nah ini Pak, siswa kita di sini sebenarnya kalau saya bilang minat belajarnya itu termasuk tinggi Pak.
1: Tinggi.
0: Termasuk tinggi, iya. Berbeda mungkin kalau kita berbicara di daerah-daerah yang lebih dalamnya lagi kan gitu kan. Kayak Palita kan itu lebih apalagi ya harus nyebrang-nyebrang pakai pompong lagi gitu kan. Nah di sini anak-anak kami kalau kita bilang ya antusiasme untuk belajar itu tinggi banget. Jadi sebenarnya itu hanya memang karena kondisi lingkungan saya rasa ya kondisi alam juga. Yang terkadang menyebabkan mereka jadi akhirnya dominan kayak ya sudah saya bilang tadi kebetulan musim kemarau masih insya Allah lah, masih aman ya bisa lewat
1: bisa lewat
0: bisa masuk ke sekolah. Nanti kalau ketika masuk musim penghujan gitu ya Pak, ini wah luar biasa parah Pak ya ini benar-benar lah. Jadi kami pun ya sedikit banyak sebagai guru kan pastinya ya punya toleransi yang tinggi, akhirnya kadang anak itu mau nggak mau ya kita maklum Pak mohon maaf gitu kan, mengabarkan ke sekolah saya nggak bisa sekolah Pak, jalannya di sini parah banget, putus nggak bisa lewat gitu, ada seperti itu kasusnya pernah. Nah jadi seperti itu Pak, jadi antusiasme tinggi banget kalau siswa kita, dan memang kalau dari segi bakatnya kita bahas ya Pak ya,

0: siswa-siswa sini itu termasuk siswa yang dalam bidang kinestetik ya, dalam bidang olahraga, termasuk yang height-nya termasuk tinggi banget. Gitu Pak. Jadi prestasi-prestasi kita pun dari SMA satu berkaitan, kalau Bapak lihat track record-nya itu ya alhamdulillah luar biasa. Karena memang ya namanya anak-anak yang dibesarkan di lingkungan yang memang apa ya, tempat-tempat apa ya, kesehariannya memang dia bekerja sebagai pendodos gitu Pak ya, pendodos sawit. Sebagai orang yang memang tiap hari pun sorenya ngarit untuk sapinya, untuk sapi bapaknya di rumah, itu ya mereka otomatis ya memang powernya luar biasa gitu. Stamina-nya ya mantap gitu kan. Untuk olahraga mereka luar biasa prestasinya.
1: Untuk olahraga ya.
0: Tadi ya. Olahraga luar biasa Pak. Tapi kendala kalau memang hanya di akses jalannya lah menurut saya di sini Pak.
1: Artinya jarak dari pemukiman dan sekolah itu memang cukup jauh, yang 35 km yang Pak Abdul gambarkan tadi ya Pak ya?
0: Gini Pak, itu yang saya bilang 35 km kurang lebih dari itu jalan adalah utama. Jarak dari bagian si api-api ke desa kami Pak.
1: Oh di desanya.
0: Jadi sekolah ini berada di tengah-tengah desanya. Bahkan sekolah kami berada di sebelahan langsung sama kantor kepala desa, kantor kepenghuluan. Kami bilangnya penghulu di sana.
1: Ada berapa banyak Pak Abdul untuk jumlah siswa dan juga rumbelnya Pak?
0: Oke baik, siswa kami lumayan ramai Pak, 354 tahun ini.
1: 354 ya.
0: Jadi termasuk ya, dan memang satu-satunya ya Pak ya SMA di kabupaten di kabupaten di kecamatan kami satu-satunya kami Pak SMA satu perkaitan. Jadi sedikit banyak ya. Dibilang ya ramai-ramai, penduduk ya banyak di sini Pak, ya sekolah pun, permukiman ya depan belakang ini keliling ya permukiman semua sebenarnya gitu. Tapi kan siswa kami tidak di desa kami saja gitu, tapi desa-desa tetangga juga kemari gitu kan.
1: Ya, kalau untuk dari segi guru sendiri Pak Abdul, apakah tantangannya juga sama yang tadi akses masuk, kemudian mungkin fasilitas seperti listrik ya jika mati, itu menjadi tantangan tersendiri bagi guru-guru, atau ada hal-hal lainnya yang mungkin menjadi tantangan terbesar ini bagi guru-guru yang mengajar di sana Pak Abdul?
0: Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, tantangannya pasti sama, terutama guru-guru di sini kan sejak sekolah ini menjadi sekolah negeri ya Pak ya. Tantangannya yang terberat ya, seperti sebutkan tadi ya, aksesnya itu pertama memang luar biasa. Saya aja sempat dulu hampir nangis ngeliat jalannya kan gitu kan. Ini waduh parah banget gitu kan dulu. Tapi karena saya di sini, saya pun tinggal insya Allah udah terbiasa lah di daerah sini, jadi ya nggak salah terlalu kali akhirnya kan gitu kan. Maka saya bisa katakan tantangan terbesar saya hari ini mungkin saya rasa mirip ya Pak ya, sama dengan guru-guru lain di daerah, sama kasusnya yaitu tentang penggunaan smartphone atau penggunaan gadget mungkin Pak di lingkungan sekolah yang kadang sering disalahgunain sama siswa-siswi kita Bapak.
1: Salah gunakan itu, dalam hal apa itu, ini Pak Abdul?
0: Kontrolnya juga, karena kan statusnya ini kita kan nggak bisa ya Pak ya, kalau mengajar atau mendidik siswa itu hanya dari kita pihak guru nggak bisa, tapi harus ada peran luar kan gitu kan, yaitu bantuan dari keluarga atau pihak wali murid kan gitu Pak ya. Nah ini posisi wali murid terkadang ya bebas gitu, anak tadi sering kami sampaikan Pak Ibu, anak-anaknya ketika ke sekolah memang ya sekolah punya aturan tidak boleh membawa gadget, nggak boleh membawa gawai gitu kan, maaf nggak boleh. Tapi terkadang ya anak tadi ya memandai gitu kan, nah, ada aja caranya untuk bisa membawa handphone, lalu ya terjadilah kasus-kasus kadang yang kita nggak suka gitu kan, atau yang kita nggak harapkan di sekolah.
1: Tapi
0: seperti pembelian mungkin.
1: Tapi Pak Abdul, berbicara tentang gadget tadi, bukannya kita tidak bisa melepaskan pendidikan dari teknologi untuk saat ini Pak Abdul?
0: Benar sekali. Jadi itulah juga hari ini Pak ya. Sebenarnya saya sebenarnya apa ya kata, kalau saya bilang kepinginnya ya Pak ya, harapan saya ya itu menjadi teman belajar anak. kan gitu Pak ya. Karena kita tahu kan generasi zaman sekarang itu ya memang itu generasinya, memang itu alat bantu belajarnya kan gitu. Dan memang di sistem kurikulum kita hari ini pun sebenarnya itu menjadi sarana yang penting dalam belajar harusnya kan gitu. Tapi tadi lah Pak, tantangan terbesarnya itu tadi, kontrol untuk penggunaannya tadi.
1: Kontrol untuk penggunaannya.
0: Karena ya sejauh mana sih kita guru yang jumlahnya hanya 24 mengontrol 300 anak sekian. Gitu, Pak. Baik. Dan ya itu pun posisinya kadang ya Bapak paham lah gimana kan, kalau pengisi sekolah yang udah full day gitu, udah siang terkadang ya, guru-gurunya pun kadang udah letih juga kami gitu kan, kadang udah cukup kami bilangkan tidak boleh nak membawa handphone, walaupun membawa boleh dalam catatan, hanya digunakan saat proses belajar mengajar, tidak dibenarkan menggunakan di luar itu, kami sering seperti itu ke anak-anak. Tapi selalu saja nanti ketika tiba-tiba kami razia kan, sengaja kami sidak tiba-tiba, pasti nanti kami ya panen datanya dapat banyak HP itu ada aja. Yang diselipkan di sepatu lah, diselipkan di bawah meja, di laci-laci, di belakang papan tulis, ada aja cara anak-anak itu supaya HP tadi aman dari ini kan. Itu mungkin tantangan terberat kami hari ini, mengontrol anak untuk belajar menggunakan HP tadi Pak. Itu juga karena ya satu sisi ya seperti saya bilang tadi ya Pak ya, memang guru-guru kami di sini termasuk salah satunya ya, kita selalu buat apa namanya ya, inovasi ya pembelajaran menggunakan media-media berbasis IT. Yang kemarin kita juga dapat bantuan ya Pak ya dari Presiden Prabowo kan, Pak Prabowo. Itu ada dikasih EFP kan, flat panel itu Pak. Jadi ya berharap bisa digunakan sebenarnya, dan kami ya banyak guru-guru di sini ya setengahnya muda lah rata-rata ya, masih generasi
1: milenial,
0: generasi Z lahirannya gurunya.
1: Jadi ya silakan Pak.
0: Jadi masih bisa gayut dengan teknologi guru-gurunya sendiri, dan memang berharap bisa sebenarnya gitu Pak. Tapi anaknya tadi, yaitu tadi kontrol untuk handphone tadi mungkin ya itu yang sulit kami Pak di sini, kendalanya di situ juga. Jadi tantangan terbesarnya itu anak-anak sini ya HP tadi luar biasa. Dan kemudian lagi ya Pak ya, kalau kita lihat anak-anak sini satu sisi ya Pak ya, cenderung apa ya, kalau yang mohon maaf lah bahasanya ya, cenderung yang ekonominya kurang gitu ya, atau yang sulit gitu ya, itu terkadang mau dia dalam sebulan itu mau nggak mau ya nggak datang ke sekolah gitu. Baik. Alasannya membantu orang tua. Di sini salah satu sisi yang saya riskan sebenarnya Pak.
1: Baik.
0: Saya selalu bilang sama anak-anak yang saya ngajar di kelas kan, saya bilang, nah memang ini posisi kalian boleh, bahkan ya tidak dilarang untuk membantu orang tua, malah bagus kan gitu kan. Tapi ya sedih ketika harus mengorbankan waktu belajarnya gitu. Terus saya berkata sama anak-anak saya kan gitu kan.
1: Baik jadi, Pak Abdul.
0: Kalau bisa ya bekerjalah membantu orang tua di luar jam sekolah.
1: Baik Pak Abdul, mungkin bisa ditahan mungkin bisa ditahan sejenak ya Pak Abdul ya, karena kita sudah masuk waktu sholat asar, jadi kita akan sambung nanti setelah seruan azan asar. Baik pendengar, tetap bersama Pro 1 dalam program Dialog Indonesia Cerdas. Kita dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu hari ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, Sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih bersama narasumber kita, Bapak Abdul Rauf Asyidiki ya, di mana beliau menggambarkan ya kondisi pendidikan di Desa Suwak Temenggung, daerah pelosok Provinsi Riau. Dan juga kami ingatkan kembali pendengar, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami dalam dialog ini, Anda bisa telepon di 0761-24595 atau bisa meninggalkan pesan singkat melalui pesan singkat di WhatsApp 0811-7673-991. Baik, dari informasi yang tadi Pak Budi sudah gambarkan ya, ada persoalan mengenai akses, kemudian fasilitas, terus teknologi, bahkan kondisi sosial dan juga ekonomi yang ikut mempengaruhi proses belajar anak. Dan yang menariknya, di tengah berbagai keterbatasan tersebut nih pendengar, tentu ada cerita tentang bagaimana guru dan juga siswa berusaha mencari jalan keluarnya ya. Kita lanjutkan perbincangan sore hari ini Pak Budi, Pak Abdul.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Abdul masih bersama kami ya.
2: Iya,
1: ya. Ada baik. Pak Abdul, ini mengenai kondisi tadi ya Bapak ya, di mana mungkin fasilitas menjadi salah satu kendala dalam menuju ke sekolah, kemudian pemanfaatan teknologi mungkin yang mungkin belum terkontrol di sananya. Nah, apakah guru-guru punya siasat sendiri Bapak, bagaimana untuk menyiasati keterbatasan mungkin fasilitas yang atau mungkin kondisi yang saat ini terjadi di sana, agar siswa itu tidak kehilangan semangat untuk belajar mereka, Pak Abdul?
2: Oke, baik Pak ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi guru ya, melihat antusiasme siswa kita yang sangat luar biasa tadi ya Pak ya, termasuk saya sendiri sebagai guru fisika yang notabene ekstat, yang memang hari ini menjadi mata pelajaran yang lumayan ditakuti siswa ya Pak, saya rasa. Begitu juga dengan yang ekstat yang lain, saya rasa kimia, matematik ya, ini menjadi PR berat buat kami untuk menggunakan digital di sekolah kami, karena posisi memang seperti yang saya sebutkan tadi ya Pak ya, karena anak-anak kita memang bukan nggak punya, punya handphone tadi Pak, punya semua mereka. Tapi penggunaannya tadi kadang disalahgunakan. Terlepas dari itu juga, salah satu kendala yang sering terjadi, yang belum saya sebutkan tadi ya Pak ya, selain memang tadi saya sudah sebutkan ketika mati lampu hilang semua jaringan, memang kami di sini Pak, salah satu kendalanya juga adalah jaringan yang kadang hilang, kadang ada gitu. Jadi artinya, untuk kami guru yang memang ingin menggunakan digital atau menggunakan media ajar berbasis digital gitu Pak ya, di siswa kita itu harus berpikir keras dulu kami Pak. Artinya alih-alih kita menggunakan sarana internet, paling ya sarana digital yang bisa kita manfaatkan ya seperti media-media PowerPoint mungkin, atau menggunakan Quizzes, atau menggunakan Word Wall gitu ya, hal-hal yang memang berbasis bisa online dan bisa juga off gitu kan, artinya ketika kita sudah punya simpanannya bisa dimainkan gitu Pak, tanpa harus terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi salah satu cara kita mengatasi apa tadi ya, keterbatasan ya Pak, bahasanya ya, keterbatasan daerah kami yang memang penggunaan digital itu agak sulit. Ya salah satunya dengan itu tadi Pak, kami tetap gunakan karena apa ya, ya wajib saya rasa ya, apalagi di zaman sekarang yang memang notabene siswa-siswa kita pun ya lebih dekat dengan itu gitu, Gen Z.
1: Artinya
2: kan memang posisinya memang itu dia alat yang tiap hari dia gunakan. Jadi memang kita selalu kenalkan, dan memang pun kalau kita pakai di sekolah, di kelas gitu kan, kita nggak serta-merta langsung bilang, anak bawa HP besok, nggak gitu Pak. Kata posisinya kami selalu tinjau dulu kan, butuh nggak anak harus bawa handphone. Kalau cukup mereka hanya mendengarkan atau menggunakan interaksi langsung dengan kami menggunakan apa namanya PowerPoint atau infocus gitu kan, atau menggunakan plat datar yang interaktif ya, ESP yang bantuan dari Pak Presiden kemarin itu kan, itu lebih fleksibel saya rasa.
1: Baik.
2: Paling itulah kita manfaatkan.
1: Artinya di sini guru-guru punya kreativitas dan juga sumber daya yang luar biasa ya Pak ya, di mana untuk menciptakan suasana belajar yang tidak akan ketinggalan nih walaupun tanpa jaringan internet sekalipun ya Pak ya.
2: Iya benar sekali Pak. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi kami berusaha mengikuti ya, walaupun mungkin enggak sama persis ya Pak ya, enggak bisa kita katakan layaknya guru di kota yang mungkin aksesnya serba mudah, sarananya serba lengkap gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, jadi kita lebih dominan ya, termasuk saya guru fisika ya Pak ya. Saya bahkan lebih senang menggunakan hari ini daripada anak-anak saya bawa ke labor yang notabene-nya sumpek gitu kan. Anak jadi nggak apa ya, kurang nyaman juga saya lihat. Saya lebih suka bawa anak itu ke luar ruangan. Jadi saya langsung praktek menggunakan alat peraga di halaman-halaman lingkungan sekolah gitu kan. Nah, jadi menggunakan basis-basis media-media alat peraga, menggunakan hal-hal yang kalau bisa ya minim aja gunakan teknologinya. Sekali aja gitu kan gitu.
1: Baik Pak Abdul, terhubung mungkin bisa ditahan sebentar Pak Abdul, jawabannya mungkin ada dari pendengar yang ingin mengetahui lebih dalam atau mungkin pertanyaan terkait dengan kondisi di sana ya Pak Abdul.
3: Selamat Pak Minjot.
1: Ya, selamat sore Pak.
3: Pak Broto, ya.
1: Ya.
3: Pak dari Bengkalis Pak.
1: Pak Suhaimi. Pak Suhaimi, Bengkalis. Baik, ya, Pak Suhaimi.
3: Ya, menyanyi tadi Pak, masalah tadi itu, guru-guru kalau mendengarnya sangat sedih Pak. Kita rakyat, apalagi Prabowo sekarang menyatakan SMA, apalah sekolah rakyat segala macam, menyediakan segala macam internet segala macam. Tapi kalau dengar cerita tadi, sedihnya gurunya, kemudian muridnya banyak Pak, muridnya banyak Pak, Pak kepala sekolah, murid 300 lebih itu berapa lokal tu Pak? Kemudian gurunya berapa tu Pak? Guru kah, apa lengkap kah, matika, bahasa Inggeris segala macamnya.
1: Baik.
3: Kalau tak itu Pak di shooting aja, dikirim Prabowo Pak. Itu jelas dapat Pak.
1: Baik Pak Suhaimi. Jalannya
3: habis segala macam Pak. Sedih dengar Pak.
1: Baik Pak Suhaimi.
3: Indonesia sudah modern, dah zaman canggih kok, macam itu juga.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Suhaimi tadi setengah mendengarkannya ya Pak Abdul ya.
2: Iya.
1: Baik, mungkin bisa diinikan kembali Pak Abdul. Tadi jumlah siswa kan 300 sekian, itu berapa rumbel. Dan sebetulnya permasalahannya bukan di teknologinya ya Pak ya. Karena seperti yang Pak Abdul sampaikan tadi, tidak kekurangan sih sebenarnya, hanya saja kan guru-gurunya mempunyai kreativitas yang atau mungkin sumber daya guru-guru yang ada di sana tuh luar biasa sekali, begitu ya Pak Abdul ya.
2: Oke, baik Pak, boleh saya tanggapi tadi dari pertanyaan
1: boleh.
2: Atau komentar dari yang baru nelfon tadi ya Pak?
1: Baik, silakan Pak Abdul.
2: Oke, baik. Ya pas banget ya tadi bahasanya gitu kan. Memang di hari ini kita paham ya, Presiden kita Pak Prabowo memang hari ini luar biasa ya, memberikan banyak hal, termasuk salah satunya ada sekolah rakyat di situ gitu ya Pak ya. Juga kalau kita bilang ya ada apa namanya program BG ya, makan bergizi gratis ya kan. Terus banyak lagi hal-hal yang lain gitu kan. Yang untuk pendidikan sendiri hari ini pas juga ya, kalau tadi pertanyaannya berapa jumlah lokal, berapa jumlah siswa gitu kan, nanti kan saya jawab juga Pak. Tapi perlu saya cermati di sini adalah benernya itu iya, kita lebih fokus harusnya terhadap aksesnya sebenarnya. Akses jalan menuju sekolah seperti itu Pak. Memang dibilang riskan ya Pak ya, internet ya salah satunya. Jadi posisi di mana internet tadi terbatas di sini Pak, kadang ada kadang tidak gitu ya Pak ya. Dan alhamdulillahnya ya selama kami di sini ya kami selalu usahakan yang terbaik buat anak-anak kita Pak di sini. Artinya ya semangat guru-gurunya ya alhamdulillah tidak kendor Pak ya, tetap kita datang, tetap kita tugas kita tunaikan, nah, terus kita memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan, terus kita berinovasi menurut perkembangan zaman yang ada. Bahkan kemarin kita pun sengaja Pak mendatangkan apa namanya pemateri ya dari Gasing Riau itu di Pekanbaru. Kita undang pemateri dari Pekanbaru untuk memberikan semangat pada kita di sini, ataupun bahasanya untuk memberikan motivasi agar guru-guru di sini statusnya yang hari ini berjuang langsung di garda terdepan pendidikan Indonesia yang mungkin sedikit banyak sudah mulai goyang, ada beberapa mungkin ya merasa lemah karena kondisi akses yang tidak kunjung membaik gitu kan. Kini mulai kita naikkan lagi semangatnya Pak supaya termotivasi, supaya lebih baik lagi kan gitu. Dan kemudian akan saya jawab tadi Pak masalah jumlah siswa ya, tadi udah tahu ya kalau rombelnya ada 11 rombel Pak. 11 rombel, jumlah gurunya itu total 24 dengan tenaganya ada sekitar 6 orang. Nah, jadi total kami di sini petugas yang ada 31 sama 32 udah ikut kepala sekolah. Jadi itulah Pak posisi kami hari ini
1: di sekolah. Baik, Pak Abdul. Ini kan tadi Bapak gelitik sendiri permasalahan yang ada siswa yang udah mulai kendor motivasi untuk belajarnya, dan mungkin bisa dibagikan Pak caranya untuk salah satu kenapa siswa itu kehilangan motivasi untuk belajarnya kan kondisi akses ya, akses masuk yang Bapak Abdul sampaikan tadi ya Pak ya. Nah, mungkin bisa berbagi pengalaman Pak Abdul, bagaimana caranya untuk membangkitkan kembali motivasi para siswa yang alasannya karena kondisi masuk malas belajar, lalu dari pihak guru-guru memberikan motivasi yang sangat luar biasa sekali sehingga mereka punya semangat lagi untuk belajar Pak Abdul. Mungkin bisa di-sharing motivasi dan pengalaman seperti itu Pak.
2: Oke, baik Pak ya. Nah, jadi sebenarnya gini, tadi sudah saya sebutkan juga ya Pak ya, siswa kita sebenarnya antusiasnya tinggi sekali belajar. Semangatnya luar biasa, saya lihat. Hanya karena kendala akses tadi yang dimasalahkan gitu ya Pak.
1: Iya, betul.
2: Kemudian lagi memang, kalaupun ada, salah satu problematika kita hari ini adalah siswa yang memang harus membantu orang tua, itu yang harus kita kadang berikan support lebih, karena memang dia pun ada keinginan belajarnya masih ada gitu Pak ya. Tapi ya karena kondisi keluarga, kondisi lingkungan juga gitu kan, akses juga, nah, mungkin itu ya, jadi hingga membuat dia kadang ya mulai turun semangatnya gitu kan, motivasinya mulai lemah. Nah, menemukan siswa seperti ini, kami guru-guru di sini biasanya ya Pak, kami tetap selalu bilang sama anak kami gini, coba bayangkan kan gitu kan, hari ini kamu oke, kamu dodos, kamu kerja bantu orang tua bisa dapat mungkin sehari 200 ribu atau 100 ribu kan gitu kan, per dodosnya per hari kan gitu kan, tapi mau sampai kapan kamu seperti itu? Nah, ingat usia itu makin tua nak, kan selalu bilang gitu. Artinya tenaga kita nggak selalu sama. Semakin kita berusia, semakin hari, semakin kita stamina semakin berkurang, saya bilang ke sana anak. Nah, artinya, kalau hari ini kita hanya mengandalkan tenaga untuk bekerja, untuk mencari penghidupan, kan gitu, nah, ini ya sama aja kalian ya nggak bakal bisa maju kalau sedang seperti itu. Nah, jadi caranya gimana? Enak nggak nengok bapak ibu guru di sini atau teman-teman yang ada di perkotaan atau di daerah-daerah yang lain yang mungkin hari ini bekerja hanya cukup dengan kemampuan otaknya gitu, hanya cukup dengan kemampuan yang lain, nggak harus menggunakan tenaga ekstra untuk mendapatkan uang terus dan segitu sama anak-anak. Jadi anak itu mikir kan gitu kan Pak, jadi mikir tuh, ayo Pak ya pasti gitu. Tapi gimana Pak, kadang saya harus kerja gini-gini. Nah, itulah tentunya di situ. Terbenturnya di situ. Diwajibkan sama orang tua. Orang tua yang minta. Jadi support system kami pun hari ini ya, kalau dari pihak guru, alhamdulillah kita selalu coba yang terbaik orang tua pun ada ya, bapak tahu ya plus minusnya tetap ada juga ya, sama guru gitu juga.
1: Yeah.
2: Orang tua kebanyakan di sini lebih dominan yang memang ekonominya ke bawah, ini rata-rata mintanya tuh ya udah sekedar dapat ijazah aja lah sekolah gitu aja mungkin kan. Mm-hmm. Jadi anak tadi tidak diberikan arah atau tidak diberikan motivasi lebih untuk berkembang, untuk melihat ilmu tadi, pendidikan tadi, gelar tadi nanti tamat SMA, tamat S1, tamat S2 dan sebagainya akan jadi seperti apa itu nggak beri gambaran gitu sama orang tuanya. Hingga itulah tugas kita sebagai guru hari ini di sini memberikan motivasi terhadap anak-anak kami yang hari ini memang posisinya kalau memang mereka lemah karena memang diberikan doktrin sama orang tua, ah buat apa gitu kan, nggak usah tinggi-tinggi kuliah, nggak usah tinggi-tinggi sekolah. Nah, yang penting kamu udah tamat SMA, udah gitu aja seperti itu modelnya. Atau udah sekedar kamu dapat formalitas bibit-bibit, udah pergi sekolah gitu kan.
1: Yeah.
2: Tanpa harus melihat outputnya bagaimana gitu kan. Padahal yang kita kejarkan ya output hasil akhirnya itu harusnya lebih diharapkan gitu kan. Jadi proses yang memang kita perlu perbaiki gitu kan. Dengan harapan-harapan kita yang hari ini belum terjangkau mungkinnya untuk anak-anak kita. Yang bahkan kalau saya sebutkan ya Pak ya, di tahun 2026 lah yang kemarin, yang terbaru 2026 kemarin lulusan kami, itu kami dari 101 nggak salah saya. Nah 101 anak yang kami luluskan alumni ya, itu yang masuk perguruan tinggi hanya sekitar 20-an. 21 atau 22 gitu Pak. Artinya hanya 20%-nya, 1/5-nya yang berminat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Nah, jadi itu salah satu tantangan kami hari ini. Anak tadi ya kebanyakan tamat SMA di sini udah lebih milih untuk apa lanjut, udah kerja saja gitu.
1: Baik.
2: Nah, jadi motivasi kami itu mengharapkan ya kalau bisa kayak anak di perkotaan lah berebut gitu mau kuliah gitu kan. Atau bahasanya minatnya tinggi gitu kan. Ya kami enggak gitu, di sini anak tadi ketipannya ya udah Pak, yang penting tamat SMA. Udah Pak, kata Mama cukup sampai SMA saja sudah deh, seperti itu. Jadi terbatasi kendala-kendala yang hari ini dibatasi sama orang tuanya.
1: Baik.
2: Tapi dari segi pihak guru kami selalu usahakan anak tadi untuk dapat gambaran, untuk dapat pandangan. Kalau tamat SMA akan bisa lanjut ke perguruan tinggi, lalu bisa jadi seperti apa kan gitu.
1: Baik.
2: Lalu bisa menghasilkan apa, lalu kan bisa seperti itu Pak.
1: Baik Pak Abdul, mungkin dari informasi dan juga gambaran yang sudah Bapak ceritakan tentang kondisi di sana ya Pak ya, pendidikan di sana khususnya di SMA Negeri 1 ya Pak ya. Nah, mungkin juga upaya-upaya sudah dilakukan oleh sekolah, oleh guru-guru, bagaimana caranya agar motivasi siswa itu tidak menurun. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Pak Abdul, mungkin yang upaya-upaya sudah dilakukan, harapan dari Bapak sendiri atau mungkin dari pihak sekolah kepada pemerintah untuk membantu meningkatkan mungkin kualitas pendidikan di wilayah pelosok Riau, terutama di wilayah Suak Temenggung ini sendiri Pak Abdul.
2: Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Ini jujur ya, harapan terbesar kami mewakili mungkin guru-guru di SMA 1 Pekaitan. Ya pertama saya tetap ucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah yang pun hari ini saya pun memang pegawai pemerintah juga kan gitu ya Pak ya. Nah saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah, memang ya Alhamdulillah kita sudah menikmati banyak dari program-program pemerintah yang berjalan. Salah satunya penggunaan-penggunaan plastik kan tadi ya, ESC, MBG masuk memang sekolah kami Pak, seperti itu. Tapi ada satu hal yang lebih krusial daripada itu semua saya rasa untuk daerah-daerah seperti kami ini ya Pak ya. Salah satunya yaitu tadi, ya perbaikan akses menuju sekolah.
1: Akses menuju sekolah. Jadi
2: harapan kami ya, setidaknya dengan kita berbincang seperti ini dengan Bapak ya, tak secara langsung, walaupun secara via telepon ya, via suara. Nah ini saya berharap ada sedikit perubahan yang kedepannya mungkin bisa memberikan kemudahan, khususnya bagi anak-anak kami yang mungkin ketika pergi sekolah di musim hujan itu, ya kan, ketika jalannya becek, berlumpur, ini kalau bisa secepatnya bisa di buat pemerataan jalan atau supaya jalannya itu setidaknya keras gitu kan, ketika baik. Hujan tidak membuat anak jadi terkendala untuk pergi ke sekolah.
1: Baik.
2: Nah, jadi untuk apa kita punya banyak sarana di sekolah, punya IFP, mungkin kalau memang katanya bakal 5 tahun ke depan dipenuhi banyak kan, diberikan banyak, terus punya program MBG di sekolah. Baik. Kalau anak kami sendiri pun hari ini ya, jujur ya sulit untuk bisa pergi ke sekolah kan gitu kan, karena kendala di akses jalannya tadi kan gitu Pak. Jadi harapan kami ya itu tadi, semoga pihak pemerintah yang memang berwenang ya bisa memberikan akses terbaik menuju sekolah-sekolah di pedesaan atau di daerah-daerah pelosok Riau yang notabene memang perlu perhatian lebih.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Abdul Rauf atas waktu dan juga berbagi cerita serta pandangan yang sudah disampaikan sore hari ini ya Pak ya. Semoga harapan dari perbincangan kita ini tidak berhenti sebagai obrolan di udara saja ya Pak Abdul, tapi mudah-mudahan ini menjadi pengingat bahwa pemerataan pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama ya Pak Abdul ya.
2: Iya.
1: Baik, dan juga pendengar, itu tadi perbincangan kita dalam Indonesia Cerdas. Dari sini kita banyak belajar karena masa depan Riau itu tidak hanya ditentukan oleh anak-anak yang tumbuh di pusat kota saja, di mana masa depan Riau ini juga sedang tumbuh di desa-desa, di wilayah pesisir, di daerah pelosok, termasuk di desa Suak Temenggung ya. Dan juga tetap semangat untuk belajar, terus dukung pendidikan anak-anak kita, dan juga jangan pernah berhenti percaya bahwa setiap anak itu memiliki kesempatan untuk meraih cita-citanya ya. Pak Abdul, terima kasih banyak atas waktunya Pak Abdul, sampai bertemu, mudah-mudahan nanti kita ada waktu bisa bertemu langsung ya Pak Abdul ya.
2: Insyaallah Pak.
1: Baik, sehat-sehat selalu dan juga semangat dalam mencetak generasi penerus bangsa yang luar biasa ya Pak Abdul.
2: Insyaallah
1: siap. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul. Dan pendengar, demikian untuk Dialog Indonesia Cerdas sore hari ini. Namun tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian program Riau Sore, karena ragam program informasi dan musik akan kami hadirkan untuk Anda. Sampai bertemu dalam Indonesia Cerdas berikutnya.
0: Indonesia Cerdas memiliki makna sebuah bangsa yang maju karena masyarakatnya memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan karakter yang baik. Demikian Indonesia Cerdas hari ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama RRI Tanjung Pinang.
1: Dengarkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Rabu 9 September 2026.

0: Pemerintah Kota Pekanbaru imbau warga untuk tidak membakar sampah sembarangan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas pembakaran lainnya di tengah kondisi udara yang masih diselimuti kabut asap. Zulhelmi mengatakan hingga saat ini tidak ditemukan titik api yang disebabkan oleh pembakaran lahan di wilayah Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menurutnya tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang semakin baik dalam mencegah kebakaran hutan. Namun demikian, Zulhelmi mengingatkan masih terdapat masyarakat yang membakar sampah di lahan terbuka tanpa menyadari lokasi tersebut berada di atas lahan gambut. Kondisi ini berpotensi menyebabkan api merambat dan sulit dipadamkan.
2: Hampir bisa dikatakan tidak ada masyarakat kita yang membakar lahan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tapi kadang bakar sampah, tidak sengaja bakar sampah, ternyata lahannya lahan gambut. Contoh kemarin yang di jalan Pemuda ya, itu sampai 4 hari kita memadamkan apinya. Ternyata gambutnya cukup dalam, sekitar 2 meteran. Jadi masyarakat bakar sampah di tanah lapang itu ternyata apinya masuk. Nah, jadi itu ada beberapa ini juga kemarin di lingkungan juga sama, di lingkungan baru, bakar sampah juga.
1: Sementara itu, pengamat lingkungan Universitas Riau, Suwondo, menilai imbauan tersebut tepat dilakukan mengingat kondisi kabut asap di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya masih cukup tinggi. Pengurangan aktivitas pembakaran dinilai dapat menekan jumlah asap yang dihasilkan sekaligus mengurangi dampak terhadap kesehatan masyarakat.
3: Ya, tentu imbauan ini kita berharap bisa selain mengurangi jumlah ya kuantitas asap yang dihasilkan, juga efek kepada kesehatannya kan juga bagus, itu akan mengurangi. Ya, kemudian dengan situasi hari ini juga mencegah juga munculnya kebakaran-kebakaran lainnya.
1: Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk sementara waktu menghindari segala bentuk aktivitas pembakaran, baik untuk membersihkan sampah maupun sisa-sisa bahan pertanian dan perkebunan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kabut asap, menjaga kualitas udara, serta mencegah meluasnya kebakaran lahan di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Polda Riau tangkap pelaku perambahan kawasan mangrove seluas 111 hektar di Dumai. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Pasca menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan perambahan kawasan lindung mangrove seluas 111 hektar di Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Ditreskrimsus Polda Riau terus melakukan pendalaman terhadap tersangka berinisial N. Kanit 1 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Riau, Kompol Primadona, mengatakan kawasan yang dirambah tersebut merupakan area hutan yang berada dalam kawasan perusahaan hutan tanaman industri atau HTI. Pengakuan dari tersangka, lahan tersebut sudah ditanami seluas 37 hektar tanaman sawit dan palawija.
5: Modalnya ada, mereka melakukan aktivitas dengan waktu itu per hektarnya terhadap persegi itu 15.000. Namun kalau lagi tidak ada modal, ini si tersangka ini off dulu, gitu. Jadi tidak terus menerus sepanjang waktu. Kemudian di akhir September 2025 dapat disampaikan pengakuan daripada tersangka, itu lahan tersebut sudah ditanami seluas 37 hektar dari tanaman sawit dan palawija. Namun akhirnya gagal karena tanggul yang dibuat oleh si tersangka ini abrasi oleh air laut demikian.
4: Sementara itu, pengamat lingkungan dan ekonomi Universitas Riau, Suwondo, menilai langkah penegakan hukum yang dilakukan Polda Riau merupakan hal positif dalam upaya menjaga kawasan mangrove. Suwondo menilai penegakan hukum memang diperlukan untuk memberikan efek jera dan mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan konservasi.
3: Pasar kan masih membutuhkan itu kayu bakau itu,
6: iya,
3: cocok untuk material. Nah, selagi itu tidak dilakukan ya, upaya-upaya meningkatkan pendapatan agenda kesehatan masyarakat biasanya cukup sulit. Tetapi apa yang dilakukan Polda saya kira sangat positif. Artinya penegakan jadi salah satu hal yang penting juga mengingatkan kepada masyarakat kalau perlu ya areal-areal konservasi.
4: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolda Riau dan disangkakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun RRI Produksi Bengkalis. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli sampaikan permohonan maaf kepada warganya akibat kabut asap dampak dari karhutla yang terjadi saat ini. Hal tersebut disampaikan di sela keikutsertaannya menjalani pendidikan di Lemhanas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Bupati Syah Afni Zulkifli menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, baik yang terjadi di wilayah Syah maupun akibat asap kiriman dari daerah lain. Permintaan maaf tersebut disampaikan saat mengikuti pendidikan di Lemhanas. Ia mengatakan masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sehingga penanganan karhutla harus menjadi perhatian bersama. Bupati Afni menyebut hingga Senin pagi masih terdapat satu titik api yang proses pemadaman di Kecamatan Dayun, tepatnya di perbatasan Kampung Suku Mulia. Sementara titik api lainnya telah berhasil dipadamkan dan petugas masih melakukan pendinginan terutama di kawasan lahan gambut yang berpotensi memunculkan kembali api.
7: Saya terus memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan di negeri Istana. Dengan segala kerendahan hati, saya selaku Bupati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena dalam beberapa waktu terakhir ini kondisi ISPU yang ada di Kabupaten Siak menyentuh kondisi yang sangat tidak sehat. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar ruangan, terutama bagi masyarakat yang rentan, anak-anak, balita, lansia, dan masyarakat lainnya. Permohonan maaf ini rasanya harus saya sampaikan mengingat bahwa sudah menjadi tanggung jawab negara, termasuk di dalamnya pemerintah daerah, untuk bisa menghadirkan lingkungan dan kualitas udara yang sehat bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya, sebagaimana pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
6: Bupati Afni mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk Satgas Provinsi, Forkopimda, dan tim pemadam lintas institusi. Selain pemadaman, Bupati Afni mendukung penegakan hukum terhadap kasus karhutla yang dilakukan Polres Siak. Ia menegaskan persoalan karhutla perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk dugaan pembukaan lahan secara ilegal. Bupati Afni juga mengatakan harus ada yang bertanggung jawab setelah semua ini dapat diatasi. Harus ada evaluasi menyeluruh dan semoga peran Pemda semakin diperkuat untuk menjaga hak-hak dasar rakyat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Sebanyak 46 orang jemaah umrah asal Riau bertolak menuju Tanah Suci Selasa 8 September 2026. Para jemaah memulai perjalanan dari Pekanbaru menuju Malaysia sebelum melanjutkan penerbangan ke Jeddah. Berikut disampaikan dari Nur Fitriani.
8: Sebanyak 46 jamaah umroh Armina Reka Perdana Cabang Pekanbaru memulai perjalanan menuju Tanah Suci Selasa 8 September 2026. Di antara jamaah tersebut terdapat sejumlah jamaah dari Kabupaten Bengkalis yang turut bergabung dalam keberangkatan menuju Tanah Suci. Jamaah menjalani program umroh selama 13 hari dengan kesempatan menunaikan sholat Jumat di dua masjid suci, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. Dari Pekanbaru, perjalanan jamaah dilanjutkan menuju Malaysia sebelum kemudian menggunakan pesawat Batik Air untuk penerbangan menuju Jeddah. Rute tersebut membuat keberangkatan jamaah tetap berjalan sesuai jadwal meski Bandara Jakarta ditutup menyusul erupsi Anak Krakatau. Kepala Cabang Armina Reka Pekanbaru, Andi Novirianti mengatakan 46 jamaah diberangkatkan dalam program umroh 13 hari dengan

0: membantu kelancaran rangkaian ibadah. Keberangkatan ini sekaligus menjadi momen bagi jamaah asal Bengkalis untuk memulai perjalanan spiritual menuju Tanah Suci bersama jamaah dari sejumlah daerah di Provinsi Riau lainnya. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Selanjutnya kita ke RRI Batam. BKKBN Kepri dan Polda Kepri memperkuat komitmen dalam melindungi anak dari berbagai ancaman dan tindak kriminal melalui langkah pencegahan serta penguatan peran keluarga. Laporan Nurul Mahfud.
2: Pengasuhan yang tepat dan penuh kasih sayang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Karena itu diperlukan komitmen bersama dari keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pola pengasuhan yang positif dan ramah anak. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Dr. Victor Palimbok menyampaikan, penguatan pengasuhan perlu dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan kasih sayang, perlindungan, dan penghargaan terhadap hak anak.
3: Asah ASI asuh 90% dikembangkan dan dilakukan di dalam keluarga. Keluarga merupakan pondasi dari dibentuknya suatu bangsa, unit terkecil dari yang akan membentuk bangsa dan suatu negara. Oleh karena itu, harapan kami, kita ingin menguatkan komitmen bersama bahwa pengasuhan dan yang penuh kasih sayang, bebas dari kekerasan, serta menghargai hak-hak anak merupakan tanggung jawab kita semua.
2: Meski perlindungan anak dinilai membutuhkan keterlibatan bersama, Dirbin Mas Polda Kepri Kombes Pol Dr. Doni Sardo Lumbantoruan menyampaikan, perlindungan utama kepada anak adalah dengan adanya pencegahan dan penguatan peran keluarga dalam mendidik dan mengawasi anak. Menurutnya, keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama yang memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan, perhatian, pendampingan, serta pengawasan terhadap aktivitas anak.
4: Polda Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan kepada anak-anak, khususnya dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perundungan, kejahatan seksual, penyalahgunaan narkoba, maupun berbagai ancaman lainnya yang dapat mengganggu masa depan mereka. Namun perlu kita pahami, upaya perlindungan tidak boleh hanya dilakukan ketika suatu permasalahan sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah membangun langkah pencegahan sejak dini. Melalui penguatan keluarga, pendidikan karakter, pengawasan yang baik, komunikasi antara orang tua dan anak, serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat.
2: Melalui langkah pencegahan dan edukasi, Polda Kepri berkomitmen untuk terus membangun kesadaran masyarakat agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Perlindungan yang dilakukan sejak dini diharapkan dapat mencegah anak menjadi korban tindak kriminal sekaligus mendukung mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, aman, dan berkualitas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Padang. Kondisi cuaca dan kualitas udara di Kota Padang yang memburuk mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Padang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mengambil langkah memindahkan sementara proses pembelajaran dari sekolah ke rumah guna menjaga kesehatan peserta didik. Iwan Setiawan melaporkan.
5: Kondisi cuaca kualitas udara yang semakin berfluktuatif, kita ngambil kebijakan untuk 3 hari ke depan, ini pembelajaran jarak jauh melalui daring.
6: Dalam dialog bersama RRI Padang pagi tadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak selama 3 hari ke depan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dampak buruk kualitas udara terhadap kesehatan anak-anak.
5: Iya, pasca kemarin ya kita melihat kondisi cuaca. Kami kemarin meninjau beberapa sekolah, TK, SD, dan SMP ketika mereka beraktivitas. Karena kami melihat kualitas udara sampai sore sudah cukup membahayakan ya. Jadi kita berkoordinasi, minta mohon petunjuk pada Pak Wali Kota untuk bagaimana ke depan sekolah kita ini pembelajaran jarak jauh. Karena melihat kondisi dan situasi. Karena kita tahu anak-anak murid kita mulai dari TK, PAUD, dan SD, SMP ini mereka sangat rentan sekali, terutama TK dan SD. Kondisi cuaca, kualitas udara yang semakin berfluktuatif, kita ngambil kebijakan untuk 3 hari ke depan, ini pembelajaran jarak jauh melalui daring.
6: Menurutnya, pemindahan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah dilakukan agar siswa dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Selama pembelajaran dari rumah, pihak sekolah tetap memberikan tugas kepada siswa dengan pengawasan dari orang tua. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Ia meminta warga tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama di kawasan

0: menurut Ki vegetasi kering.
1: Warga Kota Padang ya, kurangi aktivitas di luar rumah, pakai masker, jaga kesehatan pribadi, banyak minum air putih, hindari aktivitas yang memicu percikan api seperti membuang rokok, puntung rokok, membakar lahan, membakar sampah, dan sebagainya. Kami dari pihak pemerintah akan terus memantau ya indeks standar pencemaran udara ya, atau setiap saat.
0: Pemerintah Kota Padang berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta menghindari pembakaran lahan dan sampah menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kondisi cuaca saat ini. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Ambacang, Kota Padang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Masyarakat pun diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi asap semakin pekat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
3: Kepala Puskesmas Ambacang Kota Padang, Dr. Gigi Yeni kepada RRI pagi tadi mengatakan, peningkatan kasus terpantau melalui sistem surveillance yang terus melakukan pemantauan terhadap kasus ISPA. Dalam 7 hari pertama September, jumlah kasus ISPA telah mencapai 114 orang, meningkat dibandingkan Agustus yang tercatat sebanyak 100 kasus. Ia mengatakan, kasus ISPA paling banyak ditemukan pada kelompok usia dewasa dan remaja. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan tingginya aktivitas kelompok tersebut di luar ruangan saat kualitas udara terdampak asap kabut. Pihaknya juga melakukan deteksi dan screening aktif terhadap masyarakat yang mengalami keluhan gangguan pernapasan. Penanganan dilakukan dengan mengatur pelayanan agar pasien dengan keluhan respirasi dapat segera diperiksa dan tidak terlalu lama berada di ruang tunggu.
4: Deteksi dini kita lakukan kepada masyarakat, pemantauan khusus dilakukan oleh surveilan kita, itu meningkatkan pemantauan kasus ISPA, di mana sekarang itu kemarin dari Agustus ke September kita di Puskesmas terjadi peningkatan ISPA kita 100 orang. Kemarin tanggal 1 sampai tanggal 7 itu baru 7 hari udah meningkat ISPA 114 orang. Paling banyak itu di dewasa dan remaja. Mungkin mereka paling banyak beraktivitas di luar ya.
3: Selain pemantauan dan deteksi kasus, pihak Puskesmas juga memperkuat edukasi dan promosi kesehatan melalui kader kesehatan, media sosial resmi, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat. Edukasi difokuskan pada langkah-langkah menghadapi kondisi asap dan kabut yang semakin memburuk. Ia menambahkan, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan sirkulasi udara di dalam rumah dengan menutup pintu dan jendela ketika kondisi asap pekat. Sementara, pelaksanaan kegiatan bagi kelompok rentan, termasuk pelayanan posyandu, akan disesuaikan dengan keputusan dan arahan Dinas Kesehatan Kota Padang. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Kembali ke RRI Tanjung Pinang. Patroli KRYD Polda Kepri mengamankan sebanyak 114 orang. Dari hasil pemeriksaan urin, sebanyak 108 orang dinyatakan positif narkoba. Reporter Rizvan Badrian melaporkan.
5: Polda Kepulauan Riau mengamankan sebanyak 114 orang dalam pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan yang menyasar kawasan Kampung Mandani, Kelurahan Mukakuni, Kecamatan Sembude, Kota Batam, Provinsi Kepri. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah Polda Kepri dalam mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika sekaligus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Polisi Nona Priscilia Hoe, mengatakan, dari kegiatan tersebut, petugas mengamankan 114 orang, terdiri dari 95 laki-laki dan 19 perempuan, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Seluruhnya kemudian dibawa ke Mapolda Kepri bersama barang bukti yang ditemukan, untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya.
6: Menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat, sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Dari hasil rahasia pelaksanaan kegiatan KRYD, tim Polda telah mengamankan sebanyak 114 orang dan juga beberapa benda, ada senjata tajam, ada satu pucuk senjata angin, kemudian ada alat isap, kemudian pipet.
5: Dari hasil pemeriksaan urin terhadap 114 orang yang diamankan, sebanyak 90 orang laki-laki dan 18 perempuan dinyatakan positif, sedangkan 6 orang dinyatakan negatif, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 orang perempuan.
6: Kepada 108 orang yang terdiri dari wanita dan laki-laki, diketahui bahwa mereka adalah pengguna narkotika yang mana mereka mendapatkan atau membelinya dari seseorang. Dan seseorang ini saat ini sedang dalam pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut oleh tim penyidik.
5: Polda Kepri menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas, menjauhi narkoba, serta aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebatang pohon yang diduga sudah lapuk, tumbang, dan menimpa atap sebuah rumah warga serta kabel listrik di Jalan Kamboja Tanjung Pinang. Selengkapnya Pandu Agnianto melaporkan.
7: Sebatang pohon tumbang dan menimpa sebuah rumah warga di Jalan Kamboja, RT1 RW1, Kelurahan Kamboja, Kilometer 2, Tanjung Pinang. Pohon tersebut diduga sudah lapuk dan mengakibatkan tumbang Selasa kemarin. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.42 waktu Indonesia Barat, sehingga BPBD Tanjung Pinang turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi batang pohon. Evakuasi pohon dilakukan dengan cara dipotong agar dapat mudah dipindahkan. Koordinator lapangan BPBD Tanjung Pinang, Jarod Edratno, mengatakan rumah dalam keadaan kosong saat pohon tumbang. Penghuni rumah tersebut sedang pergi bekerja dan tidak berada di lokasi rumah.
8: Jam 10.42 dari grup lapor bencana yang lapor dulu Pak Lurah Kamboja. Kemudian kami langsung bersiap dari BPBD dan sampai di sini sekitar jam 10.35. Yang kami lihat adalah masih ada kabel listrik yang menyangkut di pohon tumbang tersebut. Pada saat itu juga kami nelpon petugas PLN selama beberapa lama, datang petugas dan menindaklanjuti kabel yang sedang digantung tadi di pohon yang tumbang.
7: Pohon tumbang diduga bagian bawah batang pohon sudah termakan usia akibat lapuk, sehingga menimpa atap rumah dan kabel listrik di sekitar lokasi. Jarod menambahkan, saat ini pohon telah diamankan dengan cara dipotong. Selanjutnya, akan dibawa ke tempat pembuangan agar lokasi kejadian menjadi bersih. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota memperkuat komitmen peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menyalurkan bantuan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 106 unit rumah layak huni tahap 2 tahun 2026 yang bersumber dari APBD dan BSPS Kementerian PKP melalui sinergi lintas sektor. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
9: Pemerintah Kabupaten 50 Kota memperkuat komitmen peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyaluran bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni tahap kedua. Bantuan tahap kedua itu mencakup 106 unit rumah yang terdiri dari 23 unit APBD senilai Rp55 juta per unit serta 83 unit BSPS Kementerian PKP senilai Rp20 juta per unit. Bupati 50 Kota Safni Sukumbang menyampaikan bahwa penanganan rumah tidak layak huni harus dieksekusi secara nyata agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Safni Sukumbang menegaskan bahwa target penyelesaian 600 unit rumah layak huni sepanjang tahun 2026 merupakan bentuk tolak ukur pelayanan dasar pemerintah daerah. Kegiatan ini juga berkolaborasi bersama Kodim 030650 Kota dan mengajak masyarakat penerima bantuan untuk mengedepankan semangat gotong royong agar pengerjaan fisik bangunan berjalan maksimal. Selain itu, jajaran Babinsa juga diterjunkan ke lapangan bersama Wali Negari untuk melakukan pengawasan, verifikasi lokasi, serta memetakan kebutuhan fasilitas umum tambahan seperti sumur bor. Bupati meminta seluruh instansi teknis memastikan bahwa penyaluran bantuan dilaksanakan secara transparan dan berlandaskan keakuratan data yang kuat.
10: Kita berharap tahun ini bisa tuntas 600, yang mana sudah dilaksanakan yang prode sebelumnya 200 ya, sudah terrealisasi semua. Hari ini 86 unit lagi, berarti sudah 286, sudah mendekati 50%. Walaupun dalam kondisi efisiensi sulit, tapi kita wajib menganggarkan untuk kesejahteraan masyarakat kita, terutama sekali RTLH, Rumah Layak Huni, 50 tahun ini. Sewaktu kepemimpinan saya ini, saya berharap kepada Pak Camat, Pak Wali, kalau diundang, saya mohon sama-sama kita hadir supaya kalau bahasa orang Minangnya, bahasa nenek mamaknya, barek sapi kuringan sajenjeng, supaya kita bisa melaksanakan kegiatan ini semaksimal mungkin.
9: Penyediaan hunian yang bermartabat ini diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menjadi fondasi dalam membangun kesejahteraan keluarga di daerah Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
2: BMKG melalui Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang menilai kualitas udara di Sumatera bagian tengah, Sumbakteng, saat ini masih masuk dalam kategori sedang hingga tidak sehat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
11: Beberapa wilayah Sumatera Barat itu kualitas udaranya dengan kategori sedang hingga tidak sehat.
12: Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang merilis kualitas udara yang berada di sejumlah kabupaten kota Sumatera Barat. Saat ini mengalami penurunan dari kategori baik menuju sedang hingga tidak sehat. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho kepada RRI, bahwa penurunan kualitas udara Sumatera Barat terjadi dipengaruhi oleh kabut asap yang disebabkan oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi. Sehingga dalam beberapa hari terakhir diungkapkan Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang, beberapa wilayah Sumatera bagian tengah terkena imbas penurunan kualitas udara seperti Kabupaten Nemas Raya, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawalunto, Pangkalan Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar, Solok hingga Kota Bukit Tinggi. Sugeng Nugroho menjelaskan berdasarkan kajian GAW Bukit Koto Tabang, beberapa wilayah Sumatera bagian tengah yang terkena imbas penurunan kualitas udara memiliki konsentrasi tingkat polutan berjenis partikulat meter 2,5 atau PM2,5. Tercatat di antara 15,5 hingga 55 mikrogram per meter kubik.
11: Beberapa wilayah Sumatera Barat itu kualitas udaranya dengan kategori sedang hingga tidak sehat. Walaupun warnanya sedang, kita kan tidak tahu ya partikulat itu apa, debu itu seberapa banyak sih di sekitar kita, itu yang pertama. Kedua, kita itu apakah rentan terhadap debu itu gitu. Jadi kalau walaupun kategorinya sedang terus kita beraktivitas di luar tanpa menggunakan pelindung diri misalnya, nah, kita kan tidak tahu akumulasi di dalam tubuh kita gitu.
12: Dalam menindaklanjuti atensi penurunan kualitas udara, Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder pemerintah daerah kabupaten kota agar memberikan rekomendasi yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Bahkan merekomendasikan usulan perkembangan data secara klaster per kecamatan. Dari Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Ranai. Sebanyak 1.000 pohon kemiri ditanam oleh Kodim 0318 Natuna dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dilaksanakan di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi, Natuna, Rabu pagi. Selengkapnya laporan Marjani.
13: Kodim 0318 Natuna menggelar kegiatan penanaman pohon kemiri dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi dengan melibatkan masyarakat setempat. Penanaman pohon kemiri tersebut menjadi bagian dari kegiatan teritorial TNI sekaligus upaya mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Natuna. Dan Dim 0318 Natuna Kolonel Infanteri Ruruh Sejati Rabu pagi mengatakan Desa Sedarat Baru dipilih sebagai lokasi penanaman kemiri karena terdapat lahan tidur yang perlu dioptimalkan. Selain itu, penghijauan juga dilakukan pada lahan yang terdampak peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
14: Banyak lahan tidur dan isinya ilalang sama pakis. Nah, ini juga lahan yang sudah terbakar ini di awal tahun, sekitar bulan Januari ini Pak, lahan ini yang kita tanam. Ini sendiri lahan masyarakat, nah, kita tanami tujuannya supaya bisa menghasilkan ke depan dan lahan-lahan ini terawat. Begitu terawat, pasti tentu api tidak akan masuk ke dalam karena masyarakat juga pasti menjaga.
13: Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Jermin mengapresiasi inisiatif Kodim 0318 Natuna dalam melaksanakan kegiatan penghijauan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai penanaman pohon kemiri ini langkah positif yang perlu mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat. Terlebih lagi, lahan yang dimanfaatkan tidak hanya berfungsi untuk penghijauan, tetapi ke depan juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
15: Pemeliharaan yang mudah, tidak cerewet lah bahasa kita. Karena berat dengan cuaca panas juga ya, tapi doa kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa hujan ya. Sudah itu juga dalam waktu yang singkat, kalau memang ini terpelihara, yaitu 4 tahun bisa berbuah. Dan saya berharap kepada masyarakat juga mengimbau, jangan khawatir bahwa ini akan dibuang kemana. Ini sudah pasti ada pembelinya, sudah dipikirkan oleh Pak Dandim. Ini pemasarannya tidak susah, banyak, dan ini cukup tahan lama.
13: Dalam kegiatan tersebut, Kodim 0318 Natuna menyiapkan sedikitnya 3.000 bibit pohon kemiri yang telah berusia sekitar 6 bulan. Ribuan bibit tersebut direncanakan ditanam di lahan seluas kurang lebih 30 hektar. Selain tanaman kemiri, lahan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk penanaman jagung. Menurut Dandim, pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan, mencegah karhutla, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selain kegiatan penghijauan, Kodim 0318 Natuna juga menggelar bakti sosial bagi masyarakat Desa Sedarat Baru. Pada kegiatan bakti sosial tersebut, sebanyak 1.200 paket minyak goreng disiapkan untuk dibagikan kepada warga. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menjaga lingkungan, mengoptimalkan lahan tidur, mencegah karhutla, dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Bunguran Batubi. Demikian Marjani melaporkan.
2: Pendengar, berita dari RRI Rane tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
16: Sekian Lintas Berita Korwi Nusantara 15 hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

masih mendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan panggilan sidang di mana jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Rozi Pranata. Kami ulangi, Rozi Pranata, termohon eksekusi 2 yang dahulu beralamat di Jalan Ciptasari nomor 35 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil PT Bumi Paramesti Properti. Kami ulangi, PT Bumi Paramesti Properti sebagai termohon eksekusi 1 yang dahulu beralamat di Jalan Melati Komplek Royal Platinum 8 Gang Tampan Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Berikan selanjutnya kita akan ikuti cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar unggah di media sosial Facebook foto mantan Presiden Joko Widodo meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan, dan unggahan tersebut beredar pada Agustus sampai dengan September 2026 di tengah bencana karhutla yang melanda wilayah Kalimantan dan Sumatera. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Foto tersebut memang asli, tetapi dibagikan dengan konteks yang keliru. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto itu diambil saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden dan meninjau penanganan karhutla di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau pada 17 September 2019. Selain itu, tidak ditemukan bukti atau pemberitaan yang menunjukkan Jokowi meninjau lokasi karhutla pada 2026. Untuk itu, informasi yang beredar mengenai foto Jokowi tinjau karhutla 2026 adalah hoax atau tidak benar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas

Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program informasi dan musik. Dan pendengar, kami hadirkan informasi dari rri.co.id di mana Kementerian Perindustrian memperkuat pengawasan penerapan SNI wajib untuk wadah makan bergizi atau MBG, di mana wadah bersekat dari baja tahan karat atau food tray harus memenuhi standar mutu keamanan dan keselamatan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penerapan SNI wajib merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat, terlebih food tray bersentuhan langsung dengan makanan sehingga kualitas bahan dan proses produksinya harus memenuhi standar. Kemenperin menilai kebutuhan food tray meningkat seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan kondisi tersebut perlu diimbangi kemampuan industri nasional menghasilkan produk berkualitas secara konsisten. Dan menurutnya, kebijakan SNI wajib tidak hanya melindungi masyarakat sebagai pengguna, dan kebijakan tersebut juga berpotensi memperkuat rantai pasok industri dalam negeri. Selengkapnya pendengar, informasi ini bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
4: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
3: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
4: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
3: Oh, macam tu ke Kak Leha?
4: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
3: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
4: Hah? Sewa?

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Dengar kembali kami informasikan panggilan sidang di mana juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil PT Bumi Paramesti Property sebagai termohon eksekusi 1 yang dahulu beralamat di Jalan Melati Komplek Royal Platinum 8 Gang Tampan Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Rozi Pranata, kembali kami ulangi, Rozi Pranata atau termohon eksekusi 2 yang dahulu beralamat di Jalan Cipta Sari nomor 35 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
2: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
3: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
4: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
3: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
4: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
3: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
4: Wah. Ma, Ulan ma.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
5: Yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya di mana radio dan podcast sama-sama mengandalkan audio sebagai sarana menyampaikan informasi dan hiburan. Namun keduanya memiliki karakter penyiaran dan pola konsumsi yang berbeda. Di mana radio umumnya hadir melalui siaran langsung atau jadwal program yang telah ditentukan stasiun penyiaran. Pendengar mengikuti program sesuai waktu siaran dan mulai dari berita, musik, wawancara hingga informasi lalu lintas. Sementara podcast menawarkan pola on demand yang memberikan kebebasan kepada pendengar. Setiap episode dapat dipilih dan didengarkan kapan saja melalui layanan digital. Perbedaan pola tersebut membuat radio memiliki kekuatan pada pengalaman mendengarkan secara langsung. Interaksi penyiar dengan pendengar juga menciptakan suasana kebersamaan dalam waktu yang sama. Dan podcast cenderung menawarkan konten dengan topik lebih spesifik sesuai konsep pembuatannya. Dan topik tersebut dapat mencakup olahraga, kesehatan, musik, cerita hingga kehidupan sehari-hari. Dan juga perkembangan teknologi kini membuat batas antara radio dan podcast semakin tipis dan sejumlah stasiun radio memanfaatkan internet untuk memperluas jangkauan siaran dan menghadirkan kembali program dalam bentuk digital. Dan informasi ini bisa kembali Anda akses mendengar dari laman rri.co.id. Dan juga sebagai informasi penutup kebersamaan kita di sore hari ini, setelah ini ada rekan saya Dini yang akan melanjutkan Riau Sore hingga jelang Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pranoto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Masih dipancarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, bersama saya Dini Oktariani di hari Rabu 9 September 2026. Sebelumnya saya informasikan untuk Anda pendengar, waktu seruan azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya mari sama-sama kita simak mimbar Islam dengan judul Wajib Belajar Dalam Pandangan Islam bersama dengan Ustadz Dr. Randes Muhammad Maisir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alamal insan malam ya alam. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, marilah kita sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui ilmunya. Allah yang memberikan kita semua nikmat dan sehingga kita dapat hidup dengan selamat sampai saat ini. Selawat dan salam tersampaikan kepada arwah junjung alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang sedang mendengar yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang wajar dalam Islam. Wajar dalam ini adalah wajib belajar dalam pandangan Islam. Istilah ini sering kita dengar, tapi jarang kita renungkan secara mendalam. Dalam bahasa sehari-hari, wajar berarti lumrah. Tapi dalam hal ini, konteks ini, wajar berarti wajib belajar. Suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan dalam Islam, satu amal yang sifat wajar, yaitu wajib yang harus dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Yaitunya menuntut ilmu. Saudaraku, menuntut ilmu bukan sekadar anjuran. Bukan hanya keutamaan, tapi sebuah kewajiban syar'i yang mengikat setiap individu muslim. Tanpa kecuali laki-laki dan perempuan, tua dan muda, pejabat dan rakyat jelata. Dasar dari menuntut ilmu ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabal ilma fardhatan 'ala kullil muslim." Artinya, menuntut ilmu adalah fardu atas setiap muslim. Hadis rawahu Ibnu Majah nomor 224. Dalam hal ini, menuntut ilmu adalah fardu ain. Kewajiban individu yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tidak seperti sholat jenazah atau jihad yang bisa gugur jika sudah dilakukan oleh sebagian orang. Ilmu harus dimiliki oleh setiap muslim. Karena tanpa ilmu, ibadah bisa salah, akhlak bisa rusak, dan hidup bisa tersesat. Epistemologi Islam, wahyu pertama dan fondasi pengetahuan, landasan teologis paling kuat terhadapan kewajiban untuk ilmu, sebagaimana tertera dalam surat Al-Alaq. Allah menyatakan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Perhatikan, Allah tidak memulai risalah kenabian dengan perintah sholat, zakat, atau haji, tapi dengan perintah membaca, Iqra. Kenapa? Karena peradaban dimulai dari sini, dari membaca, dari pena, dari buku, dari guru, dan dari majelis ilmu. Ayat ini bukan hanya perintah literal, tetapi manifestasi epistemologi dari Islam sebagai agama yang menghargai rasionalitas, refleksi, dan pencarian pengetahuan. Kata alama bil qalam, mengajar dengan pena, menunjukkan bahwa pengetahuan adalah anugerah ilahi. Dan proses belajar adalah bentuk partisipasi manusia dalam tatanan kosmis ilmu yang digerakkan oleh Allah. Dalam tradisi filsafat Islam, ayat ini menjadi dasar bagi konsep ilm alam nafsi bin nafsi, pengetahuan tentang diri melalui diri. di mana manusia diberi kapasitas untuk memahami realitas, mengeksplorasi alam semesta, dan mengenal sang penciptanya melalui tanda-tanda atau ayat-ayat yang tersebar di langit dan di bumi Allah. Ilmu sebagai prasyarat kualitas ibadah dan akhlak. Dalam Islam, ilmu bukan hanya soal kognisi, tapi prasyarat bagi validitas dan kualitas ibadah. Seorang Muslim yang sholat tanpa mengetahui rukun dan syaratnya, maka sholatnya bisa batal atau tidak sah. Demikian pula dengan zakat, puasa, haji, transaksi ekonomi, semuanya memerlukan ilmu sebagai syarat sah dan diterimanya amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Pertanyaan retoris ini menegaskan hierarki spiritual dan intelektual dalam pandangan Islam. Orang yang berilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena ia mampu membedakan yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk. Ilmu dalam hal ini bukan hanya soal kognisi, tetapi juga modal etis bagi pembentukan akhlak mulia dan kehidupan yang bertanggung jawab. Dimensi sosial, ilmu dan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku, baru saja sebulan yang lalu kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. 80 tahun kita sudah merdeka, tapi timbul pertanyaan, sudahkah tujuan kemerdekaan itu tercapai? Dalam pembuka Undang-Undang Dasar 1945 tertulis antara lain, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya membangun jalan, bukan hanya menaikkan PDB, tapi mencerdaskan. Dan siapa yang bisa mencerdaskan bangsa? Jawabannya ialah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati ilmu. Dari Nabi hingga ulama, dari Ibnu Sina hingga Al-Khawarizmi, dari Al-Ghazali hingga Buya Hamka, mereka adalah pembelajar sejati. Mari kita jadikan Indonesia bangsa pembelajar, mulai dari rumah kita, mulai dari masjid kita, dari madrasah kita, dari majlis-majlis taklim di lingkungan kita. Ilmu, dunia dan akhirat, dua sisi mata uang yang sama-sama penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada dul akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan hidup di dunia, maka wajib baginya menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka wajib baginya menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka wajib baginya menguasai ilmu. Hadis rawahu Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani. Subhanallah. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat

0: Belajar dari Rasulullah SAW hingga akhir. Mari kita jadikan Indonesia bangsa pembelajar. Mulai dari rumah kita, masjid kita, madrasah kita, lingkungan kita. Maka dari itu, mari kita galakkan long life education dalam aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak kita dididik dengan ilmu dunia dan akhirat. Remaja kita dorong masuk sekolah, kuliah, kursus, keterampilan dan sebagainya. Dewasa terus belajar agama, ekonomi, teknologi. Lansia jangan berhenti dari majelis ilmu. Dan kita semua mendukung pendidikan non-formal. Ilmu sebagai amal jariah tertinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan amalihi illa man syalasa waraqatul jariyah ilmu yanfa'u bih awwaladu salihan da'ahu lah." Apabila meninggal anak Adam, maka putuslah sekali amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Saudara kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, marilah kita galakkan wajib belajar ini di segala lingkungan kita. Dan terakhir, pepatah Arab menyatakan al ilmu nur al jahilun zalam, bahwasanya ilmu adalah cahaya dan kejahilan adalah kebodohan. Terakhir, sebagai penutup, marilah saya tutup dengan sebuah pantun. Berburu ke padang datar, dapatlah rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Mudah-mudahan kita semua akan tetap istiqomah untuk belajar, belajar dan belajar, meningkatkan ilmu kita untuk kehidupan dunia, untuk kehidupan akhirat, dan kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, sekali lagi saya informasikan waktu seruan azan maghrib akan masuk pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 27-31 bersama Mawadah dan Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan teman akrabku." Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan." Begitulah bagi setiap nabi, telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih.

0: Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
3: Satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baik pendengar, kebersamaan kita masih akan berlanjut di rangka informasi dan musik di Riau sore hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman BPBDP Riau, M.E.D. Afrizal mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Riau mulai berkurang. Menurutnya saat ini kasus karhutla di Riau tinggal 2 titik dari yang sebelumnya terdapat 12 titik api. Sementara kabupaten kota lainnya ya sudah terbebas dari titik api kecuali Kabupaten Indragiri Hulu yang tersisa 2 titik api. Namun begitu pihaknya tetap waspada untuk mengantisipasi karhutla. Terlebih lagi saat ini masih ada 25 titik asap yang sedang dalam proses pendinginan dan menurutnya titik asap ini juga masih terus berpotensi berkembang jika tidak dilakukan pendinginan segera. Hingga saat ini luas lahan yang terbakar sejak awal tahun 2026 mencapai 19.206 hektar. Karhutla terluas masih berada di Kabupaten Bengkalis yakni 8.504 hektar, kemudian disusul oleh Pelalawan dengan luas 6.716 hektar, Indragiri Hilir 1.154 hektar, Indragiri Hulu 735 hektar, Dumai 561 hektar, Rokan Hilir 455 hektar, Siak 417 hektar, Kepulauan Meranti 298 hektar, Kampar 148 hektar, Pekanbaru 103 hektar, Kuantan Singingi 71 hektar dan Rokan Hulu 39 hektar.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Amit-amit. Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit.
5: Huh?
3: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
6: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya nggak nih?

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, terdakwa Sumadi alias Asen dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan pidana 4 tahun penjara. Terdakwa dinilai terbukti bersalah mengedarkan 247 juta batang rokok impor tanpa cukai. Tuntutan dibacakan oleh JPU Ade Putri Asmi dan Eko Wira Setiawan pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Delta Tamtama pada hari Rabu 9 September 2026. Terdakwa bersalah sebagaimana pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selain penjara, JPU juga menuntut Sumardi untuk membayar denda fantastis, ya, dan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Kasus tersebut, pendengar, terungkap setelah Direktorat Bea dan Cukai menerima informasi intelijen pada 5 Januari 2026 lalu terkait dugaan aktivitas penyimpanan dan perdagangan rokok tanpa pita cukai di sebuah gudang di Komplek Pergudangan Avian Blok H nomor 2 Jalan Arengka 2, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Pemko Pekanbaru sedang mendalami polemik kontrak pengelolaan pasar Kodim atau pasar Senapelan yang melibatkan PT Putra Mahajaya atau PMJ selaku pengelola dan para pedagang. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pekanbaru Zulhelmi Arifin bahwa persoalan utama berkaitan dengan berakhirnya masa kerjasama pengelolaan pasar selama 20 tahun. Namun sebelum berakhir terjadi adendum pada 2020 yang memperpanjang masa kerjasama hingga 2035. Persoalan muncul setelah kontrak lama dengan para pedagang juga berakhir pada 2020. Pedagang kemudian diminta membuat kontrak baru oleh pengelola. Kondisi tersebut dipersoalkan karena pedagang menilai perpanjangan kerjasama antara Pemko dan pengelola hingga 2035 seharusnya tidak serta-merta membuat hubungan kontrak mereka harus dimulai kembali dari awal. Menurutnya, Pemko kini perlu memastikan isi adendum tersebut, terutama bagian yang mengatur perpanjangan masa kerjasama serta konsekuensinya terhadap hubungan pengelola dengan para pedagang. Selain kontrak, Pemko juga mencermati perubahan kondisi fisik dan pemanfaatan ruang di dalam pasar. Pedagang mempersoalkan adanya renovasi yang membuat sejumlah kios yang sebelumnya tersedia di dalam gedung kini tidak lagi ada. Zulhelmi juga menegaskan bahwa persoalan tersebut telah menjadi perhatian Pemko dan sedang dalam proses penyelesaian. Berdasarkan informasi tadi, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Riau Sore. Nanti saya akan kembali menyapa Anda di Riau Malam, pendengar. Dan saya informasikan nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
11: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
9: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur.

0: Hana Syarif.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
2: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
3: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
1: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
5: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
4: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
6: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
4: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan

0: peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
3: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen, kita di-challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
4: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
3: Pak Kepala Bangkom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di-challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di tengah disrupsi era yang...
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
5: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas-luasnya, masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
4: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
6: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
4: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
7: Hari ini, Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief The Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan, dan juga ada target-target.
8: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
7: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
8: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
9: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
8: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: Silakan. RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera
7: Kenapa
1: Buat Babe.
7: Kenapa mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Komu Candaan.
8: Canda saja bareng.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati ini.
11: Aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Gak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam enbal ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Masih dipancar loiskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat malam pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan sebelum kita lanjutkan kebersamaan di rangka informasi dan musik di Rio Malam hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya informasikan untuk Anda pendengar bahwa tadi waktu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya sudah masuk pada pukul 19.27 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu Isya untuk Anda yang menunaikan pendengar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, tetap bersama kami dan kali ini saya punya satu lagu dari Armada dengan Pergi Pagi, Pulang Pagi.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

96,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu pendengar dari Michael Bublé dengan Home, ya, rasanya senang sekali, lepas penat, lepas capek ketika hari ini sudah sampai ke rumah, sudah pulang dengan selamat, ya, terus juga bisa bertemu dengan orang-orang tercinta dan juga terkasih. Berikut masih di rangkaian informasi dan musik, ya. Komisi Kejaksaan Komjak Republik Indonesia melakukan kunjungan rutin ke Kejaksaan Negeri Kejari Pekanbaru pada hari Rabu 9 September 2026. Jadi kunjungan ini untuk memantau kondisi satuan kerja sekaligus menindaklanjuti berbagai informasi dan pengaduan masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Komjak Republik Indonesia menyatakan seluruh laporan masyarakat yang dikonfirmasi telah ditindaklanjuti, sementara sarana dan prasarana Kejari Pekanbaru dinilai telah memadai. Sekretaris Komjak Republik Indonesia Dahlena mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin Komjak Republik Indonesia ke satuan-satuan kerja kejaksaan yang ada di Indonesia. Jadi dalam kunjungan tersebut, ya, dilakukan konfirmasi terhadap berbagai informasi yang diterima dan tim meminta keterangan serta bahan yang diperlukan untuk dilakukan telaah lebih lanjut. Hasil kunjungan dan berbagai masukan yang diperoleh akan menjadi bahan Komjak Republik Indonesia untuk dibahas lebih lanjut di Jakarta. Jadi selain untuk menindaklanjuti informasi dan pengaduan masyarakat, Komjak Republik Indonesia juga ikut memantau kondisi sarana dan prasarana di Kejari Pekanbaru, dan dari hasil pemantauan, ya, dinilai bahwa fasilitas yang tersedia sudah memadai. Meskipun kondisi sarana dan prasarana dinilai telah memenuhi standar, Komjak Republik Indonesia tetap memberikan penekanan kepada jajaran Kejari Pekanbaru agar terus menjaga kualitas pelaksanaan tugas dan mengingatkan seluruh jajaran kejaksaan untuk senantiasa bekerja secara profesional, meningkatkan kinerja, serta mempertahankan integritas dalam menjalankan tugas.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Si di rangkaian Rio Malam, satu lagu dari Roni Parulian, Pesona Sederhana. Ya, kadang langit di malam hari juga punya pesonanya tersendiri, pendengar ya. Walaupun akhir-akhir ini mungkin langit sedang tidak baik-baik saja ya, mungkin karena efek dari kabut asap juga ya, tapi jangan lupa pendengar untuk tetap selalu jaga kesehatan Anda ya. Untuk Anda yang mungkin juga lebih sensitif ya, jangan lupa ketika beraktivitas di luar ruangan itu menggunakan masker ya, dan kemudian juga coba untuk minimalisir aktivitas di luar ruangan. Pendengar, PSPS Pekanbaru memilih tidak menggelar launching team secara khusus menjelang kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2026-2027. Manajemen menilai persiapan tim sudah berjalan maksimal ya, setelah seluruh pemain mengikuti pemusatan latihan. Jadi jika daripada menggelar seremoni perkenalan squad, manajemen PSPS hanya menyiapkan agenda welcome dinner, dan kegiatan tersebut ya sekaligus menjadi ajang untuk mempererat kebersamaan antara pemain, pelatih, dan manajemen sebelum memasuki kompetisi resmi. CEO PSPS Pekanbaru, Edward Riansyah, mengatakan tidak adanya launching bukan berarti persiapan tim kurang maksimal. Menurutnya, seluruh pemain yang akan memperkuat askar bertuah telah menjalani program persiapan bersama tim. Semangat untuk PSPS ya, semoga bisa memperoleh prestasi gemilang yang membanggakan. Baik, benar untuk Anda semua, rangkaian informasi saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti saya akan kembali menyapa Anda pendengar di pukul 22 waktu Indonesia Barat, karena di pukul 20 ya kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional, yang mana nanti akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail ya. Dan nanti Anda akan mengikuti keseruan mereka bersama dengan Ismi Aziz. Pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Sal Priadi dan juga Nadine Amizah dengan Amin Paling Serius.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam
0: ini. Malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera

0: Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini Mas berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Selamat malam Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sayang Mas Yudi, apa gimana kabar?
1: Tadi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik Mbak. Mbak Ismi. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, sehat. Tahu enggak Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi Mbak Ismi? Sebentar coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, okay, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya.
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak kalau enggak salah dua tingkat di atasku. Oh, berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Saninya maksudnya adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke. Siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Ayah. Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Mbak Ita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon. Cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi,
0: yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi.
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya say.
0: Oke say. Udah kedengeran say.
1: Kita tuh panggilnya say.
0: Gitu ya. Karena satu.
1: Kan kita bestie.
0: Kelompok.
1: Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku kan pernah kesini waktu itu.
1: Ya sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, betul, okay. Betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi terus Kawendra.
0: Kawendra.
1: Sama almarhum Mas Bugi.
0: Iya, Mas Bugi. Ya.
1: RRI, iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Selamat rindu orang berbagi rindu.

0: memori lewat lagu.
1: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
2: Silakan Bang.
1: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar, ya, dengar banget.
1: Oke, siap.
2: Silakan Bang.
0: Terkenal kerasnya dengan Mas.
1: Oh iya benar.
2: Silakan Bang.
3: Kasih, dengarlah cerita yang lalu. Pergi.
2: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
1: Betul.
2: Ih, Mbak Is memang enggak berubah.
3: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
2: Ya silakan Bang Albert.
0: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
1: Oh, lagu terbaru ya.
2: Oke. Okay.
1: Siap, ditunggu ya.
2: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
1: Iya. Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
2: Dijawabnya nanti Bang. Mbak Ismi. Bang Albert ada yang mau disampaikan lagi?
0: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
1: RRI 11 September.
2: 11 September Bang Albert.
1: Ya. Terima kasih Bang Albert.
2: Okay, Bang.
1: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
2: Iya betul. Kita ke Palu.
3: Wow, ya. Jauh banget.
2: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
3: Oke.
1: Bu Farida. Farida,
2: selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
3: Alhamdulillah.
4: Di Sulawesi Tengah.
3: Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
2: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, bener.
3: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca
2: panas nih Bu Farida.
3: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
2: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
3: Iya. Gimana Bu?
1: Apa yang mau ditanyakan? Ya.
4: Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin. Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
2: dengan zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya
2: iya. Siap.
4: Gimana?
1: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
2: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
1: Siap.
2: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
1: Okay.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
2: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya Bang.
5: Bang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya.
2: Iya Bung Beni.
5: Ya halo.
1: Halo ya, silakan. Ya,
2: silakan Bang.
5: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
2: Silakan Bang.
3: Oke Bang. Iya gimana Bang kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apa kareba nih Mbak Ismi? Apa kareba?
3: Alhamdulillah baji-baji jika.
2: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
3: Bagaimana jika Barta, Mbak Jaki?
5: Baji-baji.
3: Baju-baju gitu. Alhamdulillah.
2: Ya Allah,
5: kita pertanyaan Pak Ismi ini kan, bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
1: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
5: Nanti tolong.
1: Oh, ya. Iya. Oke. Okay. Itu ya Pak Benny.
3: Terima kasih.
2: Boleh silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
1: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tolitole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
2: Halo, malam.
6: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
1: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
1: Lagu terbarunya.
2: Oke, nanti Mbak Ismi dijawab ya.
6: Iya ya. Selamat saja namanya dalam dalam Mbak sama
2: Mbak Cecilia.
6: Iya.
1: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya.
2: Betul.
1: Mudah-mudahan
2: semoga semua baik-baik aja ya Sisilia ya.
1: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
3: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
1: Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
1: Lagu rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
3: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
1: Okay.
3: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
2: bener Mbak.
3: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
2: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal kita. Betul. Bener-bener Mbak.
3: Iya bener gitu.
2: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
1: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
2: Boleh dijawab Mbak Ismi?
3: Boleh. Lagu ini memang satu album, itu tahun 94. 94.
1: 94 ya.
3: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
1: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
3: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
2: Sama Makasih ya.
1: Sama Kasih ya.
2: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, 94. Sama.
1: Siap.
3: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun 93. 90
1: kan ya? Oh, 93.
3: Iya, 93.
2: Oke.
3: Okay. Kasih 94.
1: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
2: pertanyaan apa lagi, Mas?
1: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
2: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
3: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
1: Oh, Bintang Radio.
2: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
2: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
3: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau nggak salah.
2: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro. Oh,
3: Sandro Tobing juara satu.
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
3: dari situ.
2: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
3: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
2: Bagaimana mungkin?
3: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Kasih. Terus 1994. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
2: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa, Mbak.
3: Blackboard.
2: Iya, Blackboard ya. Iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
3: Iya
2: di Blackboard ya, iya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
1: Oh gitu.
2: Iya benar.
3: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Koakian.
2: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak,
3: benar. Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
2: Betul. Oh, nah,
3: terus ya. Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
2: Wow,
3: gitu loh.
2: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video.
1: Iya,
2: Kasih. Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
3: Marcelino.
2: Oh, Marcel.
1: Marcelino yang dari Malang.
2: Orang Malang. Iya.
1: Anak Malang.
2: Arema. Iya,
1: lumayan. Oh, begitu.
3: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
2: Makanya. Iyalah.
1: Seru.
2: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
3: Kasih itu banyak yang minta sih, ini tapi agak susah karena itu kan
2: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
3: Kan penciptanya kan Noam Kahnel yang orang Prancis.
1: Ya,
3: jadi agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
2: Iya,
3: jadi orang enggak berani.
2: Iya, benar-benar.
1: Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
2: Burung malam.
1: Iya.
2: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak burung malam?
3: Iya aku ada lagu burung malamnya.
2: Tuh kan nama Mbak Ismi itu.
3: Basa-basi padaku.
2: Itu judulnya burung malam atau basa-basi?
1: Yang ini basa-basi.
2: Oh beda ya. Iya.
1: Burung
2: beda,
1: malam beda. Abis ini aku puterin ya.
2: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung malam.
1: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin burung malam.
1: Selamat mendengar buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
2: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat
2: loh. Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi aku
1: di ambil slow ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iyo.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wey. Sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak okay. Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu ya, yang
1: Mbak
3: terhormat.
1: Ismi. Alhamdulillah, ya. Selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap.
3: Lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada Mbak
2: amin,
3: Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Nanti dijawab ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin. Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
0: Amin. Bondowoso
3: punya.
0: Siap.
3: Juga okay. Ada Bang Reman, Mbak Tegein.
0: Lah kan cuma tiga Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ibu Fatmawati. Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali.
2: Ya, makasih. Oh. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya
4: saya bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu-lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
1: Oke. Siap. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman. Di
5: Tanggamus Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Uh-huh. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
5: Salam balik Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi. Silakan.
2: Silakan, Mbak. Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado. Bapak Ahmad Abdullah di Manado dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sapun dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Terima kasih. Ya. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan. Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Mas masih saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma,
0: Aziz
1: siapa
0: aja.
1: Ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, iya.
2: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Siap, makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam salam.
0: Iya, tiga.
1: Silakan Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: utama Mbak Nita juga. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Ana ya, terus ada Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah api.
7: Api ya.
1: Iya.
7: Lagu saya ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Langsung Ismi Ajis.
2: Halo Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya.
1: Betul.
7: Jadi ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya betul, hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke.
7: Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
2: Sama-sama Teh.
0: Siap.
7: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad.
1: Silakan Teh.
7: Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: iya Pak dong.
7: Ahmad seperti itu ke gimana sih jangan suka gitu lah dikejar-kejar terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih, mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya siap.
8: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Yapa, dan
1: Mas Yudi.
0: Tony.
8: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih sukses, amin.
8: Dan apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
0: Boleh. Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
8: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu, baik kalau ya. Begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, boleh salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Pak.
1: Siap.
8: Sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak ya Mbak. Yang enak dan enak.
2: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Kirain makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Iya.
1: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras, bulak-balik, bulak-balik.
0: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. 94.
0: Ya, 94 ya. Oke. Iya.
2: Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Gitu. Begitu ya.
2: Karena
0: siap.
2: Kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena
1: banget.
2: Hobi jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan
2: banget.
0: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak Ismia di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Di kamar mandi
0: kayak. Oke oke oke oke oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ismi juga dong. Aduh.
0: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya tetap
1: ada acara tetap TVRI ikut. Namanya Wajah
2: Baru. Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru. Tetap
1: melalui proses itu
2: proses. Kayak gitu, gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
2: Mama papa. Untukmu sayang.
0: Siap, oke, okay. Siap kalau begitu. Okay. Mbak Ismi nanti kita lanjutin kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yo,
0: udah kangen sama Mbak Ita. Pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak.
1: Mbak Ismi ya. Eh, kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama salah Mbak Ismi
1: satu,
0: ya. Iya,
1: salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar kemudian. Assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu ya satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab iya, ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, kesel iya. Mas.
2: Iya. Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atas.

0: Asnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
1: Boleh, amin, insya Allah. Amin, amin, didoain.
0: Salam, ya salamnya tiga ya.
2: Boleh, boleh, silakan.
0: Buat,
2: mas.
0: Ya, iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Tengki Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
1: Oke.
0: Insyaallah ditunggu nanti ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
1: Siap.
2: Oke.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
2: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
1: Iya ya. Kayaknya kemarin halo, kita ketemu. Mbak Venus.
2: Halo Mbak Venus.
1: Mbak.
3: Mbak Venus. Mbak Venus.
1: Waduh.
3: Mbak Venus nggak dengar.
1: Mbak Venus hilang ya.
2: Oh.
1: Hilang putus. Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling, paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya yang Pak paling atau paling jauh, jauh gitu ya?
3: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
2: Iya benar-benar.
3: Iya.
2: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
1: Oke.
3: Siap. Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
2: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
3: Ya alhamdulillah.
1: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
2: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang
1: cuy. Alhamdulillah.
2: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Aku mau sehat.
3: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh?
4: Iya, sama-sama Ji.
3: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
3: Baju-baju Ji juga.
4: Ya, alhamdulillah.
3: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
2: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
1: Gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali.
2: Oh gitu ya.
4: Ikan tetap ikan.
2: Iya. Oke Ica.
1: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya, kenapa saya? Lagi
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
1: Oh, nyanyi lagu Makassar.
3: Tuh dicela.
4: Aduh.
2: Lagi-lagi, Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
3: Di tempat.
4: Aduh, sedih banget.

0: Gustaf.
1: Oke.
2: Ya.
1: Siap.
0: Ya, Ica ya.
1: Makasih, Ca.
3: Anak kucing
2: ya.
1: Itu aja, Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asi semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan kita Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, okay, Ica.
2: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
3: Ambon.
1: Halo Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan ya.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
4: saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
4: Jadi saya
3: dari Ambon.
4: Itu nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya,
3: sehat.
4: Semoga aja pertanyaan juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Saya juga sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, seorang istri Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di
1: luar sana?
4: Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
4: Okay. Atau mungkin kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Oke. Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
4: Saya mengapa ya buat
0: Ayu. Boleh, silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu di seluruh Indonesia. Baik, kalian Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi Sumai, Ica Purnama Sari.
0: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak terima.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah Madeceng. Madeceng Jaki. Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada ya.
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Iya, ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
5: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
0: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
0: Silakan.
3: Lagu Bugis.
5: Iya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam ya.
0: Boleh silakan.
5: Iya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
0: Bang Cliff, selamat malam.
6: Halo,
0: Bang Cliff.
6: Selamat malam Prosatu Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang Asis, Cliff,
6: ya.
3: Apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
6: Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap
1: siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang Cliff.
6: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, belum?
6: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Aziz, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
6: Jadi penyanyi.
1: Siap, ditunggu ya.
6: Saya mau salam sedikit saja
1: boleh,
6: ya.
1: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
6: Dan semua-semualah.
1: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip.
6: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu, Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Salah, program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Waduh. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah hatiku sayang.
1: Oh buah iya iya. Oke.
0: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break. Nah,
0: dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
7: selamat malam.
1: Oh, Ori.
7: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Aziz.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Aziz.
7: Dengan bintang tamu Ismi Aziz ya.
0: Betul.
3: Iya,
0: silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
1: lagi.
7: Langsung aja ya.
1: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Aziz memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
7: Yang sampai sekarang Bang Ari. Stand up dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
3: Makasih, Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Dek ini kurang berapa kenal ya, cuma yang dek pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay.
8: Ya, dek ini kelahiran sembilan puluh tahu kemana
1: arahnya.
8: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
8: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini we are keep stay tune.
1: Oke. Okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Ruang Venus. Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
3: okay.
1: Siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
3: Waduh.
1: Aku diceritakan.
0: Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
0: Nostalgia, Yoner.
1: Oh, iya.
0: Boleh
1: ya,
0: dijawab,
1: ya.
0: Sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgi.
0: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Mestinya kan nostalgia iya, kan, iya, mestinya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini jadi ya. Nostalgia, game. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang, aku juga penasaran, kok nostalgia?
3: Nostalgi itu apa alasannya. Gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgi kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
0: Mbak Ismi.
1: Aduh.
0: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke, siap. Mbak Ismi kita break lagi nanti kita lanjut ya.
0: Lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi.
3: Oke.
1: Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya. Mana musiknya, Mbak?
0: Mau kita kasih tebak-tebakan berarti ya?
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Gampang-gampang, ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: silakan
2: Mbak Ismi. Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi,
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi
0: kesempatan
2: Mbak
0: Ismi. Satu
1: kesempatan lagi. Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah
1: Bukan.
2: Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, okay. Nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, okay. Pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan gak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi gak tahu.
1: Aku bukan nggak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi, kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Aku rindu. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: masa ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya si Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, lewat. Ya sudah. Salam, Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne,
0: Anne dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Anca bukan Anca.
0: Oh, ya, iya betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
0: Oke,
2: okay, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note. Kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: iya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya, kalau boleh tahu namanya, tapi kalau memang bukan artis nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap,
3: memang artis siapa namanya.
1: Oke,
3: okay, segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung dijawab, putra-putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya
1: udah
2: Ica.
1: Gede.
2: Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian,
1: Terus,
0: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
2: Dari kalangan, aku ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non-artis
1: aja.
2: Non artis.
1: Iya, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah ya? Baik.
0: Siap, alhamdulillah baik. Mas,
4: saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Salam untuk
4: semua pendengar Pro Satu FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Maaf.
5: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang banget lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, siap.
2: Pastinya dong.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah
1: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Sama, gitu. Semangat berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Sudi.
2: Amin.
1: Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus.
2: Salam mudah-mudahan. Sukses.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
2: Rasakan, Mbak Ismi. Seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Nanti
0: Ismi.
2: Kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
0: Siap.
2: Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai. Kamu pantai itu.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti ya Ruang Rindu Berjaringan Nasional, dan selanjutnya saya masih akan menemani Ruang Dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di rangkaian Riau Malam Pendengar ya. Di Ngobras ya, nanti saya akan berbagi

0: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing! Kucing! Siapa lagi nih? Siapa ini?
2: Layar tagihan.
1: Semua mimpi.
3: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
4: Kenapa tuh? Pak, dia baru.

Mendengar satu lagu dari Satria The Monster dengan Hari Bersamanya ya. Ini lagu dari Sheila on Seven ya, dan dibawakan kembali sama Satria The Monster ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda semua di kesempatan malam hari ini, terus juga bikin malam hari ini jadi lebih rileks ya untuk Anda mungkin yang masih sulit untuk beristirahat ya. Kita bikin malam hari ini jadi lebih rileks, jadi lebih santai dengar ya. Tadi saya sempat mengatakan ya bahwa saya akan berbagi informasi mengenai komunitas pria yang bisa mengasah hobi dan juga memperluas relasi ya. Jadi memang komunitas itu menjadi salah satu cara yang cukup mudah untuk keluar dari rutinitas ya, yang mungkin terasa membosankan atau juga yang membuat Anda bisa keluar sejenak dari kesibukan kerja ya. Jadi gak harus langsung menjadi orang yang paling aktif dalam komunitas, tapi cukup datang dan juga mengikuti kegiatan yang memang sesuai dengan ketertarikan Anda pendengar ya. Salah satunya itu adalah komunitas lari dan olahraga. Untuk Anda yang suka olahraga, komunitas lari bisa menjadi tempat yang cukup natural untuk bertemu orang baru. Kegiatan seperti fun run, latihan bersama, atau juga mungkin ada agenda olahraga rutin ya, itu bisa membuat interaksi terasa lebih mudah karena semua anggota itu punya aktivitas yang sama. Jadi selain mendapatkan teman baru, komunitas olahraga juga bisa membuat rutinitas latihan terasa lebih menyenangkan. Target pribadi seperti meningkatkan jarak lari ataupun juga memperbaiki waktu juga bisa menjadi motivasi tambahan ketika dilakukan bersama-sama ya. Atau untuk Anda yang suka dunia otomotif ya, Anda bisa bergabung dengan komunitas otomotif pendengar ya. Jadi yang gemar mobil atau motor ya, bisa menemukan banyak teman baru melalui komunitas otomotif. Nah, obrolannya juga gak selalu serius ya, karena bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya saja mungkin pengalaman menggunakan kendaraan A, atau juga perawatannya, atau juga bahas tentang modifikasi sampai rekomendasi bengkel ya. Jadi kegiatan seperti kopdar, touring, atau juga mungkin acara otomotif itu bisa membuka kesempatan bertemu anggota dari berbagai latar belakang ya. Jadi dari satu hobi yang sama, relasi tersebut pendengar bahkan bisa berkembang ya sampai menjadi pertemanan di luar dunia otomotif.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Pendengar, untuk Anda yang memiliki hobi fotografi bisa terasa lebih menarik ketika dilakukan bersama ya dengan orang yang memiliki ketertarikan serupa. Jadi komunitas itu biasanya mengadakan kegiatan seperti photo walk atau juga mungkin berbagi teknik pemotretan atau juga membuat proyek kreatif bersama. Buat Anda yang ingin belajar membuat konten ya, lingkungan seperti komunitas fotografi dan juga videografi itu bisa menjadi tempat buat bertukar ide. Jadi tidak hanya mendapatkan teman, tapi kemampuan menggunakan kamera, mengedit foto atau juga membuat video itu bisa berkembang melalui pengalaman bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
4: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
5: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
6: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
7: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
8: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

Satu lagu dari Leodra dengan Teganya Kau ya untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22:54 waktu Indonesia Barat. Pendengar, komunitas tidak hanya tempat mencari teman, tetapi juga ruang untuk bisa menemukan pengalaman dan juga lingkungan baru. Jadi ketika seseorang ya bergabung berdasarkan minat yang memang disukai, ya proses membangun relasi itu biasanya terasa lebih natural. Jadi tidak perlu memaksakan diri untuk langsung aktif di banyak komunitas, tapi Anda bisa pilih satu kegiatan yang paling sesuai dengan hobi, kemudian datang secara rutin dan biarkan hubungan berkembang secara perlahan ya. Bisa jadi dari satu komunitas sederhana justru muncul teman baru, hobi baru, atau peluang yang tidak pernah Anda perkirakan sebelumnya. Baik, prayer untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini ya. Kebersamaan kita masih akan berlanjut kurang lebih 1 jam ke depan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih di rangkaian Riau Malam. Satu lagu kembali saya hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Kali ini ada satu lagu dari Ari Lasso dengan Malaikat Itu Nyata.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

pendengar, bagi sebagian pekerja mungkin lembur sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari rutinitas pekerjaan. Ketika bekerja melewati jam kantor dilakukan sesekali karena kondisi tertentu, ya hal tersebut mungkin masih bisa dimaklumi ya. Tapi masalah dapat muncul ketika lembur itu justru dianggap sebagai sesuatu yang normal dan menjadi kebiasaan dalam lingkungan kerja. Siapa di antara Anda yang malam hari ini masih harus lembur bekerja ya? Jadi budaya kerja seperti ini seringkali membuat seseorang mungkin merasa harus selalu siap bekerja lebih lama demi menyelesaikan tugas, pendengar. Padahal sesungguhnya waktu istirahat juga punya peranan penting ya dalam menjaga kondisi fisik dan mental Anda agar tetap optimal. Karena jika berlangsung terus-menerus ya, kebiasaan lembur dapat mempengaruhi berbagai aspek kesejahteraan seseorang.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku

0: makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
2: Nah, nah, nah. Siapa yang suka emosi di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, waktu istirahat sangat penting ya. Jangan sampai lembur mengurangi waktu yang seharusnya Anda gunakan untuk beristirahat ya. Jadi ketika Anda sudah pulang lebih larut atau masih harus menyelesaikan tugas setelah jam kerja, waktu untuk tidur, bersantai, dan juga melakukan aktivitas pribadi ya otomatis ikut terpotong. Dan kondisi tersebut itu bisa menjadi masalah kalau misalnya terjadi secara rutin dan juga tidak diimbangi dengan waktu pemulihan yang cukup, pendengar. Jadi kurangnya waktu istirahat juga bisa membuat tubuh Anda dan juga pikiran tidak memiliki kesempatan untuk bisa memulihkan diri secara optimal. Mungkin di awal-awal ya, Anda masih bisa menjalani rutinitas tersebut tanpa merasa terganggu secara signifikan. Tapi seandainya berlangsung dalam jangka panjang, kelelahan dapat menumpuk dan juga membuat aktivitas sehari-hari terasa semakin berat ya. Jadi ketika sudah waktu istirahat tiba ya, sebaiknya maksimalkan waktu istirahat Anda, pendengar, untuk mengisi kembali energi Anda sebelum melanjutkan aktivitas Anda, pendengar.

0: Alia, dari tadi kayaknya asik banget main HP. Ngapain?
1: Lagi nyoba aplikasi AI Bunda. Bisa jawab soal, bikin gambar, bahkan bikin puisi juga bisa.
0: Wah, hebat ya. Tapi jangan lupa, AI itu pintar. Tapi cuma alat bantu. Dia nggak punya rasa, nggak ada jiwa, kata orang-orang.
1: Iya sih, Bun. Tapi rasanya enak banget. Tinggal klik, jadi deh.
0: Nah, itu yang bahaya. Bikin kita malas mikir, malas berkreasi.
1: Berarti harus tetap belajar ya, Bun.
0: AI emang cerdas, tapi anak Bunda jauh lebih cerdas.
2: Era baru sudah di depan mata. Cukup ketik, klik, semua jadi. Kecerdasan buatan memang cerdas, tapi kita harus lebih cerdas.
3: Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Dengan sekali lagi saya sapa Anda selamat malam ya, dan selamat beristirahat di malam hari ini. Tidur yang nyenyak, mimpi yang indah ya. Dan semoga esok Anda terbangun ya dalam keadaan yang sehat dan sudah kembali bersemangat untuk menjalankan kembali aktivitas Anda, pendengar. Untuk yang sedang mobile di kesempatan malam hari ini, tetap berhati-hati, selalu utamakan keselamatan Anda ya, dan tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas, pendengar. Satu lagu dari Syifa Haju dan Angga Yunanda dengan Cinta Hebat.

0: Kayaknya mau hujan deras deh.
1: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
1: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
0: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
1: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
2: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin, dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, mengundurkan diri dari udara.

saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Dilaksanakan siaran hari ini, Kamis 10 September 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali menyapa Anda di pagi hari ini bersama saya Pranoto. Tentunya ragam program informasi dan musik akan kami hadirkan untuk Anda hari ini. Dan juga semoga hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan tadi malam ya. Dan kita rangkai kebersamaan kita pagi hari ini, kita awali dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan surah Al-Insan dimulai dari ayat 23 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya, mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Insan dimulai dari ayat 23 oleh Mawaddah dan juga diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar. Tetap bersama Prosatu RRI Pekanbaru, pendengar, jelang nantinya Warta Riau Pagi yang akan hadir tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan rangkai kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Nantinya akan ada tausiah singkat yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Iswadi S.Com.I. di mana dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau yang akan membahas topik ibadah di sela-sela kesibukan dunia. Untuk itu pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda, koleksi dari RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Com, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
7: Nomor antrian 12.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
8: Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti Mutiara Pagi hari ini yang akan membahas topik ibadah di sela-sela kesibukan dunia.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru di mana saja Anda berada. Senang sekali pagi hari ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan waktu yang begitu berharga untuk sejenak menata hati, menambah ilmu dan juga mengingat kembali kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan juga pendengar, selain itu juga salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan di tengah aktivitas dunia hari ini mungkin yang sangat padat, ada pekerjaan yang harus kita selesaikan dan juga keluarga yang harus diperhatikan, lalu usaha-usaha yang harus kita jalankan dari tanggung jawab itu semuanya. Dari kesibukan itu semuanya, jangan sampai hubungan kita dengan Allah justru menjadi sesuatu yang terabaikan. Nah, pagi hari ini dalam kesempatan Mutiara Pagi hari ini kita akan berbincang tentang ibadah di sela-sela kesibukan dunia. Yang insya Allah, alhamdulillah saat ini kita sudah bersama narasumber kita Ustadz Iswadi S.Kom.I. dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa kabar pagi hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pagi ini ya Ustaz ya. Baik. Baik pendengar, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh tentang tema kita di pagi hari ini yang tentu saja menarik untuk kita pahami bersama ya. Dan juga bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami dalam dialog ini nantinya juga bisa ikut berpartisipasi di 0761245 dan bisa meninggalkan melalui pesan singkat 0811-7673-991. Dan juga Mutiara Pagi ini disiarkan di RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga di RRI SP Bengkalis. Baik mungkin Ustadz untuk awal pagi hari ini sebagai pengantar, silakan Ustadz tentang topik kita, ibadah di sela-sela kesibukan dunia, bagaimana Ustadz?
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala rabi'ul awwal li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahral ibadatil mukhlisin wa faddala fihi asyram minal ayyamil ma'lumat wa ja'ala yawman nahri fihi a'zamal ayyami 'iddah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amrina wa zidna ilman yanfa'una. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwal wa li kulli muqtahabib. Qala Allahu ta'ala lil ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. A'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Sadaqallah wa sadaqa rasulillahil karim. Pendengar RRI Pro 1 yang insyaallah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, ada satu kalimat yang sering dipakai oleh manusia, yaitu kalimat sibuk. Apabila kita berbicara tentang kalimat sibuk, maka ini sering dijadikan kambing hitam oleh sebahagian orang. Kenapa tidak? Kalau seandainya kita bertanya kepada seseorang, Pak, Bu, kenapa kemarin tidak hadir di pengajian? Alasannya sibuk. Pak, Bu, kemarin saya undang ke pesta, kenapa tidak hadir? Alasannya juga sibuk. Nah, maka oleh karenanya kalau kita berbicara tentang sibuk, siapa sih orang yang tidak sibuk dalam kehidupan dunia ini? Nah, kalau seandainya sibuk adalah sebuah alasan untuk kita menghindar dari mengikuti kegiatan beribadah, mengikuti undangan dan lain sebagainya, sampai kiamat pun kita akan sibuk terus. Yang menjadi pertanyaannya, apakah sibuk yang mengatur kehidupan kita atau kita yang mengatur kesibukan itu sendiri? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat ke-77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ayat ini seolah-olah menjelaskan kepada kita semua, memang hari ini kita berada hidup di dunia, tapi di sisi lain kita harus memperhatikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji manusia itu kepada Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, hai manusia, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka kalimat ibadah di sini harus kita garis bawahi. Karena ini merupakan tugas kita hidup di dunia ini, maka kita harus beribadah dengan semaksimal mungkin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada." وَأَمَّلْ لِأَخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati di besok hari. Pendengar RRI yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita melihat banyak kesibukan dunia yang menghantui kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita tidak terlepas daripada kesibukan itu sendiri. Sebagai ibu rumah tangga, dia sibuk mempersiapkan bekal anaknya sekolah, mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan suaminya, dari pagi sampai sore, tidak ada henti-hentinya kesibukan itu. Terlepas daripada itu semua, sebagai seorang suami sibuk mencari nafkah, maka nafkah yang dia cari itu, kalau seandainya dilandaskan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, di sela-sela kesibukan dunia yang menghantui kehidupan kita ini, maka kita tidak boleh melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah itu sendiri, ternyata ibadah itu ada dua bagian. Yang pertama ada namanya ibadah mahdhah, ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah itu misalkan contoh salat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan zakat, infak, sadaqah, ini merupakan ibadah yang bersifat sosial. Maka oleh karenanya dari kedua ibadah ini, kalau kita landaskan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, salat ini merupakan ibadah pribadi. Puasa ini merupakan ibadah pribadi. Haji, zikir ini merupakan ibadah pribadi. Nah, di sisi lain ada ibadah sosial. Maka setiap apa yang kita kerjakan hendaknya dilandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari ini merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian apabila kita memahami bahwa kehidupan ini tidak terlepas daripada kontrol Allah Subhanahu wa taala, maka kita selaku manusia hendaknya pandai-pandai untuk membagi sesuatu sesuai dengan porsinya. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang tanpa dosa, yang dalam kehidupannya itu sering melakukan perbuatan ibadah kepada Allah. Dalam arti kata, dalam kehidupannya itu sering melakukan ibadah yang bersifat individual saja. Kata Rasulullah, orang yang seperti ini bukanlah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada di sebahagian orang yang sering melakukan kegiatan sosial sementara ibadah pribadinya itu sering terabaikan. Kata Rasulullah, ini juga bukan orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, kata Nabi, orang yang terbaik di sisi Allah itu adalah orang yang mampu menjaga keseimbangan antara ibadah individual dan ibadah sosial. Maka oleh karenanya, pemirsa, pemendengar RRI yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita telah menyadarkan diri bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya setiap kita memperhatikan apakah ibadah kita sudah benar-benar maksimal atau ibadah yang kita kerjakan itu masih menggantung. Dalam arti kata, ibadah tergantung situasi dan kondisi. Maka oleh karenanya, hendaknya setiap kita memperhatikan sesuatu yang kita bagi dalam kehidupan ini, yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, untuk mengharuskan kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minimal yang pertama, kita harus pandai-pandai mengatur waktu terlebih dahulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membagi waktu menjadi tiga bagian. Yang pertama, sepertiga untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang ibadah yang bersifat individual, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada tandingannya. Manusia yang telah mendapat afala uhibbu an akuna abdan syakura, yaitu orang yang sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu beliau membagi waktu sepertiganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga yang kedua untuk tugas, keteladanan, akhlak, krisis moral. Kalau orang berakhlak kepada teman itu biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Satu kata dengan perbuatan. Sepertiga yang ketiga adalah untuk keluarga. Bahwa kita berkehidupan, ada anak, ada istri, mereka semua butuh kita, mereka semua ada hak dari kita. Maka oleh karenanya, pandai membagi waktu, pandai meluangkan waktu, ada untuk ibadah, ada untuk kerja, ada untuk keluarga. Insya Allah kita mampu memaksimalkan segala sesuatu yang telah distandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Begini saja sekiranya sebagai pengantar untuk pertemuan kita di pagi yang sangat mulia ini.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik pendengar, tadi kita sudah simak pengantar yang diberikan oleh Ustadz Iswadi ya, mengenai ibadah di sela-sela kesibukan dunia. Dan kali ini kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami dalam program Mutiara Pagi kali ini di 076-1245-95. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan pulang dengan ya Allah SWT, sehat dan selamat sampai tempat tujuannya.
1: Amin ya Allah.
3: Gini Ustaz.
1: Ya, dengan ibu siapa ibu?
3: Afifah.
1: Ibu Afifah.
3: Pandal Syaulu, Kampar.
1: Ibu Afifah di Siak. Atika ya?
3: Iya.
1: Baik, silakan
3: gini, Ibu Atika. Kejadian ya, akhir-akhir ini, misalnya dulu kan saya pernah jadi RT, pernah jadi RW, pengurus masjid, pengurus MDA. Akhir-akhir ini memang beda nampaknya, sedih saya memang bikin ya Ustaz. Jadi berapa hari yang lalu terjatuh Ustaz. Saya selamanya saya bagi-bagi tuh Ustaz, Ustaz bilang jam sekian ini, siang ini. Nah sempat sholat saya mengaji. Kemarin jatuh deh Ustaz. Jatuh, saya jahit dua dia. Sejak dijahit itu dia agak rewel Ustaz. Sementara saya mau ibadah juga. Jadi saya layani dia dulu. Baru saya kerjakan ibadah. Namun ibadah insya Allah Ustaz, saya tidak pernah tinggal. Sampai sekarang sudah tua-tua ini memati, saya kerjakan soal ibadah sunnah. Nah, itu saya kerjakan Ustaz. Nah, kemudian saya berpuasa. Nah, jadi agak ini soal tadi ini persen ini kejadian subuh nih. Saya selayani dia dulu Ustaz. Agak rewel dia. Baru saya ibadah. Saya baru mengaji dengan Ustaz gitu judulnya. Apakah saya berdosa cara saya seperti ini Ustaz? Saya lain dulu isi suami saya, baru saya ibadah.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Ya, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Atika, Ustaz yang ada di Siak. Mau langsung dijawab atau kita terima satu penelpon lagi Ustaz?
2: Boleh kita jawab dulu sambil menunggu.
1: Baik. Baik, silakan Ustaz ditanggapi langsung Ustaz.
2: Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang begitu luar biasa, bagaimana seorang istri mengorbankan waktunya untuk suami, untuk anak, untuk orang-orang tercinta, bagaimana mereka mengurusnya, bagaimana mereka melakukan sesuatu yang terbaik untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Ibu, yang perlu kita pahami bahwasannya seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa ibadah itu tidak terlepas daripada sesuatu yang kita kerjakan itu yang bersifat pribadi. Misalkan sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Mengurus suami, mengurus anak, memasak dengan rasa kasih sayang, ditambah lagi dengan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita pahami bahwasanya memang dalam kehidupan kita berinteraksi dengan orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan ini. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya ibadah itu bertemu dengan dua yang wajib, maka yang satunya itu boleh diringankan dan boleh diringkas. Itulah Islam, hikmah kita menjalankan agama ini. Dalam arti kata kita ambil sebuah contoh, kalau seandainya kita berpergian, kita mengharuskan untuk singgah melaksanakan sholat, maka sholat yang kita kerjakan itu dengan tujuan satu yang lebih penting, sholat itu boleh kita laksanakan secara ringkas. Dalam arti kata ada jama', ada qasar. Yang kedua, misalkan seorang dokter yang sedang operasi di rumah sakit, maka ibadah yang dia kerjakan wajib. Apabila dia tinggalkan operasi itu bisa saja mengancam keselamatan jiwa pasiennya. Maka yang pertama, ibadah di waktu sholat misalkan, sholatnya itu bisa boleh dipercepat. Nah, kita kembali kepada pertanyaan Ibu. Bagaimana, apakah saya berdosa? Mengurus suami yang habis kecelakaan, ini justru baik, Bu. Kenapa baik? Karena ini merupakan bagian daripada ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu tanamkan dalam hati bahwa ibu mengurus suami, ibu mengurus anak, mengurus orang-orang yang kita kasihi itu dilandaskan dengan iman kepada Allah, maka itu juga ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar terfokus kepada sesuatu yang bersifat pribadi. Nah, ternyata ibadah sosial itu juga tidak kalah penting. Nah, ibadah sosial itu lebih besar pahalanya. Satu, kita kerjakan, maka Allah lipat gandakan dengan 700 kali lipat, misalkan seperti itu. Nah, maka oleh karenanya, bersabarlah atas ujian dan cobaan dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kesabaran itu akan mengantarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya begitu.
1: Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan dari Bu Atika tadi ya Ustadz ya.
2: Iya, iya.
1: Baik,
2: iya.
1: Mungkin masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi ya Ustadz ya.
2: Iya, iya.
1: Baik, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Pran, sama Pran, Pak Suhaimi.
4: Pagi-pagi
2: ini. Iya, iya.
1: Pak Suhaimi
4: masalah tadi apa judulnya Pak Ustaz?
1: Ibadah di sela-sela kesibukan dunia Pak Suhaimi.
4: Ibadah selalu sibuk Ustaz. Dunia ni Pak kata Ustaz tadi cedek mata, bangun tidur, sibuk sampai no tidur lagi. Kemudian kita ibadah pun tak sempat. Kemudian yang tanya-tanya Pak Ustaz, kalau kita ada kemalangan, mati, meninggal. Itu kalau kita tak pergi macam mana Ustaz? Yang meninggal itu tak jauh Ustaz, satu RT. Dia meninggal Ustaz. Bukan pesta tidak. Kalau pesta lah, kalau kita ada undangan pun macam mana Ustaz? Kalau kita ada undangan tak pergi macam mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jelas Pak Ustaz.
1: Baik.
2: Ya, baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi. Silakan Ustaz langsung dijawab Ustaz.
2: Baik, juga pertanyaan yang begitu luar biasa dari Pak Suhaimi tadi.
1: Iya.
2: Ada dua pertanyaannya. Yang pertama itu terkait dengan kalau seandainya kita tetangga ada yang meninggal, nantas kita tidak pergi. Yang kedua, bagaimana kondisinya hukum daripada meninggalkan sebuah undangan yang telah kita undang. Sungguh pertanyaan yang sangat menarik untuk kita bedah di pagi yang sangat mulia ini. Yang pertama terkait dengan memenuhi undangan. Sering kita sampaikan di jamaah-jamaah bahwa dari sekian banyak fardu ain, ada salah satu fardu ain yang sering kita abaikan. Apa itu? Yaitu memenuhi undangan. Ternyata undangan ini dia merupakan sifat daripada fardu ain. Fardu ain itu kalau kita tinggalkan berdosa, kalau seandainya kita penuhi kita berpahala. Nah, ini sih yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Kita diundang, seperti yang kita sampaikan tadi, sering beralasan bahwasanya kita sibuk. Nah, kalau seandainya kita diundang, maka ini di waktu yang relatif singkat ini sebenarnya menarik untuk kita jelaskan di tengah-tengah umat hari ini. Karena terkait dengan undangan ini, terkadang banyak hal-hal yang sering terabaikan di tengah-tengah kita. Maka kalau seandainya kita diundang, tidak ada uzur, tidak ada halangan, wajib bagi kita untuk memenuhi undangan itu. Yang kedua, menjenguk orang sakit, apalagi sampai meninggal, ini adalah salah satu kewajiban bagi kita untuk berpartisipasi terhadap yang meninggal itu. Seperti salah satu kewajiban kita seorang muslim, hakul muslim ala muslim. Nah, salah satunya itu adalah berinteraksi dengan sosial. Kalau seandainya ada yang meninggal, kita pergi. Nah, baru kemarin kita menyampaikan materi tentang masalah ini.
1: Baik.
2: Kalau seandainya dia ada musibah, kita ramai-ramai memberikan support kepadanya. Sementara kalau ada orang lain kemalangan, orang lain yang mendapatkan musibah, dia tidak pernah peduli sama sekali. Orang yang seperti ini bisa saja dikatakan orang yang antisosial, dan mereka tidak memahami bahwa ibadah itu selain daripada ibadah pribadi, ada ibadah sosial yang perlu dia perhatikan. Ya, salah satu tadi adalah menjenguk orang sakit, mengantarkan dia sampai ke liang lahat. Ini merupakan kewajiban kita selaku muslim, seperti yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik.
2: Nah, dengan demikian, dari memenuhi undangan, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah sampai ke pemakamannya, ini merupakan ibadah sosial yang tidak, jangan sampai kita abaikan. Karena bisa saja kita dicap oleh orang lain, kita sebagai antisosial, kalau kita tidak pernah ikut kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Baik. Apalagi kematian merupakan pembelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah sangat menganjurkan kalau seandainya ada tetangga, keluarga kita yang meninggal, maka hendaknya kita melayat dari awal hingga akhir, mengantarkan dia ke liang lahat. Ini merupakan dijadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Baik,
2: demikian sekiranya yang dapat kita jelaskan.
1: Baik, mungkin sebagai penutup Ustadz, masih ada 2 menit lagi Ustadz, pesan untuk para pendengar supaya tidak sibuk mengejar kehidupan dunia saja, tapi juga harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti Ustadz.
2: Iya, baik. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, perlu yang kita pahami bahwasanya memang hari ini kita berada di dunia dan itu tidak bisa kita pungkiri. Kehidupan dunia diibaratkan sebuah kapal yang singgah sebentar di pulau terpencil untuk memenuhi kebutuhan dalam keberlanjutan perjalanan. Kita hidup di dunia hari ini adalah sebagai persinggahan. Kalau seandainya hari ini kita tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, apa yang bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dosa dan maksiat yang telah menumpuk kita kerjakan selama ini, dosa dan maksiat ini pulalah yang kita persembahkan di hadapan Allah. Selaku manusia, kita sangat berdosa, kita sangat melakukan sesuatu yang tidak pantas dalam kehidupan ini, maka hendaknya kita memperhatikan kembali.
1: Baik.
2: Carilah bekal sebanyak-banyaknya. Karena bekal yang kita persiapkan itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal kebaikan, beribadah semaksimal mungkin, melakukan sesuatu yang bersifat sosial dan lain sebagainya, dan insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Kejarlah duniamu sesampai engkau bisa, kejarlah duniamu seapa yang kita bisa, maka jangan lupakan akhirat. Nah, di sela-sela kesibukan keseharian kita, jangan lupa untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat duha, sholat-sholat lain, apalagi sholat fardu, jangan sampai kita tinggalkan. Baik. Sampai kapan kita harus berdalih bahwa kita sibuk, lantas tidak bisa beribadah, tidak bisa melaksanakan sholat dan lain sebagainya.
1: Baik,
2: maka di pesan yang relatif singkat ini, mari bersama-sama kita perhatikan kembali, adakah sesuatu yang kita kerjakan hari ini telah baik? Pertanyaan itu tentu tertancap di lubuk hati dan sanubari kita.
1: Baik.
2: Kalau seandainya yang kita lakukan hari ini masih kurang baik, kurang tepat, maka hendaknya masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki itu semua. Baik. Amin, amin, Allahumma amin.
1: Amin, ya Allah. Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya di pagi hari ini Ustadz ya.
2: Ya.
1: Baik. Dan pendengar, mudah-mudahan perbincangan kita pagi hari ini kita semakin mampu ya menata waktu kita, bekerja dengan sungguh-sungguh, menjalankan tanggung jawab, tapi tetap menyediakan ruang untuk beribadah dan juga berdoa serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Mutiara Pagi, persembahan RRI Pro Satu Pekanbaru bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Terima kasih sekali lagi Ustadz Iswadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Ustadz ya.
2: Amin, amin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, saya Pranoto, mohon maaf apabila ada kekurangan selama menemani Anda pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: 60 sekarang per kilonya. Minggu yang lalu 40 masih. Kalau Medan 50. Sebelumnya cabai Medan 35. Kalau rawi Bukit sekilonya dia 70. Kalau rawi Jawa 60. Kalau stoknya dikit makanya mahal.
1: Pada hari ini Selasa 8 September 2026, kami tim penyidik melakukan penggeledahan sehubungan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pertanggungjawaban anggaran pada kegiatan perawatan suku cadang kendaraan dinas dan atau pembelian BBM dan pelumas pada sekretariat daerah kabupaten Kupang tahun anggaran 2020.

kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau meminta transparansi dalam menghitung pajak participating interest atau PI 10% wilayah kerja Rokan dan perusahaan lainnya yang beroperasi di Riau agar data dan kewajiban pajak dapat dihitung secara terbuka dan berkeadilan. Lindungi warga-warga dari dampak asap yang masih menyelimuti Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru bagikan 5.000 masker kepada masyarakat di Simpang Tobek Godang. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Kamis 10 September 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita awali kabar pagi hari ini, pendengar. Pemerintah Provinsi Riau meminta transparansi dalam penghitungan pajak participating interest atau PI. 10% wilayah kerja rokan dan perusahaan lainnya yang beroperasi di Riau agar data dan kewajiban pajak dapat dihitung secara terbuka dan berkeadilan. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau meminta adanya transparansi dan keterlibatan daerah dalam proses rekonsiliasi serta pembahasan perhitungan pajak yang berkaitan dengan hak ekonomi daerah. Permintaan tersebut khususnya berkaitan dengan participating interest atau PI 10%, wilayah kerja rokan melalui PT Rio Petroleum Rokan, serta penghitungan pajak oleh perusahaan lainnya. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyampaikan, pemerintah provinsi membutuhkan penjelasan yang menyeluruh mengenai dasar terbentuknya angka kewajiban pajak. Hal ini menyusul adanya perbedaan angka penerimaan dan PPh migas dalam data unaudited yang diterima pemerintah Provinsi Riau pada periode Februari dan Maret. PLT Gubernur menyebutkan pada Februari tercatat penerimaan sekitar Rp16,982 miliar, sementara PPh migas sekitar Rp5,98 miliar. Sedangkan pada Maret, penerimaan tercatat sekitar Rp17,308 miliar dengan PPh migas sekitar Rp33,82 miliar. PLT Gubernur berharap pemerintah Provinsi Riau dapat dilibatkan dalam proses rekonsiliasi dan pembahasan perhitungan yang berkaitan dengan hak ekonomi daerah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, di mana transparansi tersebut bukan untuk menghambat kegiatan usaha.
2: Kami mendapatkan PI, ini kami sebenarnya rapat, itu dapat $1 sekian, artinya belum ada produksi. Tapi kami kenakan pajak 5 miliar, 13 miliar, 18 miliar. Nah ini loh, tata cara perhitungan pajaknya inilah yang tidak pas. Kita bukan asal menerima duit, tidak. Tapi kita ingin kepedulian untuk kebersamaan, tata cara menghitung pajaknya, Pak. Ini yang kita harapkan ke depan.
1: Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari menuturkan, penyamaan data dengan perusahaan menjadi salah satu langkah penting dalam penertiban pajak daerah dan meminta perusahaan kooperatif memberikan data yang dibutuhkan oleh pemerintah.
3: Kita harus bisa menyamakan data dengan perusahaan yang ada dan perusahaan diminta kooperatif lah memberikan data-data yang diperlukan dalam rangka penertiban pajak daerah terutama.
1: Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan proses penyamaan data dan rekonsiliasi dapat mendorong pengelolaan pajak daerah yang lebih transparan, tertib, dan optimal. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Lindungi warga-warga dari dampak asap yang masih menyelimuti Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru bagikan 5.000 masker kepada masyarakat di Simpang Tobek Godang. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru membagikan sebanyak 5.000 masker kepada masyarakat di kawasan Simpang Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Rabu 9 September 2026, sebagai upaya melindungi kesehatan warga di tengah kondisi udara yang masih terdampak asap. Pembagian masker tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin. Ia mengatakan masker dibagikan terutama di kawasan yang padat aktivitas masyarakat, mengingat asap masih terpantau meski tidak ditemukan titik api ataupun hotspot di wilayah Kota Pekanbaru.
5: Hari ini kita ada membagi kurang lebih 5.000 masker, 5.000 masker di kawasan-kawasan yang padat ya, padat karena kita melihat situasi asap ini juga masih ada, walaupun tidak ada titik api di Pekanbaru, tidak ada hotspot, tapi memang asapnya masih ada. Namun kegiatan yang berada di luar ruang ini kita berikan masker agar masyarakat juga bisa terjaga kesehatannya.
4: Menurut Zulhelmi, pembagian masker dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya warga yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan. Zulhelmi menyebut, berdasar laporan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, hingga saat ini sudah lebih dari 2.000 masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, sementara kasus pneumonia juga telah mencapai sekitar 25 hingga 30 kasus. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, membenarkan jumlah kasus gangguan pernapasan yang disampaikan Sekda tersebut. Ia mengatakan pemerintah Kota Pekanbaru akan terus melakukan pembagian masker secara masif di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
5: Beberapa hari yang lalu kita membagi di depan kantor gubernuran, depan Polda Lama,
6: sebanyak 2.000 dan disusul juga ada 4.000. Hari ini kita bagikan 5.000 lagi.
7: Ke depan ada lagi mungkin, Pak?
6: Kita akan terus secara masif membagi masker kepada masyarakat sampai kondisi udara kita membaik dan sampai masyarakat bisa beraktivitas dengan baik.
4: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru yang menerima masker, Anggun, mengaku terbantu dengan pembagian masker gratis tersebut.
8: Itu juga bermanfaat sih, karena kan lagi kabut ya, bermanfaat sih karena kan mana tahu kan ada yang nggak beli kan, bisa dapat gratis.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan, serta menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Di sisi lain, masyarakat diharapkan turut menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, sehingga kondisi udara di Kota Pekanbaru dapat kembali membaik. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya mendengar, siswa di Dumai belajar literasi, numerasi dengan memanfaatkan potensi wisata lokal yang ada di Taman Bukit Gelanggang Kota Dumai. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
9: Siswa di Kota Dumai menjadikan Taman Bukit Gelanggang sebagai tempat belajar adalah peserta didik SMP Negeri Binaan Khusus Dumai dengan memanfaatkan ruang kelas terbuka. Aktivitas belajar di ruang terbuka merupakan bagian dari pembelajaran berbasis kontekstual yang digagas tim fasilitator daerah Pasda Perubahan Tanoto Pendesen melalui tim Gemilang. Ketua tim Gemilang, Muhammad Ajahan Daulay, menjelaskan pemanfaatan Taman Bukit Gelanggang merupakan bagian dari penerapan proyek Pasda Perubahan di Kota Dumai. Siswa tidak sekedar mengumpulkan data dan fakta mengenai kawasan Taman Bukit Gelanggang. Data hasil pengamatan juga digunakan untuk melatih kemampuan numerasi mulai dari melakukan pengukuran hingga mengolah informasi yang diperoleh di lapangan.
10: Di sini anak-anak kami ini anak dari SMP Negeri Binaan Khusus kelas 8 ya, kelas 8 berkegiatan kebetulan mata pelajarannya ini bahasa Indonesia dengan Ibu Irda Eka SPD. Berkegiatan dalam pemanfaatan poswislok atau pemanfaatan wisata lokal yang ada di Kota Dumai. Jadi areanya kita ambil yang berdekatan dengan sekolah SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai ini adalah Taman Bukit Gelanggang. Ini berkaitan dengan numerasi materi mata pelajaran.
9: Project Management Unit Tanoto Pendesen Yusriyatiyose yang melihat langsung implementasi proyek Pasda Perubahan tersebut mengatakan program itu salah satunya diarahkan untuk memperkuat kemampuan fasilitator daerah dalam mengelola proyek perubahan. Menurut Yose, fasilitator daerah memiliki peran sebagai agen perubahan yang perlu peka terhadap persoalan pendidikan di lingkungan masing-masing. Maka inovasi pembelajaran berangkat dari kebutuhan dan persoalan nyata yang ditemukan.
11: Gemilang ini menyasar 40 sekolah SMP, kemudian ada tim Andre beraksi yang sekarang ini menyasar 20 sekolah, masing-masing sekolah ada 2 orang guru, jadi ada 40 orang pesertanya.
9: Tim Gemilang beranggotakan Husnal Hayati, Kepala SMP Binaan Khusus Dumai, dan Ripia Dewi dari SMP Negeri 15 Dumai. Reporter Tengkulam Sregar, RRI Pekanbaru.
0: Sementara itu pendengar, stok cabai terbatas picu kenaikan harga di pasar Pekanbaru. Sementara itu pedagang ungkap harga ayam ikut berubah akibat daya beli masyarakat menurun. Berikut Alwis Suryatmaja melaporkan.
12: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Pekanbaru mengalami perubahan dalam beberapa waktu terakhir. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi akibat pasokan yang terbatas. Johnson, salah seorang pedagang cabai di pasar Pahlawan Kerja Pekanbaru, mengatakan harga cabai mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Yang menyebutkan cabai bukit yang dijual Rp60.000 per kilogram, padahal pada minggu sebelumnya harga masih kisaran Rp40.000 per kilogram.
13: 60 sekarang per kilonya. Minggu yang lalu 40 masih. Kalau Medan 50. Sebelumnya cabai Medan 35. Kalau rawit bukit sekilonya dia 70. Kalau rawit Jawa 60. Kalau stoknya dikit makanya mahal. Karena cabai itu sekarang dikit makanya mahal. Kalau kemarin banjir jadi murah.
12: Sementara itu untuk komoditas ayam, pedagang ayam di Kota Pekanbaru Wiranto menyampaikan harga ayam saat ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Untuk ayam ukuran besar dijual sekitar Rp37.000 per kilogramnya.
14: Sekarang per kilonya ayam besar Rp37.000, ayam tanggung Rp38.000, ayam kecil Rp40.000, Kalau harga turun sedikit. Kemarin ayam besar dapat 39. Berarti ayam besar turun dari. Ya mungkin daya beli masyarakat udah berkurang. Kalau stok ayam memang terbatas ya. Gak kayak dulu lagi. Sekarang cari ayam pun agak sulit juga.
12: Para pedagang berharap kondisi pasokan kembali stabil sehingga harga kebutuhan pangan di pasar tidak mengalami lonjakan yang terlalu tinggi dan tetap terjangkau bagi masyarakat. Demikian Alu Suret Maja melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tinjau pelayanan dan pengaduan masyarakat di Kejari Pekanbaru. Selengkapnya Santi Yunes melaporkan.
15: Komisi Kejaksaan Republik Indonesia atau Komjak RI memastikan seluruh pengaduan masyarakat yang masuk ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah ditindaklanjuti. Hal ini disampaikan Komjak RI saat melakukan kunjungan pada Rabu siang untuk memantau kinerja dan kondisi satuan kerja Kejaksaan di Pekanbaru. Sekretaris Komjak Republik Indonesia Dahlena mengatakan kunjungan tersebut tidak hanya memantau sarana dan prasarana, namun juga mengkonfirmasi berbagai informasi serta pengaduan yang diterima dari masyarakat.
16: Ini kunjungan rutin sebetulnya kami ke satuan-satuan kerja yang ada di Indonesia. Ya, selain memantau sarana-prasarana, juga kalau ada laporan-laporan pengaduan masyarakat, ya sekaligus kami konfirmasi, kami minta konfirmasi. Ya, semua sudah ditindaklanjuti dan bahan-bahan apa yang tadi disampaikan itu jadi bahan kami untuk kami sampaikan di Jakarta, kami bahas lebih lanjut.
15: Sementara itu, Akademisi Hukum Kasmanto Rinaldi menilai institusi penegak hukum termasuk kejaksaan perlu semakin terbuka terhadap kritik dan pengawasan masyarakat. Hal tersebut dinilai penting seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum.
17: Kita sangat berharap pengaduan-pengaduan dari masyarakat itu direspon gitu dan diberi penjelasan. Seandainya masalahnya bisa direstoratifkan atau didamaikan, ya silakan gitu. Tapi usahakan setiap pengaduan atau laporan dari masyarakat itu ditindaklanjuti dan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, yaitu terutama perkembangan dan proses selanjutnya gitu. Jadi masyarakat itu tidak menunggu tanpa kepastian. Jadi itu yang kita harapkan dari kejaksaan untuk merespon setiap pengaduan sehingga masyarakat itu nyaman gitu, nyaman melakukan pengaduan ke kejaksaan. Kalau responnya positif terhadap aduan atau laporan dari masyarakat, kita meyakini bahwa nanti akan banyak masyarakat yang peduli dengan hukum, yang melek terhadap hukum, yang juga akan berpartisipasi di dalam sistem hukum kita ke depannya.
15: Meski demikian, Komjak RI mengingatkan jajaran Kejari Pekanbaru agar tetap menjaga profesionalisme dan integritas, serta terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar, penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Selasa sore menggeledah ruangan bagian umum Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti. Sejumlah dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi anggaran perawatan dan suku cadang kendaraan dinas serta pembelian BBM dan pelumas turut diamankan penyidik. Kontributor Muhammad Isnaini RRI Pekanbaru melaporkan.
18: Ruangan bagian umum Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti Selasa siang digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti. Geledahan itu terkait dugaan korupsi bahan bakar minyak atau BBM dan pelumas serta anggaran perawatan kendaraan dinas. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Andi Saputra Sinaga mengatakan proses penggeledahan tersebut guna mengumpulkan barang bukti terkait dugaan korupsi yang kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri Meranti. Setelah menggeledah selama sekitar 4 jam mulai pukul 14 WIB hingga pukul 18 WIB, penyidik mengamankan satu box dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut.
19: Pada hari ini, Selasa 8 September 2026, kami tim penyidik melakukan penggeledahan sehubungan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pertanggungjawaban anggaran pada kegiatan perawatan suku cadang kendaraan dinas dan atau pembelian BBM dan pelumas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2024. Ada beberapa dokumen yang turut kita bawa bagian dari proses pembuktian kita nanti. Untuk tersangkanya belum ada, nanti kita kumpulkan serangkaian

0: lebih tepatnya nanti kita lebih baik menunggu dari tim ahli aja ya nanti, okay. Biar lebih tepat nanti penghitungan kerugian nanti berapa. Kalau perhitungan kami sendiri sudah ada, cuman lebih pastinya nanti kita sama-sama tunggu dari ahli keuangan negara nanti, ahli penghitungan kerugian negara nanti.
1: Izin Bang, berapa saksi yang kita periksa pada kasus ini Bang?
0: Kalau saksi lebih kurang 13 orang saksi sudah kami periksa, itu belum termasuk ahli nanti yang akan kami periksa.
2: Usai melakukan penggeledahan, rombongan tim penyidik Kejari Kepulauan Meranti pergi meninggalkan sekretariat daerah Kepulauan Meranti bersama sejumlah barang bukti yang turut diamankan. Kontributor Muhammad Syahrini, RRI Pekanbaru.

0: Baik, kita ke kabar olahraga. Pendengar, di mana pemerintah Provinsi Riau memastikan bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi pada PON 21 Aceh Sumut dan Peparnas 2024. Akan dituntaskan tahun ini, namun waktu pencairannya masih menunggu kepastian ketersediaan anggaran daerah. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Riau memastikan tetap berkomitmen menuntaskan pembayaran bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi pada PON 21 Aceh Sumut dan Peparnas 2024. Namun, waktu pencairan bonus tersebut hingga kini belum dapat dipastikan karena masih menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis, mengatakan pemerintah Provinsi Riau terus mengupayakan agar hak para atlet dan pelatih tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini. Yurnalis juga meminta para atlet dan pelatih berprestasi untuk tetap bersabar. Menurutnya, pemerintah daerah masih berupaya menyiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran bonus PON tersebut.
2: Bonus kan kemarin rekan-rekan udah juga mendengar komitmen Pak Gubernur untuk menuntaskan di tahun ini, ya. Dan kapan waktu itu yang belum bisa kita pastikan karena terkait dengan ketersediaan dana kita, ya, itu problemnya. Artinya kalau dilihat dari komitmen Pak Gubernur menyelesaikan tahun ini, dan mohon dukungan, mohon support, mohon doa, mudah-mudahan selesai tahun ini, ya.
1: Sementara itu, Ketua Nasional Paralimpik Komite atau NPCI Riau, Indra Warman, menyambut baik komitmen pemerintah Provinsi Riau untuk merealisasikan bonus tersebut tahun ini. Ia mengaku sebelumnya telah menerima informasi bahwa bonus akan dicairkan dalam waktu dekat yang diperkirakan pada Oktober mendatang.
3: Kalau memang tahun ini, ya alhamdulillah. Tapi sebetulnya dari awal dulu, kemarin nggak ada teleponan lagi. Ada berita lah bahwa itu akan dibayarkan secepatnya. Ya, kalau dengan kami berita yang baru lagi, dia bilang bulan Oktober besok baru dibayarkan. Sekaligus NPC dengan KONI. Mudah-mudahan terrealisasi. Kita paham kok dengan keadaan Provinsi Riau saat ini.
1: Sebelumnya, bonus PON Riau direncanakan dibayarkan bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional 2026. Namun hingga peringatan Haornas tahun ini, pembayaran belum terrealisasi karena pemerintah Provinsi Riau masih menghadapi keterbatasan ketersediaan dana. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengar kabar tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau meminta transparansi dalam penghitungan pajak participating interest atau PI 10% wilayah kerja rokan dan perusahaan lainnya yang beroperasi di Riau agar data dan kewajiban pajak dapat dihitung secara terbuka dan berkeadilan. Lindungi warga dari dampak asap yang masih menyelimuti Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru bagikan 5.000 masker kepada masyarakat di Simpang Tobe Godang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga pendengar, mungkin mengawali pagi hari Anda sebelum memulai aktivitas, di mana melihat kondisi udara di pagi hari ini yang sepertinya masih menjadi perhatian ya. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan sepertinya masih menyelimuti di sejumlah kawasan. Nah, dan juga untuk Anda, bagi Anda yang mungkin tetap beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker ya, yang beraktivitas di luar ruangan. Kemudian pantau terus perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Dan yang pasti tetap jaga kesehatan, kemudian berhati-hati dalam berkendara. Dan juga atuhi peraturan lalu lintas. Dan juga bagaimana kondisi lalu lintas yang dipantau dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Nanti kita akan simak bagaimana laporan lalu lintas pagi hari ini. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan laporan lalu lintas pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, untuk mengetahui kondisi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Pekanbaru dan juga bagaimana situasi lalu lintas, pantauan dari RTMC Ditlantas Polda Riau ada Bribtu Selin yang akan melaporkan kondisi lalu lintas pagi hari ini. Selamat pagi, Bribtu Selin.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya, Bribtu Selin, melaporkan situasi kamset Ditlantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Ditlantas Polda Riau. Hari ini Kamis 10 September 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, serta keselamatan dalam perjalanan. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau yang ada di jam protokol dapat kami laporkan. Saat ini secara umum, cuaca pagi hari ini terlihat cerah namun berkabut. Dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitaran Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Pertama, kita pantau kamera CCTV yang ada di Simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan, kondisi trafik saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Areka Jalan Subrantas yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin, terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang lurus ke arah Garuda Sakti masih tetap lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Subrantas ke Simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang ke kiri ke arah Pasar Pagi Arenka cukup lancar. Masih di Simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju Pasar Pagi Arenka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka yang ada, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar Simpang Tabek Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kita juga pantau situasi arus lintas yang ada di Simpang Pasar Pagi Arenka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light. Terlihat banyak kendaraan roda 2, beca dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitaran lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengga yang akan langsung berbelok kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus salin dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju Jalan Subrantas cukup padat yang didominasi kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas, waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri dan juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa yusun yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalin di simpang Jalan Durian karena Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan, Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya, dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah, volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti, arah Sindugo, masih tetap lancar. Selanjutnya, arus lalu lintas dari timur ke barat, dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti, dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih tetap lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik, kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Petugas kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Riau dan Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum, dapat kami laporkan situasi Samsul Picture Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari FTMC Ditlantas Polda Riau. Melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya, Bripta Celin. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembalikan ke rekan di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Bripto Celin melaporkan dari Ditlantas Polda Riau. Dan pendengar tetap bersama kami, jelang kita akan ikuti warta berita dan bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Tahukah kamu angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
6: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
3: Pertama, Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengungkapkan program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan.